0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal sampai dengan nanti di jam 8 pagi. Ruang Gatekeeper juga masih ada, Isatin dan juga Intan Anggraini, Seru Cakra. Anda juga bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui di pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakit ya perut tetok, makan itu nggak bisa, makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Banyan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: 8 menit lepas dari jam 7 pagi. Saya coba cek info dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ada Mas Taufik pagi hari ini, beliau menyapa untuk di Ngawi sudah mulai cerah dengan suhunya 25 derajat Celcius. Dan ini masih lancar kata beliau. Kemudian Mbak Ana di Pandantoyo, Kertosono, Nganjuk cuacanya juga cerah sekali. Lalu tadi dari Pak Yusnindar menyampaikan mulai dari Ngawi sampai dengan jalur Mojo Kediri, ini disampaikan lumayan ramai juga, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mulai melintas di pagi kali ini, mohon untuk hati-hati. Lalu jalur utama Kabuh arah ke Babat Lamongan disampaikan oleh Pak Joko, ini tadi ramai dengan kendaraan muatan barang, mohon untuk hati-hati. Arah ke barat yang lebih ramai, kalau informasi yang mengarah ke Jombang tidak terlalu padat, mambuk.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, secara umum seluruh cakra kalau di wilayah Nganjuk ya, di pagi hari ini cerah dan cuaca apa namanya, udara agak dingin memang ya. Tadi saya sempat keluar studio, keluar ruang siar gitu ya, terasa banget dinginnya ternyata. Karena memang Nganjuk identik dengan angin gitu ya, sehingga kalau di musim kemarau seperti ini anginnya jadi sedikit lebih kencang. Nah, kira-kira kalau di jalur-jalur kayak di apa namanya Sukomoro gitu ya, daerah Ngelundo situ kan ini ya, masih ada sawah gitu ya, area persawahan ya, ini biasanya juga cenderung lebih kerasa nih anginnya kalau di jalan rayanya ya. Nah, kira-kira di pagi hari ini seperti apa nih seluruh Jakarta, boleh disampaikan juga di 0852 9001061.

0: ke gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono mengabarkan posisi berada di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Jombang nantinya. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Agus yang saat ini juga sudah melintas di jalur Simpang 4 Jongbiru Kediri. Arus lalu lintas juga keempat arahnya pagi kali ini sudah mulai ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Lestari yang saat ini melintas di jalur Mengkreng. Pagi kali ini kondisi jalanan juga terpantau masih aman saja untuk kedua arahnya. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bu Lina, perjalanan dari Kunjang ke Badas Pare, kondisi arus lalu lintas juga sejauh ini jalur utama Kunjang juga masih aman saja. Cuaca juga cukup terik dan panas untuk di jalur Kunjang Kediri. Kemudian Mbak Firda mengabarkan berada di wilayah Sukorejo Gurah Kediri. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Mas Jamal, sehat selalu nggih.
0: Sehat selalu juga Pak Agus. Gimana nih kawasan Madiun, aman ya?
1: Madiun aman Mas, ini cenderung sepi kedua arah nggih, cenderung sepi. Tapi cuacanya lucu Mas.
0: Gimana tuh?
1: Di dalam dingin toh. Setelah kita keluar kena sinar matahari anget Mas. Asik Mas. Dingin-dingin anget gitu jadi asik gitu. Tapi ini kecenderungan untuk gejala flu sih Mas, biasanya kalau seperti ini.
0: Iya, betul.
1: Waspada saja gejala flu. Jadi sedulur-sedulur waspada nggih gejala flu. Dan yang kedua ini loh Mas, ini kan sudah mulai kemarau nggih. Alangkah bijaksana kalau naik kendaraan roda 2 pakai yang ada kacanya, karena kan debu banyak. Nanti pasti gandengannya flu itu nanti sakit mata.
0: Nah, biasanya itu dia. Itu. Betul, iritasi mata lah, mata betul. Apa itu? Mata merah gitu ya.
1: Itu pasti Mas, itu pasti. Karena kan debu nggih. Apalagi di jalanan kan kotor nggih, kotor debunya kan debu-debu kotor semua. Jadi alangkah bijaksana kalau kita memakai pelindung mata. Dan apalagi kalau itu loh Mas, kemarin saya juga periksa mata gitu. Ternyata gejala katarak itu tidak hanya karena benturan, karena virus dan sebagainya. Ternyata terpapar sinar matahari langsung kena UV itu juga menyebabkan penimbul untuk katarak juga sih Mas, yang kemarin periksa mata.
0: Iya.
1: Makanya kan kalau ya kemarin disarankan, sebenarnya sudah lama kita pakai alat bantu kacamata yang kalau kena sinar hitam itu loh Mas.
0: Iya.
1: Itu ternyata betul banget gitu, kalau kita kena terpapar sinar matahari itu bijaksananya pakai kacamata yang gelap sih Mas. Jadi jadi tegangan mata itu enggak terlalu tinggi gitu, karena saya kena tegangan mata tinggi, jadi dampaknya juga sakit semua sih ke saraf-sarafnya. Jadi alangkah bijaksananya sekarang kita preventif ke mata nggih Mas, mata cenderung jendela dunia kita.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang paling bahaya mata kalau saya. Informasi semua ada di mata semua. Jadi sedulur cakra monggo, kita sudah mulai musim kemarau, bijaksana sekali jika roda 2 pakai yang ada pelindung mata nggih, baik kacamata maupun kaca helmnya monggo dipakai. Dan kalau terik sekali alangkah baiknya pakai yang kacamata yang hitam. Itu supaya tidak seperti saya. Kalau sudah seperti ini kan ya repot juga sih. Sebenarnya
0: iya,
1: enggak begitu pengaruh, cuma takut-takut juga sih Mas. Kalau kita orang awam kena dibilangi sama dokter mata, "Pak, ini gejala katarak." "Aduh, aku tuh enggak kena benturan loh, Dok. Aku enggak pernah apa-apa loh, Dok. Enggak kena ngapa-ngapain."
0: "Iya,
1: Pak, ini pengaruhnya ini. Bapak apa kerja di lapangan?" "Oh, ini toh. Ternyata banyak sekali pemicunya, jadi mata bahaya Mas, apalagi kemarau gitu." Kalau saya sarannya seperti itu. Jangan lupa jaket kalau pengendara sepeda 2, roda 2 pakai jaket nggih. Itu suatu kebutuhan juga sekarang, tidak hanya sebagai style atau gengsinya, tapi itu kebutuhan kita karena angin itu bahaya banget dari.
0: Nah, betul. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung.
1: Siap Mas Jamal, sehat selalu nggih.
0: Amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Ini tadi saya sepakat juga ya sama Pak Agus ya. Kalau berkendara sepeda motor gitu ya, harusnya sih pakai kacamata. Dan saya baru tahu juga ternyata penyebab katarak itu bukan hanya ada benturan atau apa gitu ya, tapi terpapar sinar matahari yang ekstrem itu juga bisa jadi penyebab timbulnya penyakit katarak. Jadi terima kasih juga ya Pak Agus ya, sudah share pengalaman, share info juga.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan vitamin plus.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pagi kali ini kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermanto ya, yang saat ini juga melintas di jalur Kandangan Kediri. Kondisi arus lalu lintas pagi kali ini juga belum begitu ramai, cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bapak Soleh mengabarkan perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah. Dikabarkan saat ini juga sudah sampai di seputaran Jombang Kota. Arus lalu lintas juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor dan truk muatan barang yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah. Lalu Bu Ambarwati juga mengabarkan untuk di wilayah Mantingan Ngawi arah ke Madiun, kondisi arus lalu lintas jalur utama pagi kali ini juga cukup ramai lancar. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan informasi posisi berada di simpang 4 Guyangan arah ke Rejoso. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian untuk stok darah yang ada di PMI Kota Blitar, untuk update-nya hari ini Jumat 5 Juni 2026, golongan darah A ada 23 kantong, B 25 kantong, O 24 kantong, AB 14 kantong. Jumlah keseluruhan ada 86 kantong. Kemudian untuk layanan donor darah di PMI Kota Blitar buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari Minggu atau tanggal merah tetap buka. Kemudian untuk layanan permintaan darah buka setiap hari, layanan selama 24 jam. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Turmuzi yang saat ini juga sudah sampai di jalur utama Tulungagung arah ke Trenggalek. Arus lalu lintas juga belum begitu ramai. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Di sepanjang Mengkreng sampai ke kawasan Bilangan Seru Cakra di Jalan Raya Nganjuk Surabaya ya. Kira-kira untuk kondisinya seperti apa di pagi hari ini jam 7 lebih 40 menit yang melintas di jalur tersebut, di jalur utama Nganjuk Surabaya atau Nganjuk Madiun ya. Mulai dari Mengkreng sampai ke Bilangan, boleh disampaikan di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ya, ini kami sudah terima data lengkap dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan, terkait dengan kecelakaan di Kertosono, depannya Pasar Kertosono. Ini terjadi sekitar jam 1 lebih 10 menit dini hari tadi. Ada mobil pick up Mitsubishi L300, lalu juga ada pengendara sepeda motor Honda Revo. Kalau untuk kronologis dari kejadian itu, awalnya mobil pick up L300 ini yang dikemudikan oleh seorang berinisial MNK, sebelumnya itu dari arah timur ke barat. Nah, saat sampai di lokasi kejadian, masuk di desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Nganjuk, karena kurang hati-hati saat hendak berbelok ke kanan, itu kurang memperhatikan situasi lalu lintas yang ada ya. Akhirnya bertabrakan dengan kendaraan yang ada dari lawan arah begitu. Karena memang jaraknya sudah dekat, akhirnya nggak ada yang bisa menghindar, baik truknya maupun kendaraan roda 2, akhirnya bertabrakan dan untuk korban ini yang naik sepeda motor mengalami luka-luka. Kemudian untuk 3-4 korban, satu korban ini luka ringan yang pengemudi pick up, lalu 3 korban yang naik satu sepeda motor Revo ini, 2 mengalami patah tulang dan 1 mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Sudah dibawa ke rumah sakit.

0: Arti, beliau sekarang berada di jalur Peloso Jombang arah ke Kabuh. Ramai, depan pasar Peloso juga ramai dengan kendaraan roda 4 serta kendaraan roda 2, Mahbub.
1: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengah, nantinya Jogja, Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya. Yeah.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak, ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan

Ya, semalam ada insiden lalu lintas trucakra di kawasan Kertosono, tepatnya di Pasar Kertosono nih. Jadi melibatkan satu sepeda motor dengan satu kendaraan pick up gitu ya. Sepeda motornya dinaiki oleh 3 pelajar. Yang satu usia 16 tahun, warga Desa Mekikis, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Lalu yang dibonceng sepeda motor itu ada laki-laki pelajar juga usia 14 tahun warga Desa Ngepung Kecamatan Patihan Rowo. Dan yang ketiga laki-laki usia 15 tahun pelajar juga warga Desa Kudu Kecamatan Kertosono dengan mobil pick up yang dikemudikan oleh pria berinisial MNK warga Perak Jombang, usianya 22 tahun. Cukup fatal karena dari 4 korban ini 3 diantaranya lukanya agak parah gitu ya, dan semalam dibantu proses evakuasi oleh ambulan Radio Cakra Krisna. Untuk kronologinya, kata Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin, awalnya kendaraan truk Mitsubishi pickup itu ya L300 berjalan dari arah timur menuju ke arah barat. Lalu saat sampai di TKP, ini kurang hati-hati saat hendak berbelok ke kanan, tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas. Sedangkan di depannya dari arah berlawanan, dari arah barat ke timur, itu ada sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh 3 orang pelajar itu tadi. Karena jarak yang sudah dekat, akhirnya terjadi laka lantas. Kejadiannya dini hari, jam 1 dini hari. Tadi juga sudah dikabarkan oleh Mas Habib gitu ya. Keempat korban saat ini dibawa ke rumah sakit Kertosono. Hampir masuk di jam 8 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi kali ini ya, di jam 8 pagi di hari Jumat, bertepatan di tanggal 5 Juni 2026 bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Iis dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah untuk di jam 8 pagi kali ini sudah mulai ada kepadatan untuk di jalur tertentu? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda Sedulur Cakra yang saat ini berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 8 pagi lebih 9 menit ya. Kira-kira rutinitas apa yang Anda lakukan untuk di hari Jumat pagi kali ini? Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga? Nah, kira-kira pagi ini tadi olahraga di mana sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan ya untuk perkembangan cuaca juga seperti apa. Pagi kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Hasan menanyakan korban kecelakaan di Kertosono ini warga mana begitu.
0: Okay.
1: Kalau saya coba cek datanya tadi itu warga Mekikis Purwasri Kediri ya. Mm-hmm. Korban kecelakaan di Kertosono memang jam-jam segitu, jam-jam rawan, jam 1 dini hari lebih 10 menit. Itu kalau orang biasa kan jam-jam ngantuk-ngantuknya ya.
0: Jam-jam ngantuknya ya.
1: Beda kalau mungkin orang mau ke pasar dan kan itu depannya juga pasar gitu ya. Barangkali pas mau ke pasar karena infonya itu pick up-nya itu mau belok arah ke kanan. Nah, pick up-nya kalau dari timur ke barat berarti kan kalau mau belok ke kanan berarti ke arah pasar gitu. Nah, ini pada saat belok itu kurang hati-hati ternyata dari depan ada satu sepeda motor yang dikendarai oleh tiga orang begitu, dua penumpang dan satu yang darai begitu. Ini akibatnya korban mengalami luka-luka, ada yang patah tulang juga dua orang, satu orang mengalami luka-luka di bagian kepala, sudah dibawa ke rumah sakit dan ini kita masih coba tunggu apakah dari unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk berkenan untuk on air menyampaikan langsung terkait dengan kronologisnya. Lalu saya tadi dapat kiriman video Tan, rekaman CCTV insiden lalu lintas di Kertosono juga, tapi ini yang di jalur utama, depannya Smaker itu ya, SMA Negeri Kertosono itu. Nah, ini kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Habib, driver ambulans Radio Cakra Krishna, potongan rekaman CCTV memperlihatkan antara pick up dan juga truk itu berlawanan arah. Pick up ini membawa muatan seperti tong. Nah, ini tong-tong yang dari plastik itu, tapi kayaknya kosong, nggak ada isinya. Makanya saat kejadian, tong-tongnya itu berjajaran semuanya. Bahkan juga sempat mengundang massa untuk melihat dan juga ada yang membantu untuk membersihkan serta meminggirkan tong-tongnya itu tadi. Ini bisa dipinggirkan dengan satu tangan saja, berarti memang ini kosong dan tidak terlalu tidak terlalu berat. Dan saat kejadian itu langsung driver ambulans itu pas lewat di sana juga, ambulans Radio Cakra Krishna ya, akhirnya dibantu untuk proses evakuasi korban. Korban ini dibawa ke rumah sakit daerah Kertosono juga karena memang lokasinya tidak berjauhan. Ini untuk korban kabarnya ada kurang lebih 3 yang naik di pick up-nya itu tadi dan juga di kabinnya truk. Kemudian geser dulu ke info traffic yang sudah masuk tadi Bu Tias, menuju ke arah Kota Kediri sudah nyampe di Merican, lalu lintas cenderung lancar Intan.
0: Oke, baik, dari saya geser ke Jamal, silakan.
2: Pak Lukman, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Mojokerto saat ini sampai di kawasan Mojoagung Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya disampaikan masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah untuk pagi hari ini. Pak Haris tadi mengabarkan di sekitaran Warujaya Nganjuk, simpang 4-nya cukup ramai. Kendaraan roda 4 yang berdominasi dan untuk cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja. Ada Pak Ari tadi berada di kawasan Pare Kediri, arah ke Papar. Dari simpang 4 Garuda Pare ke arah barat ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya juga sama disampaikan masih cukup cerah. Pak Hamzah, di sekitar Jatikalen Nganjuk arah Klekong saat ini lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2. Cuaca juga sama, masih cerah saja Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal dan Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya. Cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan untuk di Jumat pagi kali ini. Anda yang saat ini mungkin sudah melakukan perjalanan juga bisa menyampaikan sejauh ini untuk perkembangan perjalanan Anda seperti apa? Apakah sudah menemui kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, terima informasi dari Pak Andi di Sukomoro Nganjuk. Ini tadi pas melintas depannya patung Marsinah ya, lancar, okay. Tidak ada hambatan. Ini juga beliau bangga dengan adanya pahlawan Marsinah di sana. Kemudian dari Pak Suroso, ini tadi sudah berada di jalur Kota Nganjuk, Jalan Ayani, masih terlihat ramai juga kalau dari video yang dikirimkan. Ini kendaraan roda 2, roda 4 banyak sekali melintas untuk di pagi kali ini. Dan dari Ibu Anita, lagi makan bakso Pak Intan, pagi-pagi udah dapat bakso.
2: Pagi-pagi
1: kok
2: sudah dapat bakso ya. Nah, ya bikin sendiri ini. Atau beli ini?
1: Beli katanya, ini tadi beli di kawasan Prambon Nganjuk. Pak Rahman menyampaikan depannya Pasar Kertosono untuk kecelakaan yang dini hari tadi itu sudah bersih. Cuman tadi sempat ada pecahan kaca begitu. Beliau awalnya kalau nggak dengerin Radio Cakra juga nggak tahu kalau ternyata ada insiden lalu lintas di sana gitu. Ini setelah dengar info dari Radio Cakra baru tahu kalau ternyata ada insiden lalu lintas di sana, Intan.
2: Oke, baik, terima kasih. Iis, dari Iis saya geser ke Jamal, silakan.
3: Ada informasi disampaikan oleh Pak Rudi tadi, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono sekarang sampai di jalur Gampeng Rejo Kediri. Di jalur utama cukup ramai, Intan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi. Nah, ini yang jadi atensi itu bus-bus yang apa namanya? Bus trayek ya.
2: Bus trayek ya. Okay.
3: Tetap balapan, apalagi kalau di jalurnya jalur besar gitu ya. Nah, jadi cukup ramai juga. Mas Azril, sebentar, saya dengarkan dulu ini dari mana nih kira-kira
2: sudah
3: ya.
2: Sudah sampai mana sekarang?
3: Kayaknya sih di udah masuk wilayah Surabaya ini ya. Oh, Gunung Sari. Oh, Gunung Sari Surabaya. Jadi kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan oleh Mas Azril, kondisi arus lalu lintas kalau ini, kalau di Nganjuk itu udah padat. Tapi kalau di Surabaya masih cenderung lengang.
2: Oh, masih cenderung lengang. Oke. Okay.
3: Karena kan biasanya tuh jam, oh masih belum ya, biasanya jam 9, 10 itu udah mulai rame-ramenya truk-truk angkutan barang yang dari pabrik, dari Tanjung Perak gitu kan, jadi melintas semua. Tapi untuk jam 8:30 kurang ini masih aman, Intan, masih belum terlalu rame. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wahyu, perjalanannya dari Ngawi menuju ke arah Kediri sudah masuk wilayah Nganjuk Kota, saat ini aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal dan Iisatin di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
4: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
4: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Sementara itu, kemarin pagi ya, pada Kamis 4 Juni 2026, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalan raya depan SMA Negeri 1 Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis. Proses evakuasi korban dilakukan sekitar jam 10:30 siang. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut meliputi sebuah mobil pick up, truk, dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan, juga menyampaikan kecelakaan bermula ketika mobil pick up Suzuki Cherry dengan nomor polisi S8306UJ yang melaju dari arah barat ke timur berusaha menghindari sepeda motor yang belum diketahui identitasnya. Saat berada di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor tersebut berbelok ke kanan menuju ke arah selatan. Pengemudi pickup yang diduga kurang hati-hati dan kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas kemudian membanting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan. Namun, pada saat bersamaan, dari arah berlawanan timur ke barat, melaju sebuah truk Mitsubishi dengan nomor polisi AG8837FB. Truk tersebut dikemudikan oleh berinisial N yang berumur 46 tahun warga Kabupaten Kediri. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Dan tentunya untuk kecelakaan tersebut, benturan keras mengakibatkan 2 penumpang pick up mengalami luka-luka. Korban berinisial W, 64 tahun, warga Kabupaten Jombang, mengalami nyeri pada bagian dada dan tangan. Sementara penumpang lainnya yaitu MS, 46 tahun, warga Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri. Selain menyebabkan korban luka, kecelakaan tersebut juga menimbulkan kerusakan pada kendaraan yang terlibat. Satlantas Polres Nganjuk juga menghimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati menjaga jarak aman serta memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar guna menghindari kecelakaan serupa.

0: Jam 8 pagi lebih 31 menit ya. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Apakah Anda saat ini mungkin sudah dalam perjalanan atau masih berada di rumah, mungkin mempersiapkan untuk aktivitas di Jumat pagi kali ini? Tentunya Anda juga bisa sampaikan update terkini untuk cuaca di daerah Anda seperti apa. Apakah cukup terik dan panas atau mungkin sudah berbeda ya, sudah mulai mendung kembali? Karena mengingat cuaca untuk beberapa hari ini masih tidak menentu. Cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Alex, perjalanan ya dari Surabaya tadi ke arah Nganjuk lewat jalur tol. Oh, ini sudah sampai tol Nganjuk ini, masih aman lancar. Sepanjang perjalanan tidak ditemui insiden, tidak ada hambatan juga. Arus lalu lintasnya cenderung landai. Sementara untuk cuaca juga sama, masih bersahabat, cenderung cerah untuk pagi hari ini. Pak Nugraha, kawasan Kertosono di sekitaran Simpang 4 Kertosono, saat ini masih aman lancar, cuacanya juga masih cerah. Bu Septi di kawasan Ngadiluih Kediri, sejauh ini juga arus lalu lintasnya masih aman lancar, tidak ada hambatan. Cuaca sama disampaikan, masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Irfan tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari kawasan Kota Kediri menuju ke arah Madiun, sudah sampai di sekitaran Purwasri Kediri, saat ini aman lancar, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan juga cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program murah unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat dengan masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, kemudian ada hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, lalu ada transportasi selama di Arab Saudi. Ada visa asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normalnya di Rp37 juta rupiah, diskon menjadi Rp35.500.000 rupiah saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda bisa juga kunjungi di media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: Penutupan jembatan Gondang 1 di Kabupaten Tulungagung memang resmi mulai diberlakukan pada hari Selasa kemarin 2 Juni 2026 untuk di jam 2 siang. Kebijakan ini diikuti dengan penerapan pengalihan lalu lintas yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait. Kabeo Salantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin juga menyampaikan bahwa sebelum penutupan total diberlakukan, pengalihan lalu lintas telah lebih didahulukan diberlakukan itu sejak jam 12 siang untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi. Untuk kendaraan besar seperti roda 6 atau lebih, arus lalu lintas dialihkan melalui simpang 3 Durenan Selatan menuju Bandung, Campur Darat, Boyolangu hingga keluar di simpang 4 Tamanan. Jalur tersebut juga diberlakukan sebaliknya untuk arus lalu lintas dari arah berlawanan. Sementara itu untuk kendaraan roda 4 dan roda 2, pengalihan dilakukan melalui jalur alternatif yang telah ditetapkan. Di antaranya, simpang 3 Malasan, simpang 3 Kecamatan Gondang, serta 3 jalur menuju ke Mojoarum. Jalur-jalur ini tetap dibuka untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan. Pihak Satlantas Polres Tulungagung juga telah menurunkan personil di sejumlah titik strategis seperti simpang 4 Tamanan hingga wilayah Polsek Jajaran yang berada di jalur alternatif. Pengamanan dilakukan secara intensif siang dan malam, terutama pada masa awal penutupan. Namun, secara umum, kondisi arus lalu lintas di lapangan terpantau juga sejauh ini masih aman, tertib, dan lancar. Cek informasi ke ruang gatekeeper, II silahkan.
1: Ada Bapak Imam tadi itu menuju ke arah Bojonegoro via jalur Joso ya. Ini sudah nyampe di depannya Bendungan Semantok Tan. Terlihat sepi ya untuk di bendungan, dan karena mungkin beberapa hari ini sudah nggak turun hujan, jadi kelihatan kayak banyak ini tanaman-tanaman, lalu juga rumput-rumput yang ada di sekitaran bendungan itu, hiasan-hiasan banyak yang kering, kayak kurang air gitu ya, karena beberapa hari gak hujan ini mungkin. Kemudian informasi masuk dari Ibu Anggi, tadi itu menuju ke arah Jatikalen Nganjuk, ini sudah nyampe di Gondang, simpang 4 Pasar Gondang Nganjuk. Informasi arus lalu lintas cenderung ramai lancar saja, kebanyakan kendaraan roda 2 yang melintas di sana. Cuaca sangat cerah, apalagi arah ke timur, gak silau juga ini. Lanjut lagi, tadi dari Pak Sabarudin, beliau di sekitaran Waruturi, Gampeng Rejo, Kediri, pagi ini lumayan lancar untuk arus lalu lintas, cuaca juga cerah. Intan.
0: Oke, baik, dari saya geser ke Jamal, silakan.
2: Bu Herlin dari teman-teman PMI Kabupaten Nganjuk memberikan update stok darah UDD PMI Kabupaten Nganjuk hari Jumat ya, hari ini 5 Juni 2026. Untuk golongan darah A tersedia 29 kantong, golongan darah B 91 kantong, golongan darah AB 23 kantong, dan golongan darah O 89 kantong. Untuk jadwal unit donor darah belum ada. Lalu masyarakat bisa langsung datang ke kantor PMI Kabupaten Nganjuk ya untuk melakukan donor darah. Beralih ke informasi lain, Pak Putra tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di sekitaran Saradan, masih aman lancar. Cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Budi di kawasan Jombang Kota, di pagi hari ini cukup cerah cuacanya, arus lalu lintas ramai didominasi kendaraan roda 2. Ada Pak Hari, kawasan Nganjuk Kota, di sekitar Jalan Dermojoyo masih aman, tidak begitu ramai untuk pagi hari ini, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas, dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah saja. Satu lagi dari Bu Fitri mengabarkan untuk perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Pare Kediri sudah masuk wilayah Kertosono, sejauh ini aman lancar, cuaca juga disampaikan cukup cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal. Sebelumnya ada Iisatin di Gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna dibalik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

0: Pagi kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, gimana ini paginya hari Jumat, semangat ya?
1: Semangat dong, ini sudah di sekitaran Ampel.
0: Waduh, sudah di Ampel Surabaya ya. Morningnya morning person banget ya, Mas Azril hari ini.
1: Morning person banget melawan matahari itu berangkatnya.
0: Lah iya, tadi kok sampai masih ada kabut-kabutnya juga ya tadi ya.
1: Iya betul, soalnya kan kita ngejar waktunya untuk 4 titik toh Mbak Intan.
0: Oke, waduh banyak banget Mas hari ini, sendirian aja toh.
1: Sendirian mawon, ijen tatak.
0: Oh ijen tatak. Ya kan bersama saya, kok gak peka sih.
1: Oh iya.
0: Terus ini posisi berada di Ampel Surabaya ya Mas ya, ramai enggak ini?
1: Sekitaran Ampel ini, lumayan padat ini. Terus cuacanya juga mulai cekit-cekit, mulai panas ini.
0: Jam 9 kurang masa sudah mulai cekit-cekit ini Mas Azril? Surabaya sih,
1: sudah
0: saya
1: mulai panas nggih.
0: Soalnya Surabaya ya, jadi saya yang gak heran saja jam segitu sudah mulai panas menyengat ya. Tadi selama perjalanan dari Jombang sampai ke Surabaya gimana? Cukup menyenangkan, happy?
1: Masih aman terkendali sih. Cuma kalau pagi mengarah ke timur sekitaran Mojokerto, Priyan itu wah padatnya minta ampun.
0: Oke, padatnya minta ampun. Tadi sempat kena kepadatan enggak?
1: Sempat agak emosi tadi.
0: Loh, katanya semangat gitu, kok emosi. Gimana
1: bukan,
0: gimana?
1: Bukan masalah gitu. Itu kan ada jalur alternatif yang menyambungkan dari Trian menuju ke Karangpilang. Dan biasanya pun lewat situ. Dan tadi itu tiba-tiba ditutup total, dibuat hajatan.
0: Waduh, gitu lah. Lah itu. Nah, sampai lo gak mampir makan soto dulu.
1: Amplopnya gak bawa.
0: Walah. Lah tadi tak siapin nih, maksud sampean gak peka tadi di meja.
1: Lupa tadi yang ditaruh laci gitu.
0: Waduh, soto sekarang di mana-mana mahal loh Mas Azril, soto rawon.
1: Soto mahal, rawon betul.
0: Waduh, ternyata kan di sana yo.
1: Jalurnya itu dialihkan, Mbak.
0: Oh, dialihkan.
1: Dialihkan itu untuk kendaraan roda 4 dan truk itu kan dialihkan untuk alternatif dalam.
0: Nah,
1: itu jalannya sempit. Gitu loh. Jadi berpapasan sama sepeda motor pun enggak bisa.
0: Waduh, sama sepeda motor pun nggak bisa. Terus akhirnya gimana Mas tadi sampean? Nunggu no,
1: yaitu
0: apa gimana?
1: Pelan-pelan
0: ya.
1: Pelan-pelan dan yang atas ini ada beberapa yang menyanggrok, menyantol sama wit-witan.
0: Waduh, wit-witan kayak lagu tuh Mas. Wit-witan wis ya, kan kayak dangdutan tuh.
1: Oh, iya. Nah, kayak iya.
0: Loh, tapi aman ya Mas ya? Nyantolnya aman toh?
1: Aman, tapi tadi dapat mangga 2 apa 3 tadi kalau enggak salah.
0: Sampean?
1: Ya, enggak tahu jatuh apa masih di atas tadi.
0: Ya coba nanti dilihat siapa tahu nyantol di itu di spionnya itu peda.
1: Dan nanti kalau misalkan ke bawah ya alhamdulillah nanti enggak usah itu enggak usah beli, kita buat aja sambal pencit itu kan.
0: Oh iya, sambal pencit. Waduh, mantep itu nanti buat di itu ya, Jumat malamnya ya. Terus ini tadi sudah STS jumbonya atau belum? Sudah tampil belum?
1: Ini ya? Tadi varian Kofi.
0: Oh iya, kopi ya. Aku tuh agak trust isu sama merek itu.
1: Iya. Coba varian yang lain, Mbak. Enak sih. Kalau emang yang disebutkan tadi kayaknya kurang efisien. Kalau ini menurut saya loh enak sih.
0: Masih oke, masih lebih strong masih ke apanya? Mas Azril kalau menurutnya Mas Azril.
1: Ke pahitnya.
0: Oh, ke pahitnya. Ya. Penilaian 1 sampai 10 berapa?
1: 7,5.
0: Oke. Soalnya dulu Pak Muhammad waktu beli juga gitu, tak bilangin, "Pak, jangan di situ, nanti trust issue loh ya." Sama kayak sama saya kayak saya rasanya tuh ngalor ngidul Mas Azril. Cemplang.
1: Iya, kalau misalkan yang apa ya namanya untuk varian
0: tadi
1: yang disebutkan sama Kak Intan tadi, itu emang kurang apa ya, kurang medok,
0: kurang medok, kurang pekat gitu ya, mungkin kurang strong kopinya atau apanya itu.
1: Entah ke kopinya nggak ada, ke rasanya juga ding-dong.
0: Lah iya toh, makanya ini aku agak trust isu, atau mungkin kayaknya aku harus coba lagi tapi varian yang lain ya mungkin ya.
1: Coba yang tak sebutin tadi mbak, enak, serius. Coba. Kalau menurut saya loh ya.
0: Ya tak coba elah nanti.
1: Soalnya kan dominan suka ke pahit.
0: Soalnya sih tak coba itu.
1: Jadi biar bisa menikmati kepahitan kopi dan pahitnya hidup.
0: Jangan gitu toh. Cukup kopinya aja yang pahit, hidup kita harus happy gitu loh ya.
1: Happy murni apa happy keadaan ini?
0: Happy keadaan toh, Mas Azril, aduh sampean ini. Wah. Belum sarapan nih.
1: Ini belum enak sih.
0: Belum nah, itu ya.
1: Kena omelnya ya seperti ini. Dari di rumah itu kena omelnya, belum sarapan udah kopi gitu.
0: Nah, iya, tapi enggak ada asam lambung kan?
1: Asam sulfat ya.
0: Sampai ini ya kok aneh-aneh Mas Asli ini. Aduh. Cuacanya sudah
1: agak jenuh ini.
0: Gimana?
1: Nunggu, belum buka ini.
0: Apanya yang cuma belum buka?
1: Datang pagi ekspedisinya.
0: Oh, belum buka di sana?
1: Belum, jam 9 lebih dikit biasanya.
0: Bentar lagi tuh, 2 menit lagi kayaknya sudah buka.
1: Habis ini terus meluncur ke Kenjeran, Kenjeran ke Pasar Kembang. Habis ke Pasar Kembang ke arah Margomulyo atau Manuan sana.
0: Oke, waduh, ampel di sana ada itu ya Mas, enak apa roti Mariam?
1: Belum buka.
0: Ya, belum buka.
1: Biasanya buat cemilan itu di dekatnya pintu masuk sana itu ada.
0: Iya, biasanya cuma banyak itu. Sama kebab-kebaban itu enggak sih Mas?
1: Iya. Mungkin apa sefrekuensi ya?
0: Gimana?
1: Sama-sama suka Mariamnya
0: ini. Iya, aku suka sama Mariam yang varian coklat sama yang ori.
1: Iya sih, coklatnya mantep sih.
0: Coklatnya mantep itu Mas Azril. Tapi ya
1: agak sedikit mahal kan, cuman coklatnya kan bisa dibilang nggak premium, cuma di bawahnya lah kasih gitu.
0: Saya cari di Nganjuk agak susah ya Mas.
1: Luang di Jombang banyak kak.
0: Iya toh.
1: Jombang banyak, tapi entah itu asli apa Mariaman nah, belum tahu.
0: Atau Mariaman itu loh ya, nggak apa-apa. Yang penting kan judulnya Mariam ya kan?
1: Judulnya betul.
0: Oke, baik, ada teman lagi Mas Azril?
1: Cukup, mungkin nanti diupdate untuk perjalanan selanjutnya mengelilingi Surabaya.
0: Iya baik, tak tunggu ya untuk keliling Surabaya untuk rutenya kali ini nanti.
1: Ya, kakak.
0: Oke, baik.
1: Semangat bekerja, ya,
0: semangat juga ya.
1: Iya. Sehat selalu buat yang lain juga. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril ya bergabung pagi kali ini, sudah sampai di wilayah Ampel Surabaya. Kondisi jalanan juga cukup aman ya, meskipun wilayah Surabaya tidak pernah sepi ya, tetap ramai. Cuaca dikabarkan juga sudah mulai cerah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pagi kali ini kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana seluruh cakra? Apakah cukup menyenangkan ya untuk di Jumat pagi kali ini? Tentunya Anda yang sudah mulai aktivitas juga bisa menambahkan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di jam 9 pagi kali ini. Tentunya saya masih menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Ditemani tugas gatekeeper ada Iis, Jamal, dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu, Mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi nariah jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut. Itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol. Baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan, Mbak, buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali, ini sudah sembuh. Rasanya enteng, Mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: pagi kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Riono. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam, baik kan?
0: Iya, gimana kabarnya Pak? Kabarnya sehat semangat ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat dong ya di hari Jumat. Sudah sarapan pagi kali ini?
1: Iya, baru sarapan.
0: Baru sarapan sama apa menunya?
1: Itu kerengsengan ikan kambing baru dimasak ya, Bintan.
0: Kerengsengan ikan kambing. Waduh. Alot enggak ini?
1: Enggak. Apa, Pak?
0: Alot enggak?
1: Enggak.
0: Enggak, aman ya.
1: Di presto.
0: Ya.
1: Wih, saya tunggu lama banget ikannya ya, rekan-rekan sudah habis ini.
0: Oke. Terus apa lagi menunya?
1: Ya ada timun.
0: Terus?
1: Ya. Itu apa aja? Di rumah itu olahnya gonta-ganti.
0: Oh, gonta-ganti gitu ya. Oh ala, iya.
1: Iya, anu menentu saya itu dari Madura gitu loh. Jadi masakan ini macam-macam gitu, Pak. Dan saya sampai enggak doyan.
0: Terus emang sekarang lagi di mana ini? Di ladang ta?
1: Anu di rumah, baru itu antar cucu ke itu Parlayang, Pak Intan. Mbak, acara apa itu?
0: Acara apa itu? Acara sekolah?
1: Iya, yang kelas 3 lulusan di hotel. Tapi tinggalnya kelas apa? Kok ikut juga gitu loh.
0: Nah iya, mungkin acara ya itu. Kegiatan sekolah.
1: Tapi ya OSIS gitu loh.
0: Oke. Ya, jadi kegiatan nah, itu. Ya, kegiatan itu jadinya ya.
1: Iya. Jadi saya tuh nanti saya sebut kalau dengan temannya nggak tega mainan.
0: Oke.
1: Kendaraan di sini yang bantu dan.
0: Iya, kenceng ya.
1: Iya, ini yang tembok kira jelas kan biru.
0: Iya, baik. Cuaca gimana ini?
1: Ya cuaca. Cerah, Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, cerah ya.
1: Cerah, iya suhunya di sini 23.
0: Alhamdulillah, aman lah. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga ya. Stabil ya.
1: Ya, pas tadi 17.
0: Tadi 17, kalau sekarang kan sudah 23. Oke, baik, siap.
1: Yes, manat, Mbak Intan.
0: Iya, terima kasih Pak Riono sudah bergabung ya. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pagi kali ini cuaca untuk di wilayah Pujon Malang ya, tadi disampaikan oleh Bapak Riono juga 23 derajat, masih aman saja ya, tidak panas juga tidak dingin, jadi masih normal saja. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda seperti apa cuacanya, Anda bisa berikan informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Dan untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas juga bisa menambahkan kira-kira untuk di pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan. Apakah Anda sudah menyempatkan waktu olahraga ya seperti Kang Zen tadi, kayaknya hari Jumat katanya harus semangat dong ya. Kira-kira pagi kali ini olahraganya di mana? Apakah di rumah saja atau mungkin di daerah lainnya? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

Kemarin siang sekitar jam 1.20 sekitar jam 1.20 menit ya, kita juga terima informasi adanya kecelakaan tunggal yang dialami sebuah pick up bermuatan minyak goreng di ruas tol Surabaya Mojokerto kilometer 717 plus 600 di jalur A. Dalam kecelakaan tersebut, pengemudi pick up asal Kabupaten Nganjuk dilaporkan meninggal dunia. Pandit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto menyampaikan, pick up Daihatsu dengan nomor polisi AG9646VJ itu berangkat dari arah Jombang menuju Surabaya dengan membawa muatan minyak goreng dengan kemasan drum. Saat melintas di lokasi, pick up yang melaju di lajur lambat tersebut diduga mengalami pecah ban belakang sebelah kiri.

0: Akibatnya, pengemudi kehilangan kendali sehingga kendaraan oleng ke kanan, menabrak pembatas tengah jalan tol, lalu terguling dan melintang di jalur cepat. Pengemudi diketahui berinisial HVS yang berumur 46 tahun warga Desa Ngerawan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Pengemudi pick up dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Sementara itu, untuk dua penumpang yang turut berada di dalam pick up berhasil terselamatkan. Mereka adalah AG yang berumur 38 tahun dan GG yang berumur 15 tahun, warga Desa Kacangan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Keduanya mengalami luka ringan dan mendapatkan penanganan petugas. Kecelakaan juga menyebabkan muatan minyak goreng tumpah di badan jalan tol. Tumpahan minyak tersebut sempat membuat permukaan aspal menjadi licin sehingga petugas PJR bersama pengelola jalan tol bergerak cepat untuk melakukan pembersihan di lokasi. Cek informasi ke ruang gatekeeper, II silakan.
1: Saya komunikasi dengan Pak Jarwanto, beliau ini KBU Satlantas Polres Nganjuk, terkait dengan operasi Patuh Semeru 2026. Nanti dilaksanakan di tanggal 8 Juni ini sampai dengan tanggal 21 Juni 2026. Jadi cukup lama ya, kira-kira 2 mingguan begitu untuk pelaksanaannya. Jadi Seru Cakra nanti di tanggal 8 sampai 21 bukannya harus dihindari, tapi harus melengkapi. Jangan menghindari. Bagaimana kalau menghindari nanti malah nggak jadi aktivitas.
0: Nah, betul.
1: Tapi harus melengkapi apa yang menjadi peraturan, yakni membawa surat-surat lengkap, lalu memakai atribut yang lengkap juga dalam berkendara. Kemudian ini tadi juga masuk informasi dari Ibu Dwi, sudah nyampe di jalur Prambon Nganjuk arah ke Balai Turi, lancar, tidak ada hambatan. Tadi kami juga sempat ketemu dengan Ibu Nur Hasanah karena beliau mampir. Ini tadi kirim sarapan untuk teman-teman Cakra ya, dan juga teman-teman Krisna. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bu Nur tadi bersama dengan Bapak mau ke dokter atau gimana. Semoga kalau ada yang sakit juga lekas diberi kesehatan. Kemudian informasi masuk disampaikan dari Pak Jauhar. Ini perjalanan menuju ke arah Surabaya sudah nyampe di Trowulan Mojokerto. Lalu lintasnya ramai, harap hati-hati, cuacanya cerah. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih II. Saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, terkait dengan operasi patuh tahun ini, Tan, ini sedikit menambahkan dari beberapa informasi yang beredar. Ini kalau di Jatim nanti seperti operasi Patuh Semeru begitu yang rutin digelar, dan untuk prioritas tahun ini untuk kegiatan operasi adalah tentang plat nomor, kan. Jadi kalau plat nomor dimodifikasi seperti motornya Mbak Intan, nah itu segera diganti, kan.
0: Kenapa?
2: Karena harus sesuai standar, kan. Jadi dia kan plat nomor ada aturannya, termasuk juga ukuran panjang dan juga lebarnya.
0: Oh,
2: nah,
0: gitu.
2: Itu kalau dibuat kotak atau dibuat variasi atau ditutupin stiker tuh nggak boleh.
0: Oh gitu. Aduh.
2: Karena kan mau dioptimalkan untuk penilangan menggunakan elektronik atau kamera etle. Nah, itu kalau plat nomornya dimodifikasi kan tidak bisa terbaca dengan jelas oleh kamera.
0: Oh gitu. Kalau saya lepas gimana?
2: Nah, itu juga sampai nggak bolehnya. Jadi harus memang harus sesuai standar, kan. Termasuk untuk ukurannya, warnanya, dan kalau divariasi yang menyebabkan nomor platnya tidak terbaca itu merupakan salah satu prioritas.
0: Yang penting kotak itu boleh ya?
2: Iya, yang penting sesuai standar boleh. Jadi kalau ada tilang elektronik, plat kita bisa terbaca begitu kurang lebih. Jadi yang menjadi prioritas untuk operasi patuh tahun ini adalah tentang plat nomor salah satunya. Kemudian untuk sistem penilangan, dari informasi di beberapa media juga menyebutkan ini 60% menggunakan tilang elektronik. Tapi kalau tilang konvensional juga masih diberlakukan untuk beberapa jenis pelanggaran seperti melawan arus, kemudian yang tidak menggunakan sabuk pengaman atau mungkin tidak ada surat-surat kendaraan, itu akan digunakan tilang manual. Tapi kalau pelanggaran lain, 60% akan dikenakan tilang elektronik, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Untuk seluruh cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Dan tentunya tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berakhir ya, sudah di 30 Mei 2026, dan untuk gelombang ketiga sudah mulai dibuka sedari 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda bisa berkunjung di website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp melalui 0851 7155 0909, 0851 7155 0909.

0: Pagi kali ini saya coba sapa dulu yang bergabung ya. Mas Tri, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi Mas, gimana? Sehat ya Jumat paginya?
1: Sehat, kemeringet.
0: Aduh, kemeringet ini habis aktivitas apa? Olahraga atau yang lain?
1: Kita masang itu loh Mbak.
0: Masang apa?
1: Bikin mantenan.
0: Oh. Pisang gitu. Oh, pisang buat mantenan itu ta?
1: Iya.
0: Oh, lah. Siapa ini sih mau mantenan?
1: Tetangganya mantenan.
0: Oh, tetangganya. Waduh, manggulan oh nanti malam.
1: Nah, iya wis tumpengan ta.
0: Waduh, wis tumpengan. Oh, sarapan oh sudahan ini jadi.
1: Iya,
0: sudah sarapan. Sudah. Gimana? Ini masih di Brangkal Mojokerto ya jadi.
1: Iya, berangkal Pewanas.
0: Waduh.
1: Sejak pagi.
0: Pewanas sejak pagi ya, Mas ya.
1: Nanti sore lemen dong, Mbak.
0: Kemarin sore ta?
1: Hari aku ngene tok, tapi saya enggak mungkin karena musiknya wis dangdung-dangdung di desa-desa sebelum. Monyer iku.
0: Soto mahal iki, Mas.
1: Iya, soto mahal ya, 50.000 minimal.
0: Lah iya, minimal sekarang 50.000 ya soto itu sekarang. Soto rawon. Bakso 50.000 di sana. Di sana ya rame-ramenya Mas, gang-gang, jalur pedesaan kayak gitu.
1: Iya, betul hati-hati kadang jalan itu tutup ya pas ke susu-susu. Mbak tak ceritain.
0: Iya, gimana?
1: Tetanggaku kapan hari paling 1 bulan yang lalu kena tilang elektronik. Ya tiba-tiba dikasih surat tilang di rumah kan.
0: Oke.
1: Nah, terus kena tilang nang dia, terus dilihat nih gambarnya itu ada lu. Oh, di depannya masjid gitu.
0: Depan masjid mana Mas Wi?
1: Itu Brangkal sana. Ada masjid terus pas posisi dia enggak pakai helm.
0: Loh, iya dah loh. Depan Mas Tri, depan masjid Brangkal itu ada etlenya toh.
1: Terus saya tak ceritani. Terus baru dia bingung. Tapi kok ganok polisi, tapi kok aku kena tilang. Pas jamnya jam sekian ngene-ngene lengkap ada gambare pas enggak pakai helm. Nah terus sekarang anak mobil polisi parkir neng depan masjid, wah iki sing garaya aku bilang gitu, tapi dia kita dimang barusan kita kirim Rono.
0: Gitu oke.
1: Nah itu mobil iki sing garaya kan hilang tau gak kuing
0: no.
1: Gitu. Nah itu ternyata mobilnya berhenti gak ngapa-ngapain.
0: Oh, gak
1: tapi
0: apa.
1: Di atas mobil kamera-kamera.
0: Oh gitu, di atas mobilnya kayak ada kamera-kameranya Mas.
1: Ya, makanya kalau nggak pakai helm dan lain dibiarin nggak masalah, lewat depannya mobil lewat sini nggak, tapi kok jarak berarti 3 hari surat cintanya datang ke rumah.
0: Nah surat cintanya datang ke rumah ya.
1: Kok iso lagi gambarnya ngarep masjid tak bilang gitu.
0: Itu
1: tapi ini kono ganok gitu, tapi ono mobil
0: itu toh Mas, sama rumah deket toh sebenarnya masjid itu, warga lokal toh maksudnya setempat.
1: Iya warga, malah rumahnya yang ketilang dekat masjid situ, makanya dia nggak pakai helm riwa-riwis biasa. Memang nggak ada polisi, tapi mobilnya polisi. Nah pengalaman dari situ, gimana ada mobil itu tadi lo, iko mobilnya, tapi dia akhirnya.
0: Hati-hati lo Mas, sampean harus pakai helm lo ya.
1: Lo, aku nanti pakai helm, ada lengkap. Tapi ya semuanya. Kecolongan
0: lah iya kecolongan nih gitu tetanggane sampean waduh kok saya juga agak takut gini ya.
1: Nah itu pokoknya nanti tak kirim lah, pokoknya mobilnya pokoknya ada kamera di atas ya hati-hati walaupun dia nggak ngapa-ngapain parkir
0: tiba-tiba itu, jebret foto gitu ya.
1: 3 hari surat cinta datang.
0: Oh 3 hari ya setelah itu. Setelah
1: ada tanggalnya. Ini lho, healing lho. Memang enggak nok polisi waktu itu, memang enggak ada, tapi dia ingat memang enggak pakai helm. Terus mau polisi parkir. Terus ini tadi ada mobil parkir. Oh iki mobilnya sing diceritakno kapan hari iki.
0: Waduh. Buat kewaspadaan juga lah. Heeh, jadi takut ya aku, Mas. Walah ya ampun.
1: Nah, mobil gitu-gitu ya, menghindar ya, Neng.
0: Ya, sebenarnya pokoknya
1: pokoknya kelengkapan lah. Kalau jenengan enggak bawa SIM, itu ya cuma enggak pakai helm nyolok wes.
0: Nah,
1: kelihatan kan kalau enggak.
0: Kelihatan itu kalau enggak pakai helm.
1: Coba tabuk, sopir, mobil sabuk enggak dipasang kelihatan. Nanti pas waktu surat tilang datang tuh kelihatan, nggak pakai sapu kelihatan. Hmm.
0: Terus suratnya itu penilangan bayarnya di mana, Mas? Ada barcode-nya atau itu toh ada kode virtual account-nya buat bayar?
1: Di pengadilan.
0: Oh, di pengadilan tetap.
1: Tapi tak ajari ya rasa di situ. Enggak usah diambil di pengadilan, tak ajari yang ngambilin di kantor pos saya loh, Rena. Gitu kan. Tapi dia tetap budal di pengadilan akhirnya.
0: Mm-mm, terus jadi
1: sidang.
0: Oh, sidang.
1: Sidang.
0: Hmm, biasanya kalau sidang kena berapa itu, Mas?
1: Aduh, aku enggak tanya lagi ya. Masalahnya pas sidang ya ora pamit itu.
0: Wes aja
1: kok bilang gitu.
0: Oh, gitu. Itu yang
1: itu cerita.
0: Yang diambil apanya, Mas?
1: Itu apa? Kertasnya itu. Kertasnya sudah diambil. Memang enggak ada yang ditahan, cuma ada itunya toh, Mbak, kertas tilangannya datang ke rumah kan.
0: Iya, betul pelanggarannya ya.
1: Nah, nanti kalau kita mengurus pajak juga iso kok doa ya ada itu nyantol apa?
0: Ada pelanggarannya nyantol itu ya. Betul sekali. Betul. Iya, terima kasih ya untuk ceritanya, sangat membantu ini untuk sedulur cakra yang lainnya ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus

0: kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo terkait dengan persiapan operasi Patu Semeru 2026 untuk di wilayah Nganjuk. Selamat pagi Pak Dwi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan.
0: Nge, Pak Dwi sehat nge pagi kali ini hari Jumat?
1: Alhamdulillah sehat
0: baik nge. Pak ini nge. Terkait dengan persiapan operasi Patu Semeru 2026 untuk di wilayah Nganjuk, kira-kira ini persiapannya sudah sampai di mana? Mungkin bisa disampaikan?
1: Oh iya Mbak, operasi Patu adalah operasi kerjaan terpusat rutin, nanti akan kita laksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni. Nah ini sudah persiapan, kita saat ini juga sudah melaksanakan latihan operasional yang nanti akan kita laksanakan tanggal 8 itu Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian ini pelanggaran apa saja Pak yang menjadi prioritas penindakan dalam operasi Patu Semeru pada tahun ini?
1: Ya, operasi Patu untuk kali ini terutama untuk hal pelanggaran untuk membuat efek jera dan penegakan hukum serta mendisiplinkan masyarakat selaku pengguna jalan atau lalu lintas, yaitu helm, menggunakan helm ditertibkan untuk tidak menggunakan HP, itu pun juga menggunakan HP itu juga ditertibkan, terobos lampu TL, marka jalan, batas kecepatan, dan kelebihan muatan maupun plat nomor Mbak, itu.
0: Oke, baik. Dari operasi Patu Semeru tahun ini Pak, apakah ada perbedaan dibandingkan operasi serupa pada tahun-tahun sebelumnya?
1: Ya, sedikit ada perbedaan, namun demikian tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan Kamsel Tidjar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk mengurangi angka kecelakaan, Mbak, karena perlu diketahui bahwa angka kecelakaan itu cukup tinggi, maka kita tekan agar supaya kecelakaan itu berkurang, demikian.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk di wilayah Nganjuk sendiri, kira-kira titiknya itu di mana saja, Pak?
1: Untuk titik tidak bisa dianu, Mbak. Jadi nanti akan dilakukan seluruh wilayah Nganjuk dan dibantu juga oleh beberapa instansi samping, demikian.
0: Oke, baik. Jadi untuk lokasi masih tidak menentu ya, random ya Pak ya?
1: Acak ya, tidak ya? Menentu, random. Ya, nanti di mana potensi pelanggaran dan sebagainya yang kita prioritaskan, tiap hari berpindah-pindah, nggak ada terpusat kayak gitu.

0: masyarakat Kabupaten Nganjuk, monggo.
1: Oke, buat terhadap masyarakat Kabupaten Nganjuk, nggak usah takut, nggak usah apa ya dianggap ini sesuatu yang menakutkan. Oh, ditindak dan sebagainya, nggak perlu. Hanya kesadaran sendiri saja. Kalau keselamatan itu nomor satu. Jadi intinya kita menjaga keselamatan diri kita, harus tertib berlalu lintas, lebih hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan nanti pada saat perjalanan itu aja.
0: Oke, baik Pak Dwi, sebelumnya terima kasih waktu yang telah diluangkan untuk di pagi kali ini, nggih.
1: Nggih, siap Bu.
0: Nggih, baik, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo. Ini terkait dengan persiapan operasi Patuh Semeru 2026 untuk di wilayah Nganjuk.

Baru saja tadi kita juga sempat tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk itu Dwi Purnomo ya, terkait dengan pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026 yang tentunya pelaksanaannya dimulai pada 8 Juni hingga 21 Juni 2026. Tentunya melalui kegiatan operasi Patuh Semeru 2026, masyarakat ini dihimbau untuk lebih disiplin dalam berkendara dengan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah ini, jangan lupa menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor. Kemudian ini bagi roda 4 ya, mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang kendaraan, serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan tentunya pastikan juga surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK selalu dibawa dan masih berlaku. Hindari pelanggaran seperti melawan arus, kemudian berkendara melebihi batas kecepatan, serta memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0852 9000 1061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin beberapa titik sudah mulai ada kepadatan ya? Kira-kira lokasinya di mana? Anda bisa share lokasi saja. Pagi kali ini sudah mendekati jam 10, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, karena satu jam lagi itu sudah masuk di siang hari ya, di jam 11 begitu. Tapi sekarang saya akan menemani Anda di jam 10 pagi, lebih 5 menit ini sampai 2 jam ke depan. Saya tidak sendiri, hari ini saya bertugas bersama dengan Alvan Amar, Intan Anggraini, dan juga Mahbub Jamal, yang tentunya siap untuk menerima informasi dari Anda. Dari tadi, pagi tadi yang sudah mulai berbagi informasi, berbagi kesenangan juga kepada kami. Yuk monggo, boleh diinfo kembali, diupdate kembali bagaimana perkembangan jalur yang Anda lalui. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, dari jam 6 pagi tadi kami sudah dapat beberapa informasi. Salah satunya adalah insiden lalu lintas yang terjadi di depannya Pasar Kertosono, Nganjuk. Ternyata insiden itu sekitar jam 1 lebih 20-an pagi atau dini hari begitu. Antara sepeda motor dengan mobil pick up, ada dua orang yang mengalami patah tulang atau dua korban, satu korban lainnya luka di bagian kepala dan satu lainnya luka-luka ringan saja, sudah dibawa ke rumah sakit RSD Kertosono. Namun yang dapat diambil pelajarannya di situ adalah jam-jam segitu ya, Suruh Cakra, masih ada anak-anak muda yang bawa kendaraan roda 2, ini dikendarai oleh 3 orang begitu. Selain itu tadi juga informasinya mobil pick up yang mau berbelok ke arah kanan tapi tidak memperhatikan situasi atau suasana di lokasi, sehingga terjadilah insiden lalu lintas. Jadi hati-hati ya untuk Anda yang aktivitas hari ini, utamakan keselamatan. Ke Intan, silahkan.
1: Mas Azril ya, tadi kan menyampaikan jam 9 kalau tidak salah itu berada di wilayah Ngampel, Surabaya. Ternyata saat ini sudah bergeser mengarah ke Jalan Tunjungan, Surabaya. Nah, kalau berbicara mengenai Surabaya, jadi kangen kenangannya Is ya. Apalagi Jalan Tunjungannya ini, waduh, luar biasa sekali ya. Padat-padatnya kalau untuk di jam 10 ya, untuk di pagi kali ini terlihat antreannya cukup panjang, kendaraan sepeda motor, kendaraan roda 4 juga untuk di pagi kali ini. Cuaca seperti biasa kalau untuk di Surabaya juga cukup terik dan panas. Lalu Pak Yitno, pagi kali ini ya juga masih pantau 106,1, aktivitasnya sedang berolahraga ya untuk di pagi kali ini. Yang ringan-ringan saja Mbak Iis, yang penting berkeringat.
0: Oke.
1: Lalu Pak Muhammad tadi juga sempat dikirimkan ada salah satu dokumentasi dan pesan suara mengabarkan bahwasanya untuk jalur utama Ngelundo Sukomoro ya, pas di depannya Patung Marsina, itu kondisi arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, terlihat kendaraan sepeda motor, kendaraan roda 4 dan truk muatan barang juga mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di jalur utama Nganjuk. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo yang saat ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Mas Trisbianto mengabarkan juga dikirimkan dokumentasi aktivitas untuk di pagi menjelang siang kali ini ya. Ini tadi pasang pisangnya buat mantenan itu loh.
0: Oh.
1: Iis, apa ya namanya? Ya pokoknya
0: yang di pintu masuk itu ya, kan ya.
1: Betul, yang di pintu masuk itu dua katanya, pasang itu cari aktivitas biar kemringet untuk di pagi kali ini. Kemudian tambah informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Wibowo ya, posisi berada di jalur Gampeng Rejo Kediri arah Kediri Kota, arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca cukup cerah. Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Besok ada pemadaman listrik sementara Surujakra. Informasi yang kita terima dari PLN ULP Warujengan Juk ya. Kalau untuk pemadaman besok itu dijadwalkan di Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk begitu. Ini untuk Kecamatan Tanjung Anom meliputi desa Jarakan dan sekitarnya jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, ini lumayan juga waktunya ya. Karena ada penggantian panel gardu distribusi 20 kV yang menyebabkan harus dipadamkan sementara. Ke Mahbub, silakan.
1: Pak Ferry, tadi perjalanan dari Ngeronggot Nganjuk menuju ke arah Pare Kediri lewat di Simpang Pat Papar, lepas dari Jembatan Kelutan masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan juga cenderung terik. Okay. Ada Pak Imam di kawasan Ringin Anom Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar. Truk-truk ini juga banyak melintas, menuntut lebih waspada, sementara untuk cuaca juga masih bersahabat saja. Pak Dani di kawasan Kertosono Nganjuk mulai dari Simpang 4 Kertosono sampai ke hampir ke wilayah RSD Kertosono ya, saat ini juga masih aman lancar di jalur utama. Kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup terik. Ada info disampaikan Bu Fitri di jalur Pare Kediri yang ke arah Gurah Kediri masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Satu lagi dari Pak Wisnu tadi mengabarkan di sekitaran Tanjung Anom Nganjuk, jalur yang ke arah Nganjuk Kota aman lancar, cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja.
0: Is. Terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Kabar baik Sri Jakra, karena proyek pembangunan jalur lintas selatan JLS Ruas Brumbun Sine ini dipastikan telah tuntas dan bisa dimanfaatkan untuk akses transportasi masyarakat. Kata Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, memastikan jalur selatan Tulungagung selesai 100% dan menyambungkan batas Blitar hingga Trenggalek. BBPJN Jatim Bali Kementerian Pekerjaan Umum Imade Budiana mengatakan pekerjaan terakhir pembangunan JLS di Tulungagung adalah ruas Brumbun Sine yang membentang dari Kecamatan Besuki hingga Kalidawir. Proses pengerjaan ruas ini sempat diperpanjang karena longsor hingga berhasil dituntaskan pada akhir Mei 2026. Menurutnya, Tulungagung itu menjadi kabupaten kedua setelah Pacitan yang berhasil menuntaskan JLS. Ruas JLS di Tulungagung memiliki panjang 54,97 km di pesisir selatan. Infrastruktur jalan itu menyambung langsung hingga batas Kabupaten Blitar di sisi timur dan Kabupaten Trenggalek di sisi barat. Meskipun telah rampung untuk ruas Brumbun Sine yang saat ini masih dalam masa perawatan, kontraktor pelaksanaan akan melakukan pemantauan dan perbaikan jika nantinya terjadi kerusakan. Budiana pun menambahkan jalur selatan ini menjadi infrastruktur baru yang diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat pesisir Tulungagung dan sekitarnya. Sementara itu, terkait dengan kerusakan sejumlah titik JLS lama di Besuki, Trenggalek, pihaknya mengaku telah mengusulkan anggaran ke Kementerian PU untuk dilakukan proses perbaikan secara permanen. Di sisi lain, tim teknis BBPJN juga tengah melakukan penelitian jalur air tanah yang kerap memicu kerusakan dari jalur lintas selatan itu.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi, Mahbub, silakan.
1: Pak Himawan, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Nganjuk Kota. Saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Ridwan, di jalur Balong Gebang Gondang Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya masih aman, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2 juga yang melintas. Sementara untuk cuacanya juga sama, masih cukup terik.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Bahri, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota. Lewat jalur Taroan Kediri, sejauh ini aman lancar saja, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya juga sama, masih bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Widi, ini tadi perjalanan juga dari kawasan Surabaya menuju ke arah Kediri. Baru turun di Bandar Kedung Mulyo Jombang, masih aman lancar, tidak ada hambatan. Di jalur bawah juga aman, di pintu tolnya ya, ini tidak ada antrian kendaraan begitu. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah, Is.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan untuk seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial bahwa pertanggungjawaban hukum atas praktik korupsi itu akan terus mengejar pelaku meski sudah masa pensiun. Dia menegaskan bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi aparatur yang nekat mencederai integritas demi keuangan pribadi atau keuntungan pribadi atau kelompok. Peringatan keras ini disampaikan secara terbuka dalam rapat pimpinan di Kementerian Sosial sebagai benteng pertahanan moral di internal guna menyongsong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026. Langkah itu sekaligus sebagai bentuk kepatuhan penuh terhadap komitmen Prabowo Subianto Presiden yang menuntut pemberantasan korupsi secara total di tubuh birokrasi kementerian dan lembaga negara. Untuk itu, Gus Ipul menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja untuk memperketat sistem pengawasan ke jajaran bawah demi mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Dia juga menegaskan akan menerapkan sanksi berlapis dan penegakan prinsip tanpa toleransi, yakni zero tolerance bagi pimpinan satker atau satuan kerja yang terbukti abai atau sengaja mendiamkan adanya indikasi rasuah di lingkungan kerja mereka. Diketahui sebelum viral di media sosial terkait dengan adanya dugaan penggelembungan harga atau markup harga untuk sepatu yang diberikan kepada siswa sekolah rakyat. Menyikapi hal ini, Kemensos membentuk tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan barang dan jasa menyusul adanya informasi yang menjadi polemik di media sosial. Gus Ipul kemudian menunjuk Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial dan Inspektur Jenderal Irjen Kemensos untuk memimpin tim kasus tersebut. Tim tersebut selanjutnya membebaskan dua pejabat untuk menunjang kelancaran upaya evaluasi dan investigasi internal terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk siswa sekolah rakyat. Kemensos menargetkan hasil investigasi internal itu diumumkan di awal bulan ini.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Update informasi ke Intan.
1: Kabar baik bagi masyarakat Jawa Timur ya, pembangunan jalur lintas selatan atau JLS yang ruas Brumbun Sine di Kabupaten Tulungagung kini telah selesai 100% dan mulai dibuka secara fungsional untuk masyarakat. Jadi pejabat pembuat komitmen BBPJN Jatim Bali Imade Budiana juga menyampaikan bahwasanya pekerjaan konstruksi ruas JLS yang sepanjang hampir 60 km tersebut telah selesai pada akhir Mei 2026. Meski sudah bisa dilalui, pengguna jalan tetap diminta berhati-hati karena memang sejumlah titik masih dalam tahap pemeliharaan dan penyempurnaan. Dengan selesainya ruas Brumbun Sine, seluruh jaringan JLS yang melintasi wilayah Tulungagung kini telah tersambung penuh dan diharapkan dapat memperlancar konektivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir di selatan Jawa Timur. Beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi yang saat ini juga melintas di jalur utama Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Lengkong. Kondisi jalanan untuk di siang kali ini juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu untuk informasi pemadaman listrik untuk besok ya Iis, ini dari ULP Warujeng bahwasanya besok Sabtu 6 Juni 2026 ini untuk wilayahnya Kecamatan Tanjunganom, dusunnya Dusun Jaraan dan sekitarnya. Dan untuk waktunya di jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ini imbas akibat penggantian panel gardu distribusi 20 kilovolt. Jadi saya ulangi kembali info besok ya, ada pemadaman listrik sementara untuk di Kecamatan Tanjunganom di Dusun Jaraan dan sekitarnya jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian beralih informasi perjalanan kembali kita terima yang disampaikan oleh Bapak Nugraha melintas di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawiranegara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Gondang Satu, sehingga kalau Anda mau ke arah Tulungagungnya atau Trenggaleknya, itu harus via jalur alternatif. Nanti bisa ditambahkan untuk yang sudah melintas di sana, kira-kira jalur alternatifnya itu seperti apa? Apakah bisa digunakan untuk kendaraan roda 4 pribadi atau hanya bisa untuk kendaraan roda 2 saja?

Ya, penutupan jembatan Gondang ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar, tapi juga memaksa Dinas Perhubungan Tulungagung untuk menyesuaikan operasional bus sekolah rute Gondang. Selama proses pembongkaran jembatan berlangsung, titik akhir layanan sementara dipindahkan hingga Polsek Gondang karena armada bus tidak dapat melintasi jalur alternatif yang sempit. Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Tulungagung, Oki Sakti Nugrajati, menjelaskan sebelumnya bus sekolah itu melayani hingga kawasan Kali Telu di perbatasan Tulungagung Trenggalek. Namun, kondisi jalan alternatif yang sempit dan sulit untuk manuver, kendaraan membuat bus besar tidak memungkinkan untuk melintas di

0: jalur tersebut. Opsi penggunaan armada ELF juga belum dapat diterapkan karena kapasitasnya itu hanya 14 hingga 18 siswa saja atau penumpang. Nah, sedangkan pengguna layanan ini mencapai sekitar 25 hingga 30 siswa per harinya. Jadi, karena tidak bisa melintas di jalur alternatif, akhirnya hanya jalur-jalur yang bisa dilalui saja. Contohnya nyampe Polsek Gondang saja begitu. Selebihnya yang lewat jalur-jalur dalam tidak bisa dijangkau oleh Kabid Angkutan dan Sarana di Sub Tulungagung yang disampaikan Pak Oki Sakti Nugrajati. Ke Mahbub, silakan.
1: Pak Haryanto tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar. Di simpang 4 Papar, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar. Cuaca juga disampaikan masih cukup terik untuk di pagi menjelang siang hari ini. Pak Firdaus, di kawasan Patian Rowo Nganjuk.
0: Iya.
1: Mengarah ke Kertosono sejauh ini aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya juga sama, disampaikan masih cukup terik. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Irfan, tadi perjalanannya dari Ngawi menuju ke arah Jombang, sudah sampai di jalur Nganjuk sekitaran Sukomoro, sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan sama sekali juga di sepanjang perjalanan tadi. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga sedikit terik. Ada Pak Khairul, kawasan Loceret Nganjuk, tepatnya di sekitaran Patihan. Saat ini juga masih ramai lancar saja untuk arus lalu lintasnya. Cuaca juga sama, masih terik. Lalu satu lagi dari Pak Riko, tadi mengabarkan untuk kawasan Pare Kediri, sekitaran Tulung Rejo. Sejauh ini aman, antrian kendaraan di Simpang 4 Tulung Rejo juga tidak terlalu panjang, rata-rata di kendaraan roda 2. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Jakra. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda bersama dengan Mahbub Jamal, Intan Anggraini, dan juga Alvan Amar di ruang gatekeeper ya. Untuk Anda yang akan berbagi informasi nanti akan diterima langsung oleh mereka dan mungkin ya akan bergabung langsung via telepon ya nanti 0852 9001 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari, dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa juga Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya, Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Kang Zen.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini gimana Kang? Oh ya, siang ya, sudah nyampe mana?
1: Hari ini baru nyampe di Jalan Diponegoro.
0: Jalan Diponegoro.
1: Tadi pagi kan ke rumah sakit, biasa kencan sama perawat sama dokternya itu.
0: Ada janji sama mbak-mbak perawat ya.
1: Mas perawat, mas.
0: Oh, kalau tadi mas. Oke.
1: Mas. Yang handle aku mas. Karena kan ada alat tertentu yang yang menurut saya itu berat dilakukan oleh cewek gitu loh, perempuan gitu. Karena namanya USD itu, ultrason diatermi itu kan kayak alat pijat gitu loh. Perasaan itu kan agak neken dikit lah, itu di apa ya? Diterapikan di punggung, di tangan saya gitu. Kalau USD itu selalu sama yang perawat laki-laki.
0: Oh gitu.
1: Kalau yang lain kayak MWD, microwave, geothermi dan tens yang stimulus saraf itu bisa dilakukan oleh perawat perempuan karena hanya masang alat kemudian ditinggal. Kalau yang USD tadi harus dipegang alatnya dan harus ditungguin gitu, harus sabar gitu. Dan itu memerlukan tenaga dalam.
0: Wah, sampai tenaga dalam juga nih. Ngomong-ngomong, udah sarapan belum ini?
1: Udah dong, udah jam segini kakak kok nanyain sarapan. Teteh, teteh emang belum sarapan.
0: Saya sih takutnya Kang Zen karena fokus mau ketemu sama mas-mas perawat ya, akhirnya lupa sarapan.
1: Tadi udah di rumah udah sarapan, pakai pak choy. Pak choy direbus itu loh, teh sama sambelnya, sambel tomat. Terus ada yang menu yang lain, tapi menu utamanya itu karena menu favoritku.
0: Oh, seger
1: gitu
0: ya.
1: Memang menu favoritku itu gitu loh.
0: Ini ngomong-ngomong tiap bulan Kang untuk jadwal kontrolnya.
1: Kalau terapi yang fisioterapi itu 1 minggu 2 kali kakak. Minggu depan tuh aku kena jadwal tuh Senin sama Rabu. Kalau ini kan kena Rabu. Rabu. Yang BPJS ya. Rabu BPJS. Minggu ini nggak dapat sama sekali. Akhirnya kan aku mandiri.
0: Mandiri.
1: Minggu ini nggak dapat sama sekali. Terus minggu depan nggak tahu kok aku dapat 2. Jadi pas BPJS semua gitu. Selasa, Senin sama Rabu. Tapi kadang-kadang juga nggak dapat seminggu dapat sekali BPJS aja untung. Karena ya itu loh, booking-bookingan dulu kakak di situ. Karena kan kita mendaftar dulu pas lowong gitu ya. Udah kita bareng. Daftarnya ya. Langsung daftar ke sana, minta ini bookingnya tanggal berapa. Tapi kadang-kadang jadi ya kasih booking lama gitu. Kasihan kadang-kadang ada pasien BPJS itu misalkan sakitnya stroke itu 1 bulan cuma dapat 2 kali. Dapat fasilitas BPJS yang lainnya kan kalau punya uang ya mohon maaf membayar
0: gitu. Mandiri.
1: Tapi kan mandiri gitu karena kan memang yang berubah tuh banyak gitu loh, nggak sedikit.
0: Sedangkan alat kan juga ya cukup untuk
1: terbatas,
0: yang di sana saja terbatas ya. Sejauh ini gimana? Pelayanannya bagus Kang? Bagus atau tidak?
1: Sangat bagus. Sangat bagus kakak. Sangat bagus. Saya jempol deh, jempol. Bukan apa-apa ya. Saya selama ini dilayani sangat bagus. Mungkin saya agak cerewet jadi dia bagus.
0: Aduh. Iya. Berarti sudah jalan berapa kali Kang untuk terapinya ini?
1: Sudah banyak kakak, 14 kali. 14 kali kalau nggak salah ya 14 kali.
0: Gitu. Ya. Baik. Setelah ini mau kemana?
1: Mau go home kakak, ini kan hari Jumat. Aku mau sholat Jumat juga.
0: Bentar lagi nih.
1: Oke.
0: Oke, baik. Siap Kang, terima kasih. Semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih kembali kakak. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sudah sampai mana Suri Cakra perjalanan Anda siang kali ini? Karena hari ini Jumat, mungkin nanti juga persiapan ya untuk bapak-bapak, mas-mas yang hendak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Barangkali masih di kantor, perlengkapannya sudah dibawa atau belum sedari berangkat tadi? Atau mungkin Anda juga di rumah karena hari Jumat selalu libur. Banyak kan kalau bekerjanya itu di luar ruangan, seperti mungkin tukang, petani, itu seringkali hari Jumat ya liburnya, agar bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Ke gatekeeper Intan,
1: Mas Azril ya, ini masih pantau 106,1. Nah tadi kan saya kan dikirimi beberapa dokumentasi terkait dengan di wilayah Surabaya ya. Saya jawab, waduh jadi kangen Surabaya ini saya. Wah, Mas ya. Kangen
0: gimana,
1: vibes-nya
0: gimana,
1: maksudnya
0: kan? Ini vibes-vibes ramenya atau cuacanya yang panas ini?
1: Itu kenangannya maksudnya.
0: Oh kenangannya. Waduh kalau kenangan ini gimana? Diulang bisa gak ya kira-kira?
1: Nah gak bisa dong, kalau kenangan bisa, gak bisa ya. Diulang, bisanya dikenang.
0: Dikenang
1: ya kan? Betul, namanya kenangan ya kan. Nah ini saya amati memang kalau untuk di Surabaya itu memang gak pernah sepi ya. Sepi itu biasanya kalau malah hari raya besar begitu. Kayak mungkin pada saat Idul Fitri, Idul Adha. Karena masyarakat yang ada di Surabaya biasanya balik kampung kan.
0: Nah, jadi kotanya itu ngomplong gak ada orang,
1: gak ada orang.
0: Kabupaten ramai orang.
1: Ramai orang, apalagi kampung halaman itu malah padet-padetnya begitu. Tuh. Ya katanya Mas Azril, nanti kalau saya kirim ke Surabaya tak kabari kakak gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau dia aja lah, terus yang nemani Mas Azril siapa ini nanti di sini?
0: Ini
1: ya kan, bingung kan? Saya juga pengen nemani di sana,
0: oh,
1: tapi
0: kita gantian job tau Mas.
1: Tuker ya.
0: Tuker job.
1: Tuker job gimana Mas Azril, mau apa enggak ya? Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar yang saat ini juga melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Sukomoro. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Siti Asia yang saat ini melintas di simpang 4 Jong Biru Kota Kediri. Kondisi jalanan di sana untuk siang kali ini juga cukup ramai, Is, terutamanya yang dari arah selatan ini antriannya cukup panjang. Kendaraan roda 4 yang mendominasi, cuaca pun juga cukup cerah. Ini tujuan beliau nanti akhir berada di wilayah Blitar. Lalu Mas Putra mengabarkan berada di wilayah Gayam Gurah Kediri. Kondisi jalanan untuk di siang kali ini juga masih aman saja, tidak begitu ramai untuk di jalur tersebut. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Imam mengabarkan Mantingan Ngawi arah ke Bojonegoro. Posisi saat ini sudah melintas di jalur utama Kalitidu Bojonegoro. Kondisi jalanan juga masih aman saja kedua arah. Cuaca dikabarkan juga untuk di siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bayu yang saat ini melintas di seputaran wilayah Ngancar Kediri arah Wates. Arus lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup panas. Mbak Firda mengabarkan untuk di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Sawahan. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Ini sudah sampai di seputaran Tiripan ya. Arus lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi yang nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Haji spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp30 juta rupiah, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Saya ulangi, 0851-1317-9212. Untuk media sosial Johar Tour and Travel, Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Kalau tadi beberapa informasi yang sudah masuk masih lancar ya, jalur utama maupun jalur kabupaten. Semoga tidak ada hambatan dalam berkendara, Suruh Cakra. Dan Anda yang akan bergabung langsung silakan, saya tunggu di 0852 9001061. Halo, selamat siang Pak Nyoman.
1: Selamat siang Mais, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu sama keluarga dan
0: sehat selalu. Iya, Pak Nyoman apa kabar, Pak?
1: Baik-baik, cuman habis kolesterol sekarang kena asam urat.
0: Duh.
1: Bohong kecetit. Aduh. Ada aja penyakit.
0: Ada aja nih ya. Tapi sudah mulai beraktivitas Pak hari ini?

0: Oh, saya terus kerja semangat saya.
1: Cocok ini.
0: Kalau saya enggak semangat, enggak kerja saya kadang-kadang jalan apa itu enggak kuat, tapi semangat. Apalagi habis pakai nyopir itu, aduh. Turunnya sangat sakit banget, tapi nah, kalau udah di atas mobil nyopir enggak masalah. Jadi itu loh pinggang kiri sama ke pergelangan kaki bawah itu, aduh. Kalau sudah itu merayap dari bawah, aduh, saya sudah ngenes, tapi saya tetap semangat berjuang. Saya sembuh, bilang gitu aja.
1: Iya, harus semangat. Doa
0: saya.
1: Harus
0: manggil semangat. Ini saya, manggil Mbak itu.
1: Mbak siapa?
0: Terapi Kediri yang bawa kayak stolop panjang itu loh. Ke rumah besok.
1: Bawa apa, Pak?
0: Ya, itu nyengangat di tubuh itu loh, apa namanya, yang kayak tolop anunya satpam itu tuh.
1: Oh, yang panas, panas itu tuh, Pak. Oke.
0: Jenan juga punya punya yang gitu.
1: Punya, Pak.
0: Wah, enggak tahu, tahu suruh sampean datang ke rumah.
1: Mainlah ke rumah saya, kapan-kapan main ke rumahnya penyiar.
0: Iya. Di mana toh?
1: Saya ngeronggot juga, Pak.
0: Oh, dekat terapi itu toh. Ya ini kapan-kapan kasih alamat ya.
1: Ya.
0: Kalau saya ke sana mesti yang ngajak paling saya nyupiri sepeda motor.
1: Oh.
0: Tidak berani saya sepeda motor.
1: Siap. Pernah Pak ke ngeronggot Pak jenengan?
0: Belum, belum pernah.
1: Oh, belum pernah ke ngeronggot.
0: Iya. Ini Mbaknya kan terapinya kan cabangnya kan di Pare, di apa itu, tapi tidak Pare Kota, ke jauh, gitu. Sekarang pindah dia ke Kepung, karena tempatnya yang kemarin itu masih dibongkar katanya, sekarang di Kepung, makanya saya panggil dia datang ke rumah.
1: Gitu ya.
0: Dulu tidak pernah sekali.
1: Ikhtiar ya Pak ya.
0: Itu membantu ya kalau. Terhadap kejepit itu membantu yang itu ya.
1: Bisa Pak.
0: Ya makasih, nanti kawan-kawan tak nengone sampean aku.
1: Oke Pak. Gimana Pak suasana di Pare Pak? Sampai lupa ini.
0: Suasana Kota Pare hari ini, bukan hari ini, hampir seminggu. Panas. Malam-malam semua. Pagi-paginya dingin dikit gitu. Situasi kendaraan pada dari pagi bermacam-macam kendaraan kedua arah. Ada sepinya. Apalagi sensornya buka gitu. Rame. Kuliner juga tadi rame, sekarang udah agak sepi.
1: Pagi
0: banyak orang ngopi. Ngeronggot itu apa nih kota tau?
1: Wah jauh Pak, lebih dekat ke Kediri ngeronggot itu, kalau ke kota jauh.
0: Oh.
1: Perbatasan.
0: Enggak, dari perbatasan mana?
1: Perbatasan dengan Papar, Papar Kediri.
0: Oh, ngeronggot. Lewatnya Papar berarti?
1: Iya, lewatnya Papar.
0: Oh, itu tuh, lewat Papar ke kiri.
1: Iya.
0: Payung Pusaka, Payung Pusaka.
1: Wah, itu berarti kalau arah ke Gura itu Pak nanti, atau arah ke mana itu Pak? Semampir. Perempatan itu arah ke barat Pak.
0: Aku bingung di sana barat.
1: Oh gitu.
0: Taruhnya enggak tuh.
1: Walah, iya. Siap. Nanti di kita calling Pak.
0: Ya. Oke.
1: Mampir ke Cakra ya Pak ya.
0: Saya kalau kakinya udah sehat ini. Udah penak bahkan nyumpir. Kan saya pernah kesana bawa mobil kan sendiri.
1: Oh, ke Cakra.
0: Gitu. Saya sudah agendakan, pokoknya saya udah bisa, kaki saya tidak kemeng lagi, saya tak kesana. Pas siang-siang gini biar ketemu semua gitu loh. Sudah kangen masa hampir 2 tahun lebih ya, kita tidak bisa ketemuan.
1: Gitu. Oke, siap. Yeah.
0: Oke, terima kasih Mbak Is, informasi-informasi dan waktunya. Salam semua krunya, Kak Krisna ya, semangat, sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Nyoman. kalian. Selamat beraktivitas di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kami terima informasi Suruh Cakra adanya anak di bawah umur yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi, kamarnya sendiri atau di rumahnya sendiri begitu. Anak di bawah umur itu berinisial FAH ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar mandi rumahnya, kawasan Jalan Brigjen Slamet Riyadi Gang 8, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Ditemukannya pada Kamis 4 Juni dini hari. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin mengatakan, peristiwa itu pertama kali diketahui oleh ayah korban yang terbangun dari tidur sekitar jam 1 dini hari. Merasa curiga, ayah korban ini melihat ke kamar putrinya. Ternyata tidak ada ya. Dan di dalam kamar mandi diintip ternyata ada yang mencurigakan. Lalu ayah korban kemudian mengintip ke dalam kamar mandi dan melihat adanya pakaian yang menggantung. Setelah pintu didobrak, korban diketahui telah tergantung di dalam kamar mandi. Kedua orang tua korban kemudian memotong tali yang digunakan dan menurunkan korban. Namun saat dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Petugas piket reskrim Polsek Klojen yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan bekas jeratan pada leher korban yang diduga akibat tali yang digunakan saat peristiwa itu terjadi. Pihak keluarga telah membuat surat pernyataan penolakan visum. Polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban. Meski demikian, petugas tetap melakukan pendataan dan dokumentasi sebagai bagian dari prosedur penanganan kejadian itu. Update informasi ke Intan.
1: Agung ya, ternyata sebelum berangkat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ini masih pantau 106.
0: Oh, begitu.
1: Nah ini mengabarkan, dulu saya OTW dulu Jumatan mbak katanya. Waduh hati-hati ya Agung ya, bisa ditambahkan juga kira-kira update cuacanya untuk di wilayah Brebes ini seperti apa. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Lailia yang saat ini sudah sampai di seputaran Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang kali ini cukup ramai, namun masih lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kang Zen ya, juga masih pantau 106,1. Ini tadi jadwalnya kontrol ya, jadwalnya terapi ini ya. Jadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi, salah satunya ini terkait dengan terapinya tadi tuh stimulasi saraf elektrik transkutan. Nah, dikirimkan ada beberapa dokumentasinya, ini kalau saya amati ngeri sekali ya, di setrum-setrum gitu. Ini bagian apa ya, lengan sebelah kanannya.
0: Oh, ada cedera ya melihatnya.
1: Kemudian coba yang kedua ini di, oh tetap sama, tetap di bagian lengan sebelah kanan begitu. Jadi dikasih kayak kabelnya ini loh yang saya takut itu ya. Tapi ini kan bukan kabel yang ada alirannya listriknya, bukan lah ya.
0: Tegangan tinggi bukan ya.
1: Iya beda lagi ya, karena ini kan untuk kesehatan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini sudah sampai di seputaran Jombang Kota arah Mojokerto jalur utama. Kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Ahmad mengabarkan perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Dikabarkan kondisi jalanan untuk di siang kali ini juga cukup ramai Iis, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman yang saat ini sudah sampai di wilayah Serengat Blitar. Kondisi jalanan juga tidak begitu ramai, siang hari ini cuaca cukup cerah Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya. Ya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri, ya dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu, ya itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif.

0: dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.
1: Ya baik Zuru Jakra, kami terima informasi ada insiden lalu lintas di Kelurahan Ngeronggot Nganjuk dan dibantu untuk proses evakuasi oleh ambulans dari ambulans Radio Cakra Krishna. Ini sudah tersambung bersama dengan drivernya. Halo Mas Habib.
2: Halo Mbak.
1: Iya Mas Habib, insiden di mana ini tadi Mas?
2: Insiden di Kelurahan, tepatnya di utaranya SMP 3 Kelurahan.
1: Utaranya SMP 3 Kelurahan.
2: Iya.
1: Baik. Siap. Ini antara apa dengan apa, Mas?
2: Antara motor dengan motor.
1: Oh, iya. Anak sekolah atau gimana jam-jam segini?
2: Ya, anak sekolah. Kayaknya sehabis pulang sekolah semua.
1: Ada yang luka-luka?
2: Ada. Satu luka di kepala, satu luka ringan, satunya luka patah kaki.
1: Tuh, 3 motor berarti. 3 atau 2?
2: Kurang tahu.
1: Korbannya 3. Oke. Dapat info dari mana Mas awalnya tadi?
2: Tadi saya ditelepon sama driver siaga desa kelurahan minta bantuan ambulan.
1: Baik. Berarti ini tadi sudah diantar ke rumah sakit?
2: Sudah. Okay. Korban sudah bawa ke rumah sakit semua.
1: Warga lokalan sini atau kira-kira warga mana, Mas?
2: Kayaknya warga lokalan.
1: Oke, ya. Pulang sekolah mungkin.
2: Pulang sekolah.
1: Oke. Baik. Berarti ketiga-tiganya ini anak sekolah atau ada salah satu warga sekitar?
2: Anak sekolah semua.
1: Anak sekolah semuanya. Baik. Yeah. Sudah dibantu oleh ambulans ya, Mas ya, Radio Cakra. Baik. Mas Habib, mungkin ada yang ingin disampaikan atau tambahan?
2: Tambahannya untuk pengendara ada berhati-hati karena sekarang rawan terjadi kecelakaan.
1: Baik. Terima kasih Mas Habib, semangat dalam bertugas, semoga lancar.
2: Amin.
1: Baik. Selamat siang. Mas Habib ini adalah driver ambulans Radio Cakra Krishna.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
1: Setelah tadi ada insiden lalu lintas Rujakra, ini tadi kembali kami terima informasi adanya insiden dini hari tadi itu ada di Kertosono, depannya Pasar Kertosono. Sekarang di dekatnya SMP 3 Kelurahan Ngeronggot Nganjuk, dekat sekali dengan studio Radio Cakra Krishna ya. Dan alhamdulillah ini tadi dari ambulans Radio Cakra Krishna juga turut bisa membantu untuk evakuasi korban dibawa ke rumah sakit ya, RSD Kertosono. Ada korban patah tulang, korban luka di bagian kepala. Ketiga-tiganya adalah anak sekolah yang perkiraan mungkin pulang sekolah ya. Biasalah kalau anak-anak sekolah tuh kadang-kadang ngebut-ngebutan, kadang balapan ya. Entah untuk penyebabnya apa kami belum tahu. Ini gatekeeper masih coba komunikasi juga dengan Kapolsek Ngeronggot, Polres Nganjuk.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12, kembali lagi bersama dengan saya Intan Nanggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di Jumat siang kali ini perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Karena mengingat cuaca cukup bersahabat ya, untuk aktivitas Anda tentunya tidak terkendala oleh cuaca. Anda bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui juga seperti apa, apakah masih aman saja atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan-kewaspadaan. Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana saja. Apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut ya, ini gampangnya Anda bisa share lokasi, kemudian difotokan bahwa ada kewaspadaan. Nah, nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bacakan informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasi berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter juga, lokasi berada di selatan jalan.

0: Jam 12 siang lebih 9 menit ya, kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa. Kalau sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper, cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di Jumat siang kali ini. Salah satunya kalau untuk di wilayah Menggreng, saya amati dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri juga cukup terik dan panas. Kemudian untuk kondisi jalanan juga tidak begitu ramai karena juga bebarengan saat ini berlangsungnya sholat Jumat ya, jadi kondisi jalannya tidak begitu ramai. Untuk di jalur lain lagi ya, coba kita amati untuk di jalur Papar. Ini simpang 4 Papar Kediri juga masih aman, tidak ada penumpukan volume kendaraan di keempat arahnya. Sisi timur, baik sisi barat, selatan, dan utara juga cenderung sepi untuk di siang kali ini. Cuaca juga cukup cerah ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk di siang kali ini, apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa bagikan informasinya. Apakah Anda aktivitasnya sudah selesai atau masih dilanjutkan? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk mulai mematangkan persiapan pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026 yang akan berlangsung selama 2 pekan, mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Tentunya operasi ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekankan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo mengatakan, jajaran kepolisian telah melaksanakan berbagai persiapan, termasuk latihan pra-operasional sebelum operasi dimulai. Dalam operasi tahun ini, petugas akan memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya, pengendara yang tidak menggunakan helm, kemudian menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, kemudian melebihi batas kecepatan, kendaraan dengan muatan berlebihan hingga pelanggaran terkait plat nomor kendaraan. Meski terdapat sejumlah penyesuaian teknis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pihaknya juga menegaskan tujuan utama operasi Patuh Semeru tetap sama, yaitu menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltip Karlantas. Terkait lokasi operasi, Satlantas Polres Nganjuk tidak akan menetapkan satu titik khusus saja. Penindakan akan dilakukan secara mobile dan menyeluruh di berbagai wilayah yang memiliki potensi pelanggaran lalu lintas. Selain penindakan langsung, sistem tilang elektronik atau kita sebutnya ETLE juga tetap diberlakukan, termasuk kamera ETLE yang terpasang di simpang 4 Mangundikaran serta titik-titik lainnya. Menjelang pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026, pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tidak menganggap operasi tersebut sebagai sesuatu yang menakutkan. Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan saat berkendara.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas ya. Kira-kira untuk di momen seperti ini makan siang apa ya enaknya? Enaknya yang kuah-kuah atau yang keringan saja biasanya. Karena jam 12 lebih 19 menit biasanya sudah waktunya jam makan siang ya. Atau mungkin Anda biasanya terbiasa makan siangnya jam 1. Nah, ini apakah sudah teragendakan kira-kira nanti makan siangnya menunya apa ya? Nah, ini juga bisa kabarkan juga kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Iya, jadi imbas jembatan Kaliambos 1 yang dibongkar atau diperbaiki itu ya kan butuh waktu berbulan-bulan ya. Jalur utama kan lumayan padat, lalu menuju jalur alternatif. Dan kalau Anda ke Kediri dan mengarah ke Tulungagung, itu juga ada dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Salah satunya, ini yang paling terasa adalah meningkatnya jumlah pengguna jasa perahu tambang, atau biasanya disebut ya tambangan ya, gitu ya.
0: Tambangan itu ya.
1: Pas di Kelurahan Manisrenggo itu, Kota Kediri yang sekarang menjadi rame, menjadi salah satu pilihan begitu agar lebih cepat tanpa mutar jalur. Warga yang biasanya melintasi jembatan kini beralih menggunakan perahu tambang sebagai jalur alternatif untuk menghemat waktu dan memangkas jarak tempuh yang jauh. Sejak beberapa hari terakhir ini, aktivitas di lokasi penyeberangan perahu tambangan terlihat jauh lebih ramai dibandingkan dengan hari sebelumnya. Antrean pengendara sepeda motor dan warga yang hendak menyeberang itu tampak memenuhi area dermaga, yang memang dermaga ini dermaga sederhana di bantaran Sungai Berantas. Mereka memilih menggunakan perahu tambang karena dinilai lebih praktis ya dibandingkan harus memutar melalui jalur alternatif yang telah disiapkan selama proses revitalisasi jembatan berlangsung. Namun saat nambang kalau bisa diutamakan adalah safety. Jadi pemilik tambang sendiri juga harus ngerti ya, yang biasanya itu awalnya orang-orangnya gak terlalu banyak kalau pagi hari yang nambang, sekarang malah jadi rame. Kalau malah jadi rame bukannya malah ditambah muatannya agar lebih cepat dapat uang banyak, tapi harus tahu berapa ini kapasitas tambangannya. Kira-kira kalau hanya beberapa orang atau beberapa motor, ya dibawa dulu, nanti gantian gitu. Pokoknya harus safety karena memang ini hubungannya dengan nyawa manusia ya, di jalur tambangan Manisrenggo Kota Kediri. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

informasi kami sampaikan terkait dengan informasi kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Nganjuk Madiun, tepatnya di wilayah Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, pada kemarin Kamis 4 Juni 2026, sekitar jam 11:30 siang. Sebuah sepeda motor Yamaha NMAX menabrak truk yang sedang berhenti di bahu jalan akibat mengalami kerusakan mesin. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin menjelaskan, kecelakaan melibatkan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi AG5854VBP dan truk Nissan dengan nomor polisi B9128FEI. Sebelumnya, sepeda motor Yamaha NMAX berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang berhati-hati dan kurang memperhatikan situasi lalu lintas di depannya. Saat bersamaan, di depannya kendaraan tersebut terdapat truk Nissan yang sedang berhenti di sisi kiri jalan karena mengalami kerusakan mesin. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengendara motor tidak sempat menghindar sehingga terjadi benturan. Akibatnya, pengendara motor berinisial SB berumur 48 tahun, warga Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk mengalami luka robek di bagian bahu kiri. Sementara penumpang berinisial S yang berumur 34 tahun, warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, mengalami luka yang ada di pipi kanan. Sedangkan seorang balita yang berusia 8 bulan berinisial MSDM yang turut menjadi penumpang mengalami luka lecet di bagian kening. Tentunya tuh di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa untuk di siang kali ini, apakah masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan, kira-kira ini untuk titik lokasinya berada di mana.

Untuk sedulur cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, kemudian ada teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya pendaftaran sudah dibuka, gelombang 2 sudah selesai ya di 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga sudah dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda juga bisa dapat kunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp kami juga di 0851 7155 0909. Saya ulangi, 0851 7155 0909.

0: Untuk di siang kali ini, update perkembangannya bagaimana seluruh cakra untuk cuaca di daerah Anda? Apakah masih aman saja atau mungkin untuk di siang kali ini sudah mulai ada perubahan cuaca ya? Karena memang cuaca masih tidak menentu, kadang itu cerah, panas, kadang juga ada kalanya itu mendung berawan. Karena tadi sempat dikabarkan salah satu pendengar kita untuk di wilayah Mojokerto itu kemarin sempat mendung tapi tidak hujan. Nah, cuaca masih tidak menentu ya. Beda menit, beda daerah, tentunya juga beda cuacanya. Kalau untuk di daerah Anda saat ini seperti apa? Anda juga bisa kabarkan update perkembangannya, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Saya terima info dari petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, okay. Dr. Kiai Haji Supron Jasiran MAG. Hari ini itu ada persiapan dan pembinaan untuk ke Gua Hiro nanti malam. Jadi nanti malam itu jemaah haji Kloter 50 akan menuju ke Gua Hiro, dan di sana juga ada pembinaan seperti lantunan-lantunan doa, lantunan sholawat dan salam yang dipimpin oleh pembina haji di Kloter 50 Surabaya. Ini tadi juga mohon untuk doa seru jakra, mohon bantuan doanya bagi jemaah haji asal Indonesia yang saat ini sedang menaikkan ibadah haji, walaupun sudah lepas dari armusna, akan tetapi kegiatan-kegiatan di sana masih cukup padat juga, mengingat ini untuk kloter-kloter terakhir itu nanti lebih panjang kan di sana, ya, bukan lebih panjang sebetulnya, tapi mereka ini setelah armusna nanti juga masih ada beberapa jadwal. Kalau yang kloter pertama menunggu di sana sangat lama untuk melaksanakan ibadah umroh sunnah seperti itu, baru nanti di akhir baru armusna, dan sudah lagi setelah armusna cepat-cepat untuk balik ke Indonesia. Tapi yang kloter-kloter terakhir lebih longgar, setelah armusna baru melaksanakan ibadah umroh sunnah. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk Anda seluruh Cakra ini, kira-kira bagaimana pendapat Anda terkait tentang nantinya akan pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026 yang berlangsung pada tanggal 8 Juni hingga 21 Juni. Apakah operasi seperti ini efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas? Nah, kira-kira untuk seluruh Cakra yang pernah Anda jumpai ya, pelanggarannya apa saja? Apakah pengendara yang tidak memakai helm karena memang jarak tempuhnya dekat, atau mungkin bermain ponsel saat berkendara? Nah, ini biasanya juga banyak saya jumpai. Atau mungkin yang melawan arus, ini Anda juga bisa bagikan kira-kira ini pada saat menemuinya di mana lokasinya, apakah dekat dengan rumah atau mungkin berada di salah satu kota ya. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Menit ke-43 lepas dari jam 12 siang, cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Winarko, ini tadi lepas dari Bandar Gedung Mulyo Jombang, lanjut menuju ke arah Surabaya, tapi via jalur tol ya Tan ya.
0: Oke.
1: Ini disampaikan untuk saat ini lancar, tidak ada hambatan. Lalu tadi ada Ibu, sebentar saya cek dulu di bionya, ada Bu Wahyuni. Ya, tadi juga menyampaikan, jadi di rumah ibunya itu ditemukan ada dua ular di kamar mandi begitu, lokasinya di Prambon. Sebetulnya mau minta rekan-rekan damkar untuk proses evakuasi, tapi ternyata ini tadi berhasil dievakuasi sendiri oleh ibunya. Katanya langsung dibawakan kayu besar begitu.
0: Waduh.
1: Kalau sudah tertangani sendiri, tapi mungkin lebih hati-hati lain kali ya. Kemudian informasi masuk ini disampaikan oleh Bu Nani, sudah perjalanan menuju ke arah Prambon Nganjuk, sudah nyampe di jalur depannya Pasar Warujain, masih aman Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Besok ya, hari Sabtu, bertepatan di tanggal 6 Juni 2026, pelaksanaan Boyong Noto Projo yang tentunya ini akan digelar pada besok siang. Dan tentunya kegiatan tahunan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perpindahan pusat pemerintahan dari Brebes ke Nganjuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi juga mengatakan bahwasanya rapat final persiapan telah dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk bersama seluruh organisasi perangkat daerah yang terkait. Menurutnya, Boyong Noto Projo merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Nganjuk selain Hari Jadi Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April. Peristiwa tersebut merujuk pada pemindahan ibu kota Kadipaten Brebes dari wilayah Brebes ke Nganjuk yang ditetapkan melalui keputusan pemerintahan Hindia Belanda pada 6 Juni di tahun 1880. Pemindahan pusat pemerintahan saat itu dilakukan karena memang wilayah Nganjuk dinilai lebih strategis dibandingkan untuk di wilayah Brebes, terutama setelah berkembangnya jalur transportasi utama dan jalur kereta api yang melintasi wilayah Nganjuk. Rangkaian kegiatan Boyong Noto Projo akan diawali dengan prosesi bedol pusaka ya. Ini pada Jumat nanti malam 5 Juni 2026. Pusaka yang menjadi simbol pemerintahan akan dipindahkan dari Pendopo Kabupaten Nganjuk menuju Balai Desa Kacangan, yaitu kemudian Kecamatan Brebes yang diyakini sebagai lokasi bekas pendopo Kadipaten Brebes. Dan selanjutnya pada besok Sabtu 6 Juni 2026, pusaka ini nanti akan diboyong kembali menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk dalam kira budaya yang melibatkan unsur Forkompimda, kemudian organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, komunitas, hingga lembaga vertikal.

106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei

0: pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya itu di apa disalahgunakan ya itu tidak, itu memang dari program dari BPS dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini ya, beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga cukup cerah, cukup bersahabat. Salah satunya kita juga terima informasi tadi disampaikan Mas Azril ya, wilayah Surabaya juga padat-padatnya pengguna jalan. Cuaca juga cukup cerah ya tentunya untuk di beberapa titik. Lalu diupdate kembali, sudah melintas di Jalan Raya Kedamaian Gresik ya. Ini kondisi jalanan juga untuk di siang kali ini cenderung sepi, tidak begitu ramai. Cuaca juga masih sama, siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kira-kira untuk di siang kali ini perjalanan Anda seperti apa sedulur cakra? Apakah juga cukup panas menyengat ya untuk cuacanya atau malah saat ini masih aman saja? Kira-kira Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, apakah aktivitas Anda berjalan dengan lancar karena mengingat cuaca cukup bersahabat, tidak terkendala oleh cuaca?

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Sementara itu, di tengah tingginya mobilitas masyarakat menggunakan transportasi umum, Polres Trenggalek memastikan kondisi armada bus yang beroperasi di wilayahnya tetap aman untuk penumpang. Salah satunya melalui inspeksi mendadak atau ramcek digelar di terminal tipe A Surodakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Satlantas Polres Trenggalek bersama Dinas Perhubungan dan Pengelolaan Terminal. Sasaran utamanya adalah bus antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi yang sedang beroperasi. Kasat Lantas Polres Trenggalek AKP Sony Suhartanto mengatakan pemeriksaan mendadak menjadi cara untuk memastikan tidak ada persiapan khusus yang dapat menutupi kondisi real armada untuk di lapangan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengecek berbagai aspek keselamatan, mulai dari kelengkapan administrasi kendaraan, surat-surat pengemudi, kondisi mesin, sistem pengereman, kemudian ban, lampu kendaraan, hingga perlengkapan darurat yang wajib tersedia di dalam kendaraan bus. Tentunya tuh di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah cukup aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tentunya siang kali ini sudah memasuki jam 1 siang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser, selamat siang.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang Sri Cakra. Saya Iis yang kembali menemani aktivitas Anda untuk siang kali ini ya. Kalau tadi pergantian dengan Intan Anggra, ini sekarang bersama saya. Bagaimana, sudah sampai mana untuk perjalanan Anda? Nanti saya temani selama 1 jam ke depan. Anda boleh berbagi informasi, tambahkan juga dokumentasinya, foto maupun video. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA,
0: pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Ya, Sri Jagra, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini? Mohon hati-hati karena info yang kita terima di Kelurahan Ngeronggot Nganjuk tadi ada insiden lalu lintas ya, antara dua kendaraan sepeda motor, yang mana yang bawa itu adalah anak sekolah, tepat di dekatnya SMP 3 Kelurahan begitu. Dan informasi yang kami terima, ada korban yang mengalami luka yang cukup parah juga. Jadi mohon hati-hati untuk Anda yang melintas dimanapun Anda berada.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Kementerian Pertanian Kementan terus mengawal stabilitas harga telur ayam ras melalui penguatan penyerapan produksi, perbaikan distribusi, dan penataan pasokan di berbagai sentra produksi nasional. Agung Suganda, selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat pasar dan memperlancar distribusi telur dari daerah surplus ke daerah yang masih membutuhkan pasokan. Menurutnya, berbagai upaya itu mulai menunjukkan hasil dengan membaiknya pergerakan harga telur di sejumlah sentra produksi setelah sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir. Ia menjelaskan tekanan harga sebelumnya dipengaruhi oleh kombinasi peningkatan pasokan, perlambatan serapan pasar, serta distribusi yang belum optimal di sejumlah daerah sentra produksi. Karena itu, kementerian terus mengawal stabilisasi harga agar peternak rakyat tetap memperoleh harga yang layak.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Update informasi ke Mahbub, silakan.
1: Pak Khoirul, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Gudo Jombang. Sejauh ini kondisi arus lalu lintas masih hampir lancar saja. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Bu Novita di kawasan Sardan Madiun, arah ke Nganjuk juga sama, masih aman, tidak ada hambatan. Dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Di siang hari ini cuacanya juga cukup terik.
0: Okay.
1: Pak Suprapto, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang ini masih berada di kawasan Papar Kediri. Sejauh ini masih aman. Rencana nanti lewat Bokop Lemahan. Sejauh ini kendaraan roda 2 ya yang mendominasi. Sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup terik. Ada Bu Septiana, tadi perjalanan dari Kertosono Nganjuk menuju ke arah Loceret Nganjuk lewat jalur Baron, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Dan untuk cuaca disampaikan masih cukup terik. Satu lagi dari Bu Aini mengabarkan untuk kawasan Bakor Nganjuk yang ke arah Madiun, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan, cuaca cerah, Is.
0: Oke, baik. Lanjut ke Erga.
2: Dari Warujayeng menuju Mrican, ini Mbak Nur Hasanah menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar saat ini, juga terlihat sampai di Simpang 4 Prambon.
0: Okay.
2: Cuaca cerah panas. Kemudian Bu Supini, perjalanan dari Pace menuju Madiun, saat ini di Simpang 4 Loceret arus lalu lintas juga ramai lancar. Kemudian perjalanan Pak Kamto dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan 4.
0: Okay.
2: Kemudian arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca cerah. Perjalanannya Mbak Lilis dari Kediri menuju Tulungagung. Kemudian Mas Afif, perjalanan dari Blitar ini menuju Tulungagung telah sampai di perempatan Tirto Ploso Kandang, arus lalu lintas juga ramai lancar. Iis.
0: Baik, terima kasih Erga dan Mahbub Jamal.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, Waka Waka This Time for Africa yang baru saja Anda dengarkan di perjalanan maupun di rumah saja sudah jak raya. Saya coba cek dulu informasi yang sudah masuk ke Mahbub.
1: Pak Sofyan tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Pace Nganjuk sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Chandra Budi, ini melintas di kawasan Guyangan, Nganjuk. Ini kebetulan ada kereta api yang melintas. Jadi untuk ini ada satu yang ini ya, berhentinya sepeda motor, berhentinya itu di setelahnya palang pintu kereta api. Padahal palang pintunya udah tertutup gitu ya.
0: Mepet banget gitu.
1: Ini mengkhawatirkan juga untuk kondisinya. Nah, ini juga jadi perhatiannya Pak Chandra Budi ya. Jadi SDM kita masih cukup rendah kesadarannya dalam berkendara, kurang aware juga terhadap palang pintu kereta api. Padahal itu juga hal yang apa ya namanya ya, yang krusial gitu. Jangan sampai gara-gara kecerobohan itu bisa menghilangkan nyawa begitu ya. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Budiana, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di kawasan Caruban, masih aman lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Nanang di kawasan Kertosono sekitaran Pasar Baru Kertosono, kondisi arus lalu lintas siang ini ramai lancar, cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bisa dibilang mungkin attitude dalam berkendara ya Pak Chandra ya. Yang lain pada ngantri di belakangnya palang pintu kereta api. Ini malah ada pengendara kendaraan roda 2 naik motor Vario warna hitam yang nengkreng di depannya ya, depannya palang pintu. Kalau sudah di depan kan berarti lebih dekat dengan perlintasan kereta api ya. Padahal palang pintu itu turun ketika akan ada kereta yang melintas. Tapi ini dengan sangat enjoy dan menikmati pas di sampingnya perlintasan kereta api. Membahayakan ya Sri Jakra kalau bisa. Jadi jangan ngantri di setelahnya begitu. Ini harus selalu di belakangnya begitu. Untuk ada yang melintas di jalur utama maupun jalur arteri, tetap hati-hati dan waspada.
4: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang hari ini cuaca lumayan cerah ya, Sri Cakra. Ini tadi kata Mas Azril di Jalan Raya Kademangan Gresik, ramai lancar cuaca panas. Panasnya itu enggak pakai P tapi pakai F ya. Saking panasnya mungkin ya. Mungkin lagi mau ngetes ilmu itu loh, Mbak, kalau berhenti setelah palangnya pintu. Ilmu kanuragan ya, Mas ya. Jadi kalau kesenggol kereta enggak apa-apa, enggak sampai geser gitu mungkin ya. Janganlah ya, jangan sampai ditiru begitu. Kalau ini tadi kendaraan roda 2, Mas, Anda kalau bawa kendaraan roda 4 jangan sampai lo ya. Nah, itu nanti bukan lagi namanya attitude dalam berkendara kurang, tapi sudah jadi dorong-dorongan ya. Itu namanya nanti sudah nyantol di perlintasan kereta api begitu. Ada yang masih di perjalanan, yuk berbagi informasi bagaimana pantauan lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Sambil saya juga ingin menyampaikan bahwasannya operasi Patuh Semeru Seru Cakra nanti akan digelar di tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kadit Kamsul Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo mengatakan jajaran kepolisian telah melaksanakan berbagai persiapan termasuk latihan praoperasional sebelum operasi dimulai. Lalu juga dalam operasi itu, petugas akan memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya apa? Yakni pengendara yang tidak menggunakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, melebihi batas kecepatan, kendaraan dengan muatan yang berlebih, hingga pelanggaran terkait plat nomor kendaraan. Meski terdapat sejumlah penyesuaian teknis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pak Dwi menegaskan tujuan utama operasi Patuh Semeru ini tetap sama, yakni menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltipkar Lantas.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: ini tidak bisa disepelekan karena jika tidak segera ditangani, hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: baik. Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seru Jakra. Kali ini saya sudah tersambung dengan petugas haji daerah PHD Kloter 50 Surabaya, beliau Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Selamat siang waktu Indonesia, Abah.
2: Selamat siang Mbak Is. Selamat siang untuk Seru Jakra semua.
1: Baik Abah, bagaimana sebelumnya Abah, sehat nge?
2: Alhamdulillah, Mbak Iis, kami, Pak Syukron bersama seluruh jamaah diparingi sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, baik. Abah monggo untuk live reportnya di Mekah Arab Saudi dari Kloter 50 Surabaya, seperti apa? Monggo.
2: Baik, para dulur cakra di seluruh tanah air, kami kabarkan bahwa Kloter 50 SUB barusan melaksanakan pembinaan atau pengajian kepada seluruh kloter jamaah haji 50 SUB. Kenapa? Karena hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni pukul 20 atau jam 8 malam nanti akan diadakan ziarah religi, yaitu ke Jabal Nur atau lebih tepatnya ke Gua Hiro. Nah, selumuannya nanti 8 bis akan diangkut setelah jamaah Isya. Kemudian mappingnya nanti setelah sampai di Gua Hiro atau Jabal Nur, nanti jamaah akan diberi kebebasan. Ada yang hanya makan bakso, monggo. Tentu itu dilakukan setelah doa bersama di bukit kaki Gua Hiro, ya. Nanti doa bersama-sama, setelah itu diberi kebebasan. Ada yang ngopi atau makan bakso, silakan. Ada yang kemudian melihat film di museum, tentu itu ada infaknya sekitar 15 real atau 60 ribu, 50 ribuan, ya. Kemudian juga diberi kebebasan bagi mereka yang sehat-sehat, kuat, punya azam atau keinginan untuk naik ke gua. Dan tentu tidak semuanya ke atas, ya, tapi kami selaku KPH dan petugas haji daerah dengan setia menunggu jamaah haji yang naik ke Gua Hiro nanti. Sehingga dari 8 bis nanti itu pulangnya tidak bersama-sama. Jadi berangkatnya bersama-sama, tapi pulangnya mungkin ada yang pengin pulang duluan setelah selesai makan bakso di bawah, setelah doa bis 1 pulang dulu ke hotel. Kemudian mungkin ada yang masih lihat di museum, melihat-lihat apa, selesai pulang bis kedua, begitu seterusnya sampai terakhir bis yang ke-8. Begitu Mbak Is.
1: Oke, baik. Ziarah religi hari ini apakah difokuskan di Gua Hira saja, Abah, atau mungkin nanti ada tempat lain juga?
2: Kalau hari ini itu hanya satu titik, yaitu di Gua Hira. Itu pun tentu kalau jamaah banyak yang naik, ya. Memakan waktu bisa sampai 3 jam per PP, naik turun, ya. Naik saja kalau lancar itu 1 jam. Tapi kalau sering istirahat di tengah jalan, sering mandek karena capek, ya tentu bisa lebih. ya, jadi nanti sampai malam. Jadi kita cukup hanya satu titik saja. Cuma satu titik ini ada tiga cara. Ada yang hanya jalan-jalan saja di bukit Gunung Jabal Sur itu, karena sekarang sudah menjadi destinasi wisata begitu. Jadi di Gua Hiro ini sekarang sudah jadi destinasi wisata, sehingga di bawah-bawah itu Masya Allah konter-konter kuliner banyak sekali, dan sedang dibangun sekarang sudah dibangun belum jadi itu namanya kereta gantung.
1: Berarti nanti bisa juga menghubungkan antara atas itu ya, Bah ya.
2: Ya, jadi nanti kalau pengin ke Gua Hiro langsung serut, langsung sana berbayar. Nah, kemudian juga sekarang sekarang jalannya juga sudah ada itu pakai off-road. Jadi mobil-mobil yang 4x4 itu sudah bisa naik, walaupun tidak sampai ujung tapi sampai lehernya gunung itu sudah bisa. Sehingga sekarang Gua Hiro ini Masya Allah sudah menjadi destinasi yang sangat besar, di bawah sangat besar, jalan-jalan juga diperbesar, baik naiknya, trap-trapnya semua diperbaiki, begitu.
1: Oke, baik. Di destinasi ziarah religi ini Abah, nanti jamaah itu apakah juga ada amalan yang dilakukan di sana, barangkali doa atau amalan apa itu?
2: Ada, jadi doa. Doa di bawah kaki Jabal Nur, karena ini adalah tempat Rasulullah diwisuda, yaitu di kampus namanya Gua Hiro. Kemudian wisudanya juga di Gua Hiro, maka di sini doanya supaya anak-anaknya diparingi derajat dunia akhirat. Yaitu dengan membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi bagi jamaah yang kesulitan menirukan, ya cukup doa dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan Jabal Nur, Gua Hiro, semoga anak-anak kami diparingi pangkat yang tinggi, derajat yang mulia, dan berakhlakul karimah.
1: Baik. Berarti memang menggambarkan kisah-kisah Sang Rasul dulu, nggih, Abah?
2: Iya, betul. Jadi Rasulullah umur 40 tahun itu diangkat menjadi nabi dan rasul, diberi wahyu namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Jadi Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqori, malaikat saya ini tidak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma ana biqori, saya itu tidak bisa baca.

0: Iqra itu ditambah dengan bismirabbika. Maka setinggi apapun, kalau ilmunya tinggi tapi tidak dibarengi dengan Allah, maka mereka pinter tapi akhirnya minteri orang.
1: Tidak guna ya, Bang Ki.
0: Tidak guna karena tidak bismirabbika. Orang-orang barat itu banyak yang pinter-pinter tapi tidak bismirabbika. Nah, kita-kita ini kadang bismirabbika tapi enggak ikro-ikro, itu repotnya juga.
1: Ngaten nggih, Bang Ki.
0: Okay. Jadi harus imbang dunia dan akhirat. Dan menurut ahli yang menafsiri, kalau ada kata ikra, bacalah, itu berarti tidak dijelaskan kan apa yang dibaca. Maka semuanya itu disuruh membaca. Misalnya membaca laut, air dibaca menjadi ilmu kelautan. Gunung dibaca menjadi ilmu geologi. Sawah dibaca menjadi ilmu pertanian, manusia dibaca menjadi ilmu biologi dan kedokteran. Jadi belajar ilmu apa saja itu semua bernilai ibadah.
1: Oke, baik. Oke. Siap.
0: Termasuk
1: Abang.
0: Ilmu teknologi.
1: Termasuk ilmu teknologi.
0: Ilmu radio.
1: Ilmu radio. Oke, termasuk Abah ini tadi seperti syiar agama juga, Abah.
0: Iya, betul. Okay. Ini syiar agama. Maka kalau saya sampaikan Cakra Krishna, jangan henti-hentinya kalau ingin tambah jaya, tambah maju, tambah berkembang, dan nasional bahkan internasional, jangan lupa selalu ilmu agama itu diajak, disampaikan ke masyarakat sedikit-sedikit.
1: Siap.
0: Sesuai dengan porsinya.
1: Siap, laksanakan, Abah. Gih, baik. Abah, mungkin ada yang ingin disampaikan ke warga Indonesia sekarang yang menanti kepulangan jamaah kloter 50, monggo, Abah.
0: Baik, ini kloter 50 SUB Surabaya masih tinggal seminggu, tapi kegiatannya juga masih padat ya. Jadi Sabtu itu besok masih pengajian, hari Ahad kita ke Taif, hari Senin kita akan ke makam Ibu Hawa di Jeddah dan Laut Merah. Hari Selasa mungkin kita akan ziarah di makam Ibu Khadijah dan makam Mbah Maimun Zubair dan makam atau rumah Nabi, rumah kelahiran Nabi, rumah Bu Khadijah, dan nanti masih banyak. Dan tadi ada beberapa usulan jamaah ingin menambah umroh lagi, begitu. Jadi ingin merasa umroh lagi, ingin kita tampung, nanti kita data siapa yang ingin umroh lagi akan kita carikan bis. Kemudian hari Kamis kita harus tentu tawaf wada, dan Jumat kita akan pulang ke Indonesia. Jadi bapak-bapak dulur Cakra Krishna, memang KPIH Brian Mekah itu is the best ya, baik. Jadi semuanya sudah tertata dengan baik, terforsir, jamaah juga semua sehat dan tidak mengejar yang afdol begitu ya, tapi yang dikejar adalah keselamatan, kebahagiaan jamaah begitu.
1: Oke, baik.
0: Misalnya kegiatan tidak harus siang hari, tapi kita carikan malam hari. Misalnya begitu. Lempar jumroh, abdolnya pada duhur, ya kita lemparnya tidak pada duhur karena panasnya kan 43 derajat. Ya kita tentu pagi.
1: Itu menyesuaikan,
0: bukan berarti tidak sah. Usah, tapi jamaah tetap keselamatan dan kebahagiaan ini selalu
1: nomor
0: diutamakan. Maka alhamdulillah KPIH Brian Mekah ini setiap tahun hampir satu kloter. Termasuk kan Ibu Hajah Kastinah ya, Ibu Hajah Kastinah juga keluarga dari Cakra Krishna, itu juga ikut di KPIH Brian Mekah. Pimpinan Pak Yai Imam Hambali dan Pak Syukron Jazilan.
1: Baik. Oke, baik. Pak Syukron, terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan berkabar dari live langsung dari Mekah Arab Saudi. Semoga lancar ibadahnya, Pak.
0: Amin, amin. Amin, amin, Mbak Is. Dan saya sampaikan terima kasih kami, Jamaah Haji dari Indonesia, Kloter 50 SUB, mendoakan.

0: semoga Indonesia tetap aman, Jawa Timur tetap aman,
1: amin,
0: tempat nyaman untuk mencari rezeki dan tempat nyaman untuk kita berjuang, dan Cakra Krishna tetap jaya selama-lamanya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuri Jakra tetap nantikan kabar haji yang akan selalu disampaikan di jam 1 siang dan juga di jam 7 malam ya. Ini tadi dari Jemaah Haji Kloter 50 Surabaya, dan nanti kami juga akan hadirkan untuk Jemaah Haji Kloter 114 serta 113 ya. Nantikan terus Ruh Cakra hanya di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya Satin, geser dulu ke ruang gatekeeper.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, bersama saya di siang kali ini Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Silahkan Anda berbagi informasi maupun juga kewaspadaan yang Anda temui untuk di sore kali ini ya Sedulur Cakra. Di gatekeeper masih ada Erika Dwi, Muhammad Irga, dan Alvan Amar. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang ada di Bagor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Bagor yang beralamatkan di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Merobau, Desa Kerepitilu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yulianto. Ini tadi beliaunya melintas di Jalan Raya Gatot Subroto, wilayah Nganjuk Kota ya. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang hari ini kabarnya ramai lancar, tidak ada hambatan sejauh ini. Hanya ada beberapa kendaraan pribadi yang melintas. Sementara untuk cuaca disampaikan juga cerah. Sementara itu jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya di wilayah Lundo Sukomoro, dikabarkan untuk siang hari ini juga cukup lancar. Banyak kendaraan muatan yang melintas meskipun siang hari ramai di kedua arahnya, tidak ada hambatan, cuaca dikabarkan juga cerah sekali. Ada tambahan informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di exit tol Begadung Nganjuk mengarah ke bypass Nganjuk, kondisinya juga cukup lengang siang hari ini karena cuacanya juga panas sekali. Sepanjang perjalanan tadi dari wilayah Madiun ke wilayah Nganjuk juga lancar. Sementara itu tambahan informasi disampaikan oleh Bapak Yuda ini tadi melintas di depan RSUD Kertosono, kondisi siang hari ini juga ramai lancar, keluar masuk kendaraan dari area rumah sakit maupun juga pertokoan masih cukup padat, cuaca disampaikan juga cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Kita lanjut, Erga.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tulungagung menyiapkan tenda darurat untuk tempat belajar sementara siswa SDN 1 Babatan Kecamatan Karangrejo. Para siswa untuk sementara akan belajar di tenda darurat hingga bangunan kelas yang ambruk di sekolah tersebut dibangun kembali. Kalaksa BPBD Tulungagung Sudarmaji mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Tulungagung terkait rencana pendirian tenda darurat di SDN 1 Babatan. Tenda akan digunakan sebagai tempat pembelajaran siswa sementara. Penggunaan tenda darurat di SDN 1 Babatan tidak akan mengganggu kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam. Tenda yang akan didirikan di SDN 1 Babatan memiliki ukuran 6 x 12 meter. Sementara itu, Kabid SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Dwi Teguh Prasetya, menambahkan saat ini siswa di SDN 1 Babatan masih melaksanakan ujian di musola dan perpustakaan. Untuk pendirian tenda masih dikoordinasikan dengan pihak sekolah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erga. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun ajaran 2026-2027? Kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula, Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya pendaftarannya sudah dibuka ya. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis dan tanpa dipungut biaya apapun ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan di WhatsApp 0851 7155 0909.

Ya, Sedulur Cakra, kita update rupiah ya untuk di siang kali ini. Nilai tukar rupiah jebol level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis pagi kemarin, setelah melemah ke posisi Rp17.966 per dolar Amerika Serikat pada hari sebelumnya. Nilai tukar rupiah sekitar jam 6:30 pagi terpantau sudah melampaui level psikologis ke angka Rp18.100 atau melemah 0,43%, yaitu 76,3 poin dari level sebelumnya. Adapun dalam 24 jam terakhir, nilai tukar rupiah terpantau sempat menyentuh level terlemah, yaitu di angka Rp18.013 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Yudi Sadewa juga membantah anggapan yang menyebutkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah yang ugal-ugalan. Ia menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini justru lebih baik jika dibandingkan tahun lalu, terutama dari sisi penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak pada 2026 merupakan bentuk capaian reformasi perpajakan yang dilakukannya mulai memberikan hasil. Adapun analis mata uang Ibrahim Usaibi, ia pun juga mengatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah yang tentunya berpotensi mengganggu pasokan energi global. Ia menjelaskan pasar juga mencermati perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang masih diliputi ketidakpastian. Sebelumnya, analis menilai pejuang rupiah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat cukup dekat didorong sentimen negatif tambahan dari dalam maupun luar negeri. Pengamat mata uang Ariston Chandra juga mengatakan kalau pelemahan rupiah saat ini masih didorong oleh ketidakpastian konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali meningkat.

0: Sedulur Cakra Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa saat ini sedang menyiapkan insentif untuk penerbitan surat utang yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Purabaya mengatakan dalam RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang baru saja disahkan menjadi undang-undang, ditetapkan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus, yaitu Patriot dan Merah Putih Bond, untuk membiayai programnya. Menurut Purabaya, ia menjelaskan, ia pun diberikan mandat oleh Presiden Prabowo untuk menyiapkan insentif dalam penerbitan surat utang Danantara. Tujuannya agar para investor tertarik untuk membeli. Purabaya belum merinci insentif yang akan diberikan. Ia pun menyebutkan masih menunggu arahan dari Prabowo Subianto. Begitu juga dengan target dana yang diincar dari penerbitan tersebut. Sementara itu, ia pun membantah terkait isu akan ada kewajiban bagi warga negara Indonesia yang memiliki tabungan di atas 3 miliar rupiah untuk membeli surat utang yang dirilis oleh Danantara. Cek informasi, Erga.
1: Ya, informasi masuk dari Humas Basarnas Surabaya, Bu Novita Nirmala, melaporkan proses evakuasi pendaki Gunung Semeru bernama Cakra 18 tahun yang terperosok ke jurang sedalam sekitar kurang lebih 375 meter masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga Jumat 5 Juni 2026. Menurut Novita Nirmala, korban mengalami dugaan dislokasi pada pergelangan kaki kanan sehingga petugas terlebih dahulu melakukan pembidaian sebagai penanganan awal sebelum proses evakuasi dilaksanakan. Tim SAR menggunakan metode slope rescue, yaitu teknik evakuasi di medan miring dan terjal dengan memanfaatkan tandu khusus serta sistem tali pengaman. Metode ini dipilih karena lokasi korban berada di jurang curam dan tidak terdapat titik pijakan yang aman untuk proses penyelamatan. Proses penarikan korban dilakukan secara bertahap dan bergantian oleh tim SAR dengan pengawalan di sisi kanan dan kiri jalur evakuasi. Hingga saat ini, seluruh personel masih berupaya mengevakuasi korban menuju posko dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan serta kondisi cuaca di lokasi. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erga. Lanjut, Erika.
2: Oh, ternyata Kang Zen tadi sempat mengirimkan sebuah foto ya, rujakan di rumah.
0: Waduh, mantap, rujak
2: iya,
0: buah ini.
2: Mantap ini, jadi kepengen kita lama sekali tidak rujakan ya, benar-benar ngupas buahnya sendiri gitu ya.
0: Ngupas buahnya sendiri, buahnya masih seger-seger.
2: Buahnya masih seger-seger ya, meskipun bumbunya kita beli lah, tapi setidaknya ngupas buahnya itu sendiri gitu ya, Lin ya.
0: Waduh, mantep ya ini.
2: Momen ngupasnya itu yang ditunggu-tunggu.
0: Yang
2: gitu
0: ditunggu-tunggu.
2: Ya.
0: Yang berserakan-berserakannya.
2: Nah gitu, nanti kita menikmatinya lebih nikmat daripada beli langsung makan ya.
0: Benar
2: sekali. Tapi itu lebih simpel, tapi enak lagi kalau kita tahu prosesnya, ngupasnya, ngupas bengkoan, ngupas timun, terus apa lagi ya? Ngupas papaya, mangga. Nah itu mangga yang seger ya.
0: Blimbing.
2: Iya, ini bumbunya Kang Zen juga beli kok. Ini sama seperti yang biasa kita beli, Lin. Jadi seger sekali,
0: ya.
2: Mantap. Apalagi buahnya sudah dimasukkan ke kulkas dingin-dingin,
0: wah seger
2: sekali.
0: Tambah
2: ya.
0: Mantap itu.
2: Iya, apalagi siang ini juga kondisi cuaca panas sekali karena kan sudah musim kemarau ya.
0: Wah, benar.
2: Saya juga terima ini video dari Mas Azril ya, melintas di flyover Pekarangan Jombang. Untuk kondisi arus lalu lintas terlihat dari kiriman video yang disampaikan juga arus lalu lintas lancar, Lin ya, tidak ada hambatan.
0: Okay.
2: Harap hati-hati di sambungan-sambungan jembatan ya, sambungan flyovernya itu kan tidak rata, jadi harap diperhatikan untuk yang melintas di flyover Peterongan Jombang ya. Dua arah masih lancar saja, banyak kendaraan pribadi yang melintas untuk siang hari ini, kemudian ada kendaraan muatan juga. Cuaca cerah disampaikan oleh Mas Azril. Kemudian informasi lain, ini tadi juga kami terima disampaikan oleh Pak Bambang, Lin.
0: Oke.
2: Jadi Pak Bambang itu berkabar ada antrian kendaraan ya, kendaraan-kendaraan besar itu terjebak kemacetan sekitar 6 kilo ya, mulai dari patung Gandrung Watu Dodol hingga pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, Pak Bambang ini salah satu yang terjebak kemacetan tersebut sejak Jumat dini hari tadi. Jadi antrian terjadi mulai dari Watu Dodol sebelum patung Gandrung. Ada beberapa kendaraan ya, ini bermuatan, kemudian mengalami kemacetan sepanjang kilometer di jalur tersebut. Tidak heran ya, memang ini langganan macet karena kan jalurnya juga cuma satu ya.
0: Bener.
2: Menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini kan juga cuma satu. Jadi kalau ada momen-momen ini kan juga cuma satu. Jadi kalau ada momen-momen tertentu memang selalu padat, bahkan selalu padat meskipun tidak ada momen tertentu juga. Mm-mm.

0: Jadi ada yang dari dini hari terjebak kepadatan untuk di jalan mana tadi saya, dari Patung Gandrung Watu Dodol hingga Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
1: Ramai ya berarti?
0: 6 km betul, ramai sekali. 11 jam antrinya katanya.
1: Waduh.
0: Pak Bang. Saya sudah 11 jam masuk ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Waduh, ini akhirnya ya. Jadi tertahan. Ini bagaimana bahan bakarnya, BBM-nya ya? Apakah kendaraan seperti ini kalau terjebak kemacetan juga kendaraannya dimatikan saja, Elin?
1: Dimatikan saja. Nah, ini kalau pas keturunan gimana? Terus.
0: Nah, itu ya. Takutnya macet gitu ya.
1: Ini berarti jalan. Penyeberangannya agak itu ya. Agak terhambat ya.
0: Iya betul, agak terhambat untuk hari Jumat sedari dini hari tadi ya. Ada banyak puluhan truk terjebak kemacetan sepanjang 6 km mulai dari Patung Gandrung Watu Dodol hingga Pelabuhan Ketapang. Bahkan Pak Bambang ini kabarnya antre 11 jam untuk masuk ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sementara itu dari Bapak Widodo ini juga menyampaikan pengalamannya ya, dulu pernah terjebak antrean juga saat menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini hanya 6 jaman tapi kalau dari Pak Widodo ya. Jadi untuk Seru Cakra ini harap diperhatikan ya, kalau memang ingin ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini jam-jamnya harus diperhatikan, takutnya pas ada kemacetan seperti ini. Update juga ya dari media sosial, ini pasti yang kena kemacetan juga update ya, berkabar agar mungkin ditunda perjalanannya atau cari waktu lain yang lebih lancar seperti itu, Lilin.
1: Benar, oke. Siap, terima kasih Erika. Sebelumnya ada Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Di wilayah mana saja Seduru Cakra yang mungkin di siang kali ini juga ada kepadatan? Silahkan Anda sampaikan biar jadi kewaspadaan juga untuk Sedulur Cakra yang lainnya.

0: 0852 9001 61 Seduri Cakra, silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui maupun juga kewaspadaannya. Kita saat ini teman-teman Gatekeeper juga masih terus berkomunikasi dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit ya. Ini terkait dengan proses evakuasi pendaki Gunung Semeru hari ini. Kabarnya untuk proses pencariannya itu sudah berlangsung beberapa hari. Sedulur Cakra, kemarin juga dilakukan proses pencarian juga ya. Jadi memang dari tim rescue tambahan dari kantor SAR Surabaya kemarin itu diberangkatkan menuju pendakian Semeru. Ini tentunya untuk proses evakuasi salah seorang pendaki yang terperosok di jurang pendakian Semeru begitu di hari Selasa 2 Juni 2026 di sore hari begitu. Saat ini dari tim Gatekeeper juga masih terus berkomunikasi. Dan sepertinya saat ini juga sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit, terkait dengan proses evakuasi pendaki di Gunung Semeru hari ini. Halo, selamat sore Bapak Nanang.
1: Ya, selamat sore Mbak.
0: Baik, Bapak Nanang, kita terima informasi adanya proses evakuasi dari seorang pendaki Gunung Semeru. Ini sudah berapa hari Bapak berarti untuk proses evakuasinya sendiri?
1: Ya, untuk proses evakuasinya dari laporan yang kami terima ini adalah hari ke-4 ya, hari ke-4. Ya, dari resmi informasi yang disampaikan ke kami, laporan itu ini adalah hari keempat, jadi proses evakuasinya hari yang keempat.
0: Baik.
1: Meskipun memang kejadian itu hari Minggu, cuma karena terlaporkan di hari Selasa malam ya. Terlaporkannya jadi sekarang hari keempat ya.
0: Baik, sekarang di hari Jumat ini adalah hari keempat. Untuk korbannya tersebut, kondisi terakhirnya seperti apa Pak Nanang?
1: Ya, untuk korban dalam kondisi selamat, hanya emang ada mengalami sepertinya diskolokasi pada bagian engkel kakinya seperti itu, sehingga nggak bisa jalan dan harus ditandu seperti itu.
0: Baik, kalau boleh sedikit cerita Bapak Nanang, ini untuk kronologi kejadiannya seperti apa?
1: Untuk kronologi awal, sebenarnya bahwa mereka bertiga mendaki di Semeru, pendakian Semeru yang memang sebenarnya juga kondisi pendakian Semeru juga sebenarnya sedang tertutup ya, karena kondisi siaga 3 sebenarnya. Kondisi tertutup ataupun tidak diperkenankan ada pendakian. Kemudian bertiga ini melakukan pendakian melalui jalur yang memang bukan rute yang seharusnya ataupun rute yang biasanya digunakan untuk pendaki pada umumnya gitu. Kemudian hari Minggu itu mengalami terperosok. Dan kemudian sempat dicari ataupun akan dilakukan penyelamatan oleh masyarakat setempat situ sama rekan-rekannya gitu. Kemudian karena proses evakuasi yang sangat susah karena memang itu di kemiringan yang cukup tajam dan kedalaman sekitar 300 meter sehingga memerlukan bantuan yang lebih ataupun teknis yang lebih sehingga kemudian kami dilaporkan pada Selasa malam itu.
0: Oke, baik. Jadi untuk pendakinya tersebut terperosok seperti ke jurang begitu ya Bapak, dengan kedalaman yang cukup dalam sekitar 300 meter di lokasi.
1: Iya. Untuk kedalaman lokasi ini ya, bukan terperosoknya mungkin jatuh sampai 300 meter bukan seperti itu, tapi posisi survivor ini ada di, kalau dari jalur-jalur yang aslinya itu ada sekitar jalur yang aman itu sekitar 300 meter.
0: Baik, jadi kalau misalkan hari ini adalah hari keempat pencarian Pak Nanang, untuk pendakinya tersebut bagaimana dia bisa bertahan hingga saat ini?
1: Nah, sebenarnya dari hari kedua udah kita suplai semacam logistik dan lain sebagainya. semacam logistik dan lain sebagainya. Karena memang si survivor ini sudah ada yang menemani di bawah, yang menemani bawah. Kemudian kita sempat dan rekan-rekan tim gabungan itu sudah memberikan logistik sambil menunggu peralatan yang lebih lengkap. Karena memang perlu tali dan lain sebagainya yang cukup kompleks, karena memang kemiringannya yang cukup cukup menyulitkan gitu untuk proses evakuasi.
0: Oke, baik. Jadi ini tadi juga sudah berhasil dievakuasi, sudah berhasil dibawa ke posko begitu ya, Pak Nanang?
1: Iya, dalam proses menurunin ke posko. Mm-hmm. Mungkin dalam waktu yang enggak lama lagi sampai ke bawah.
0: Berarti saat ini masih dalam proses perjalanan ke bawah begitu.
1: Iya, poskonya maksudnya adalah posko di atas ya,
0: bukan di atas.
1: Posko kan ada poskonya enggak, bukan berarti sudah sampai di perkampungan di bawah itu bukan. Artinya masih di posko gitu, masih di posko perkampungan itu.
0: Oke, baik. Untuk proses evakuasi hari ini ada berapa anggota Pak Nanang yang diturunkan? Oke, baik. Sepertinya juga masih terkendala sinyal ya. Kita kembali ke gatekeeper dulu. Ya, kita cek dulu ke Alvan.
2: Ya, Lin, sempat terputus tadi. Ini coba kita hubungkan kembali terkait dengan evakuasi pendaki di Gunung Semeru tadi. Kemudian ke informasi lain dulu, tadi traffic masuk disampaikan oleh Pak Lukman di Kertosono menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran Perak Jombang masih lancar, cuaca juga disampaikan cukup panas. Satu lagi dari Mbak Utami menanyakan jalur Kunjang yang ke arah Pare, Lin, untuk siang ini bagaimana?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sepertinya sudah tersambung kembali. Selamat siang Pak Nanang.
1: Ya, selamat siang Mbak.
0: Mohon maaf tadi terputus Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan Pak, untuk tim yang diturunkan hari ini ada berapa untuk proses evakuasi tersebut Pak Nanang?
1: Ya, untuk proses evakuasi secara keseluruhan memang ada 23 unsur ya, 23 unsur yang terlibat dari berbagai organisasi yang kemudian membantu untuk proses evakuasi, termasuk dari masyarakat setempat. Ada 23 unsur yang semuanya kalau dijumlah sekitar 89 orang.
0: Oke, banyak berarti yang diturunkan ya Pak Nanang. Kemudian ini tadi saya ingin tanyakan adalah dari pendaki ini, data pendaki ini warga mana Pak Nanang?
1: Untuk pendaki di Kecamatan Ampel Gading.
0: Oke, warga Kecamatan Ampel Gading ya. Berarti dalam proses menunggunya dievakuasi tersebut, pendaki itu sudah masih bersama dengan rekan-rekannya Pak Nanang?
1: Iya, ditunggu sama rekannya, sama kemudian ada yang dari masyarakat yang memang udah menuju ke situ saat itu waktu laporkan saya.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Nanang. Mungkin yang terakhir ada imbauan untuk para pendaki yang juga akan melakukan proses pendakian tentunya di berbagai gunung ya Bapak, tidak hanya di Gunung Semeru saja. Monggo Pak Nanang.
1: Ya, mungkin imbauan kepada para pendaki, saya yakin mungkin asa atau keinginan untuk mendaki karena itu mungkin hobi atau apa itu sangat-sangat antusias untuk melakukan pendakian, tapi tentunya bahwa safety itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi perhatikan apakah baik itu kondisi cuaca ataupun mungkin di wilayah tersebut atau di lokasi pendakian tersebut memang tertutup atau ada larangan untuk tidak ada pendakian, tentunya karena ada hal-hal yang mungkin membahayakan terkait dengan erupsi gunung tersebut atau hal yang lain, sehingga harus dipatuhin semua aturan ataupun ketentuan yang ada di daerah pendakian. Demikian Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang atas imbauan, informasi dan juga waktunya di sore kali ini Pak Nanang. Semoga untuk rekan-rekan yang saat ini juga

0: Sudah bertugas, semuanya selamat sampai tujuan ya Bapak, tidak kurang suatu apapun Pak Nanang.
1: Iya, terima kasih. Sama-sama.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Nanang. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugas kembali. Selamat sore Pak Nanang.
1: Selamat sore.
0: Ya, Sedulur Cakra, baru saja kita berbincang dengan kantor Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit, PHSIPMM. Ini terkait dengan proses evakuasi pendaki Gunung Semeru hari ini. Untuk proses evakuasi juga berlangsung lancar ya, Sedulur Cakra. Dan ini tadi juga masih dalam perjalanan untuk menuju ke perkampungan begitu. Saat ini masih berada di posko-posko pendakian yang ada di Gunung Semeru tersebut.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, di jam 14.51 menit kali ini sudah sampai mana perjalanan Anda? Sedang melakukan kegiatan apa kira-kira di sore kali ini? Silahkan Anda berbagi informasinya di 0852-9001-061. Kita cek dulu informasi yang sudah masuk ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Rini melintas di Simpang Pacandi Rejo Locaret Nganjuk. Wah, cukup ramai sekali. Ini apa mungkin jalur mana itu yang sedang dicor ya, Kecubung Pace?
0: Kecubung Pace?
1: Sukomoro ya. Mm-hmm. Itu kan ditutup karena ada pengecoran. Sehingga yang dari Pace kemudian akan mengarah ke Sukomoro atau mungkin yang dari arah selatan menuju ke arah wilayah utara ya, ini harus muter lewat Locaret ya, lebih ramai jadi tidak seperti biasa karena untuk kendaraan-kendaraan muatan seperti itu belum bisa melintas di jalur Kecubung Sukomoro. Semuanya hingga saat ini masih harus melintas di wilayah Locaret Nganjuk. Di Simpang 4 Candi Rejo Locaret Nganjuk untuk siang hari ini antrian kendaraannya juga cukup ramai sekali. Harap hati-hati, cuaca disampaikan panas. Kemudian ada informasi disampaikan oleh Bapak Widodo, ini tadi menyampaikan kondisi arus lalu lintas dari wilayah Saradan Madiun ya, okay, mengarah ke Madiun Kota. Kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan juga cukup lancar. Dari rumah wilayah Bagor Nganjuk banyak berpapasan dengan kendaraan muatan, sementara untuk cuaca disampaikan cerah. Lalu ada Ibu Fia, ini tadi melintas di jalur alternatif yang digunakan selama jembatan Gondang 1 ditutup ya.
0: Oke, di mana ini?
1: Jadi ada lonjakan volume kendaraan, jalannya sempit ya, akhirnya antriannya panjang dan terjadi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Sejak rekayasa arus lalu lintas mulai diberlakukan, ini terjadi kemacetan seperti itu kan. Banyak mahasiswa yang mungkin juga akhir pekan pulang
0: kampung ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya, jadi di jam-jam sibuk seperti jam pagi, sore, malam itu cukup ramai, apalagi kalau menjelang akhir pekan seperti ini. Kemudian hari Minggu malam ya, itu banyak pengendara yang akhirnya kan kebingungan ya, sampai salah kadang mengambil rute ya, pada
0: cari rute tercepat ya,
1: betul,
0: akhirnya apalagi, buntu.
1: Nah, apalagi mereka baru pertama kali mencoba rute alternatif itu ya, hari pertama penutupan pasti pada kebingungan gitu, apalagi ada banyak kendaraan truk muatan yang nekat masuk ke jalur alternatif yang seharusnya ini diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 saja. Seperti itu yang dikeluhkan. Padahal kan kendaraan roda 2 kemudian kendaraan muatan itu sudah ada jalur alternatifnya masing-masing. Tapi jalur alternatif yang seharusnya digunakan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 ini juga digunakan oleh kendaraan muatan. Seperti itu. Akhirnya kan terjadi kemacetan. Banyak warga yang mengeluhkan hal itu gitu ya. Harusnya semuanya mematuhi aturan. Jadi buat pengendara roda 2 kan juga tidak kewalahan ya saat melintas di jalur alternatif, karena kondisi untuk jalur yang menjadi alternatif kendaraan roda 2 dan 4 itu sempit, tidak selebar jalur alternatif yang digunakan untuk kendaraan muatan seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan untuk kendaraan muatan ya, ini untuk jalur alternatif

0: khusus kendaraan muatan ini sudah disediakan, jadi ikuti petunjuk arah yang sudah ada seperti itu agar semuanya juga tetap nyaman ya, meskipun harus melintas di jalur alternatif, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Erika. Kita lanjut, Erga.
2: Ya, Pak Herman juga mengkonfirmasi perjalanan dari Wilangan menuju Kediri. Sekarang telah sampai di Simpang 4 Pace, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di keempat arahnya. Cuaca juga cerah redup ini. Kemudian Bu Siti menginformasikan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Mengkring. Perjalanan dari Mojokerto menuju Madiun, cuaca juga cerah. Kemudian Mas Ahmad, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Blitar telah sampai di SPBU Rejotangan, arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas di sekitar alun-alun Caruban lancar dan cuaca cerah, informasi dari Pak Teguh, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Kita tunggu update dari Anda, Sedulur Cakra, untuk jalur-jalur yang saat ini lagi dilakukan perbaikan dan juga pengalihan, seperti di Jembatan Kaliombo, Kota Kediri, kemudian di Jembatan Gondang 1 Tulungagung, Sedulur Cakra, yang saat ini juga dilakukan proses perbaikan, kira-kira bagaimana situasinya? Dan apakah kalau di jalur Anda masih ada perbaikan atau tidak, bisa segera disampaikan agar jadi kewaspadaan untuk Sedulur Cakra yang lainnya.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda dengan berbagai informasi yang up to date di sore kali ini. Berbagai kewaspadaan Anda juga bisa terus simak melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna, terutama bagi Anda yang akan pulang kampung karena ini adalah akhir pekan ya. Anda bisa cek rute perjalanan Anda. Masihkah ada perbaikan, pengalihan lalu lintas, atau mungkin penutupan jalan? Bisa dikabarkan juga di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariyah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Banyakan Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Banyakan. Untuk lokasinya sendiri ada di wilayah Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, sedulur Cakra, monggo Anda bisa terus pastikan untuk jalur-jalur yang Anda lalui ini masih dalam keadaan aman, bisa dipantau melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 yang akan berlangsung selama 2 pekan mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, mengatakan jajaran kepolisian telah melaksanakan berbagai persiapan termasuk latihan praoperasional sebelum dalam operasi setahun ini. Petugas akan memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya pengendara yang tidak menggunakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, melebihi batas kecepatan, kendaraan dengan muatan berlebih, hingga pelanggaran terkait plat nomor kendaraan.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Di tengah tingginya mobilitas masyarakat menggunakan transportasi umum, Polres Trenggalek memastikan kondisi armada bus yang beroperasi di wilayah Trenggalek tetap aman untuk penumpang. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Putri, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Salah satunya melalui inspeksi mendadak atau ramcek yang digelar di terminal tipe A Surondakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Satlantas Polres Trenggalek bersama Dinas Perhubungan dan Pengelola Terminal. Sasaran utamanya adalah bus antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi yang sedang beroperasi. Kasat Lantas Polres Trenggalek AKP Sondi Suhartanto mengatakan, pemeriksaan mendadak menjadi cara untuk memastikan tidak ada persiapan khusus yang dapat menutupi kondisi real armada di lapangan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengecek berbagai aspek keselamatan, mulai dari kelengkapan administrasi kendaraan, surat-surat pengemudi, kondisi mesin, sistem pengereman, ban, lampu kendaraan, hingga perlengkapan darurat yang wajib tersedia di dalam bus. Saya Putri melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Kabar gembira datang bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
5: Gaji ke-13 mulai dicairkan hari ini dengan total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 18 miliar rupiah dan langsung masuk ke rekening para penerima. Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun, Arum Widiasti mengatakan, pencairan gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2026 serta petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota. Secara nasional, pemerintah juga telah mulai menyalurkan gaji ke-13 kepada ASN, TNI dan Polri sebagai upaya penjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang masuk sekolah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
0: Tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro terus berusaha untuk ikut mendorong kesuksesan program-program di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dista, Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Di antaranya program gerakan peternak ayam petelur mandiri atau Gayatri dan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Langkah-langkah strategis telah dilakukan, di antaranya dengan melakukan kunjungan kerja terpadu dan pembinaan administrasi TPPKK di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Gondang. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono menegaskan bahwa kunjungan kerja kali ini mengangkat tema pengembangan Gayatri dan penanganan anak tidak sekolah. Ia juga mengapresiasi adanya produk telur Gayatri yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, program Gayatri yang dikembangkan TPPKK dapat dimulai dalam skala kecil dengan memelihara sekitar 7 hingga 10 ekor ayam. Usai kegiatan pembinaan, rombongan TPPKK Kabupaten Bojonegoro dijadwalkan mengunjungi lansia miskin yang hidup sebatang kara serta anak-anak PAUD dan TK dalam rangka monitoring pelaksanaan program Gayatri di tingkat desa. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik melanda sebuah rumah dan musola di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada hari Kamis 5 Juni 2026 dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Anissa Aryani, Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan warga sebelum dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya. Akibat kejadian itu, sebuah rumah dan musola mengalami kerusakan yang cukup parah. Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena bangunan dan sejumlah barang di dalamnya ikut terbakar. Setelah menerima laporan, petugas gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, serta warga setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Dugaan sementara, kebakaran berasal dari korsleting listrik, meski penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Pemerintah Kecamatan Samboja bersama perwakilan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN dan PT Eni Muara Bakau terus melakukan upaya pencarian lokasi yang layak untuk pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA guna mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Samboja. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja, Kalimantan Timur.
8: Kegiatan tersebut dibuka oleh Lurah Sungai Seluang, Rahman Rusmana, yang menyampaikan sejumlah pertimbangan penting mengenai kelayakan lahan. Rahman Rusmana menjelaskan bahwa beberapa aspek harus menjadi perhatian, antara lain keberadaan kawasan cagar budaya, wilayah ketahanan pangan, hutan kota, serta area yang berpotensi terdampak banjir. Pertimbangan tersebut dinilai penting agar pembangunan TPA tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Perwakilan PT Eni Muara Bakau menegaskan bahwa kepastian status lahan dan kejelasan lokasi menjadi faktor utama yang akan dijadikan bahan pertimbangan dan acuan dalam proses perencanaan selanjutnya. Sementara itu, pihak OIKN menyampaikan bahwa dalam kawasan perencanaan tertentu diperlukan peta lokasi yang jelas untuk memastikan apakah lahan yang diusulkan dapat digunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Sidang perkara dugaan penggelapan yang menjerat Ketua LSM, Salam Lima Jari atau SLJ Nganjuk, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Nganjuk. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Dalam tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa berinisial YM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan yang diajukan. Perkara ini bermula dari dugaan penguasaan uang milik korban yang tidak digunakan sesuai peruntukannya hingga menimbulkan kerugian sebesar 40 juta rupiah. Sebelumnya, kasus tersebut telah disampaikan oleh penyidik Polres Nganjuk ke Kejaksaan Negeri Nganjuk setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, proses hukum dilanjutkan hingga tahap persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Usai pembacaan tuntutan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Sementara itu, putusan akhir perkara akan ditentukan setelah seluruh rangkaian persidangan selesai dilaksanakan. Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan bergerak cepat menindaklanjuti daftar awal atau prelis calon siswa sekolah rakyat yang diterima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
10: Langkah ini dilakukan untuk memastikan data calon peserta didik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sekaligus menjangkau keluarga penerima manfaat yang berhak mengikuti program pendidikan tersebut. Kepala Dinas Sosial Pacitan menyampaikan jumlah calon siswa untuk jenjang SMA justru melebihi kuota yang tersedia. Karena itu, petugas melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan guna memastikan peserta yang terpilih benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi syarat. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan secara layak. Pati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore kali ini untuk cuaca di beberapa daerah sudah mulai redup sedulur cakra. Jadi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan, harap hati-hati. Biasanya juga peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat menjelang jam 4 sore. Kita update dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi tadi disampaikan oleh Pak Sapuan yang sedang servis jok motor ya, ini sepertinya di Jalan Ahmad Yani. Nah, kebetulan di tukang servisnya itu mendengarkan Radio Cakra Krisna.
0: Waduh, terima kasih iya. Bapak. Siapa dan, namanya kita salam
1: waduh,
0: dulu.
1: Waduh, tidak ditambahkan ini oleh Pak Sapuan. Okay. Tukang servis jok motornya ini setia mendengarkan Cakra Krisna. Gitu ya, ini servis jok motornya ada di Jalan Ahmad Yani, Nganjuk ya.
0: Oke. Okay.
1: Wilayah Nganjuk, terima kasih. Semoga sehat selalu ya.
0: Benar, semoga bisa, nanti orderannya lancar ya.
1: Bisa bergabung juga loh ini ya.
0: Benar.
1: Biar kita bisa saling sapa nanti. Kemudian saya juga terima update dari Pak Yitno yang tadi pagi kan info sempat olahraga. Kemudian info lagi untuk sore hari ini Jombang Kota cuacanya panas sekali. Jombang Kota ya.
0: Ini masih panas sekarang
1: masih
0: ternyata
1: panas
0: ya
1: saat ini. Kemudian dari Mas Azril, alhamdulillah mendarat di gudang daerah Tunggorono Jombang.
0: Alhamdulillah lancar ya.
1: Lancar. Ini juga cuacanya dikabarkan panas sekali. Ini di gudang semuanya pada leyeh-leyeh ya.
0: Ungkep ini sampai pakai kipas
1: iya,
0: berapa
1: pakai
0: unit
1: kipas
0: kira-kira?
1: Angin ya, ada berapa unit ini yang di kardus-kardus takutnya nanti bongkar semuanya.
0: Dipasang semuanya.
1: Dipasang
0: ya
1: semuanya. Ini tadi Mas Azril ya, Tunggorono Jombang panas. Dari wilayah Madiun juga disampaikan oleh Pak Arbak ya, Gemarang Madiun. Cuacanya juga panas, Lin, soalnya hari ini. Jadi untuk sedulur cakra yang mengarah ke Madiun, harap waspada. Apalagi yang dari arah timur ke barat ya, mataharinya kan bersinar terang, takutnya nanti silau, jadi jangan lupa pakai kacamata hitam atau ini, kalau pengendara roda 2 kaca helmnya ditutup ya dengan maksimal, jangan setengah-setengah.
0: Benar.
1: Kemudian juga saya terima informasi disampaikan oleh Pak Chandra Budi di sekitar terminal Nganjuk Ladang ini lengang, Lin ya, untuk kondisinya tidak terlalu ramai, lengang saja, ada beberapa kendaraan bus yang juga ngetem di sana ya. Ini terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Untuk penumpang juga tidak terlalu banyak untuk sore hari ini, sepi kalau kata Pak Chandra, penumpangnya sepi, bus antar kota, antar provinsi banyak kosong kursinya untuk hari ini. Ada mobil kepolisian juga yang berjaga di sekitar terminal, Hilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dewi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur cakra ternyata selain ada di wilayah Kediri, di Jembatan Kaliombo, kemudian di Jembatan Gondang Tulungagung yang dilakukan proses perbaikan jalan, nantinya untuk pekerjaan pada lantai jembatan juga akan dilakukan di sekitaran Jembatan Waru Tunggal, Jalan Brawijaya, Kabupaten Mojokerto. Harap diperhatikan 9 Juni sampai 28 Juni 2026. Untuk daerah mana saja yang akan dilakukan pengaturan lalu lintas, silahkan Anda terus mengikuti siaran kami di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Ya, Sedulur Cakra dari BBPJN Jawa Timur Bali melalui PPK 42 Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan pemeliharaan berkala jembatan pada Jembatan Waru Tunggal yang ada di Jalan Brawijaya Mojosari Kabupaten Mojokerto. Dan pekerjaan tersebut juga meliputi overtopping jembatan dengan beton FC30 sepanjang 30 meter dan juga overlay ACWC untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keandalan layanan infrastruktur bagi masyarakat. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, akan diterapkan juga untuk rekayasa lalu lintas dan pengalihan lalu lintas Sedulur Cakra sesuai dengan rute yang sudah ditetapkan ya. Jadi masyarakat diimbau untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, papan informasi, serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama pekerjaan tersebut berlangsung. Untuk beberapa jalur yang dilakukan proses pengalihan Sedulur Cakra dari Mojokerto menuju ke arah Gempol, nantinya akan melintas di Jalan Raya Pekukuhan, belok ke kanan, lanjut di Jalan Ayani, kemudian juga lanjut ke Jalan Insinyur Sutami, kemudian belok ke kiri, dan nanti ketemu Jalan Raya Trawas. Setelah itu melintas di Jalan Raden Patah, belok ke kanan, dan tembusnya nanti Jalan Brawijaya. Sementara kalau dari Gempol menuju ke arah Mojokerto, dari Jalan Brawijaya belok ke kiri, kemudian Raden Patah, lanjut lagi di Jalan Raya Trawas, beloknya ke kanan, Jalan Insinyur Sutami, Jalan Ayani, dan nanti belok ke arah kiri, lanjut lagi di Jalan Raya Pekukuhan Sedulur Cakra. Jadi bisa diperhatikan ya untuk Sedulur Cakra yang biasanya melintas di sana, atau mungkin Anda juga biasanya adalah masyarakat yang berada di sana, melintas di sana, nanti bisa ditambahkan untuk jalur alternatif lainnya. Itu tadi kalau untuk kendaraan roda 4 atau lebih ya, atau kendaraan bermuatan berat begitu. Kemudian untuk kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2 nanti ada rute lainnya Sedulur Cakra. Jadi untuk di mana saja jalur-jalur yang akan dialihkan, Anda bisa terus simak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek informasi, Erika.
1: Sudah ada jalurnya masing-masing, jadi sesuaikan ya, Lin.
0: Benar sekali.
1: Jangan untuk jalur kendaraan roda 2, tapi Anda bawa kendaraan besar melintas di jalur tersebut. Mm-mm. Kan nggak bisa. Pastinya penentuan mana yang digunakan untuk jalur pengendara roda 2 dan 4, mana untuk yang kendaraan besar kan sudah disesuaikan dengan kondisinya ya.
0: Kondisi jalan, betul, lebar tidaknya. Gitu ya.
1: Nah, itu kan pasti sudah diperhitungkan.
0: Benar.
1: Seperti itu, tidak semata-mata ini untuk kendaraan roda 2, untuk kendaraan muatan, tapi sudah diperhitungkan untuk keamanan dan juga kenyamanan. Pengalihan juga cukup lama, jadi kan pasti perhitungan itu juga memperhatikan banyak faktor.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Dan juga dalam waktu yang cukup lama rundingannya ya, hingga akhirnya
0: memutuskan jalur-jalur tersebut untuk jalur alternatif.
1: Mm-mm. Jadi harapannya pengguna jalan tetap merasa nyaman, kemudian juga aman ketika melintas di jalur alternatif, meskipun harus lebih jauh gitu, tapi kalau nyaman kan juga ya sudah nggak apa-apa.
0: Iya,
1: gitu ya,
0: Lin,
1: ya. Jadi melintaslah di jalur yang sudah disiapkan ya, sesuai dengan arahan dari petugas seperti itu. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Pak Riono ya. Pak Riono ini sepertinya semangat sekali untuk update info ya.
0: Benar.
1: Kalau ada
0: benar
1: perubahan apapun itu pasti langsung telepon, okay, pasti langsung berkabar. Mm-hmm. Ya, akhirnya ini banyak sekali telepon dari Pak Riono mengabarkan wilayah Pujon kondisinya juga cerah sekali. Tadi sempat diinfokan cerahnya itu di 27 derajat ya. Nah, sekarang belum diinfokan lagi untuk cerahnya ini di berapa derajat. Ini kan semakin sore juga biasanya semakin turun lagi ya suhunya ya. Jadi di sana kan tetap sejuk,
0: semakin
1: tetap
0: dingin.
1: Iya, semakin makin dingin, betul, wilayah Pujon, Malang. Arus lalu lintas juga masih lancar meskipun sudah akhir pekan ya, Jumat ini kan sudah masuk akhir pekan ya.
0: Bener.
1: Tetap aman dan lancar jalur Pujon arah Malang. Kemudian saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Taufan, melintas di Jalan Yosudarso Nganjuk Kota. Ini tadi mengabarkan arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, bahkan masih cenderung panas di wilayah Nganjuk Kota. Ini menanyakan juga untuk acara Boyong, kok kemarin dengar-dengar acaranya pagi, kemudian tadi sempat mendengarkan Cakra Krisna siang hari. Ini akhirnya jadi pagi apa siang mbak acara Boyongnya? Ini acaranya kalau dari informasi yang kami terima nih Bapak, itu jam 1 siang. Acaranya jam 1 siang itu pasti nanti prepare dan lain-lain sebelum jam 1 siang. Arus lalu lintas di sepanjang rute pastinya sudah akan dilakukan penjagaan, bahkan dilakukan pengalihan arus lalu lintas seperti itu. Jam 1 siang ini insya Allah sudah jalan ya, dari wilayah Brebes menuju Nganjuk, ke wilayah Nganjuk Kota, ke Pendopo ya. Kemudian di stadion itu nanti juga akan ada persiapan gunungan-gunungan kan juga dari stadion ya. Arus lalu lintas pasti akan cukup padat di sana, jadi harap diperhatikan. Besok siang ya Pak ya, jadi yang akan melintas di jalur dalam kota Nganjuk untuk besok hari Sabtu harap diperhatikan, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Kita lanjut, Erga.
2: Saya dapat informasi masuk dari Pak Agus ini saat ini melakukan perjalanan dari Jombang menuju Caruban. Telah sampai di SPBU Guyangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk cuaca sendiri juga cerah. Kemudian Pak Dimas perjalanan dari Wilingi menuju Blitar Kota telah sampai di Kanigoro. Arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian Bu Rofiatun perjalanan dari Ngluyu menuju Kertosono. Saat ini sampai di Pasar Lengkong arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga. Kemudian Pak Agung perjalanan dari Pace menuju Bakor telah sampai di Simpang 4 Peloso Nganjuk, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0852 9001 Sedulur Cakra, mari kita beralih ke berita nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merevisi aturan tata cara penghitungan tunjangan kinerja atau TUKIN pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2026. Revisi tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam PMK tertahun 2017 dengan penekanan yang lebih kuat pada capaian kinerja organisasi dan kinerja individu pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Adapun peraturan tersebut ditetapkan oleh Purbaya pada 29 Mei 2026 dan akan mulai berlaku sejak diundangkan. Dalam belai tersebut ditegaskan pemberian TUKIN pegawai pajak dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai. Selain itu, penghitungan juga memperlihatkan peringkat jabatan, pemotongan TUKIN, status kepegawaian, waktu berlakunya perubahan status pegawai, hingga karakteristik organisasi. Salah satu perubahan penting dalam aturan baru itu adalah komposisi penghitungan TUKIN yang menggabungkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai.

Untuk seluruh cakra yang baru bergabung di sore kali ini, Anda bisa terus pantau melalui website juga ya, cakrakrisna.com, dan juga media sosial kami di Facebook, Instagram, maupun juga TikTok, karena berbagai informasi menarik sudah kami update di sana, seluruh cakra. Tentunya untuk berbagai kewaspadaan juga harus Anda perhatikan. Kemudian kita lanjut lagi, seluruh cakra. Tadi kan juga masih ada beberapa jalur yang dilakukan proses pengalihan lalu lintas ya, menjelang tanggal 9 Juni 2026 hingga 28 Juni 2026. Kalau tadi beberapa jalur untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan muatan berat ya, sedulur cakra, tidak bisa melintas di Kota Mojokerto, ini tepatnya di Jalan Brawijaya atau Jembatan Waru Tunggal begitu, karena memang masih akan dilakukan proses perbaikan. Dan kemudian untuk rute dari kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi, sedulur cakra, nantinya akan dialihkan melalui, kalau yang dari Mojokerto menuju ke arah Gempol ya, nantinya akan melalui Jalan Erlangga, lanjut lagi di Jalan Hasanuddin, belok ke kiri, Jalan Insinyur Sutami, belok ke kiri, dan Jalan Raya Trawas, kemudian Jalan Raden Patah belok ke kanan, dan kemudian nanti tembusnya di Jalan Brawijaya. Kalaupun sebaliknya, nantinya juga di Jalan Brawijaya beloknya ke kiri, Raden Patah, Jalan Raya Trawas belok ke kanan, Jalan Insinyur Sutami belok ke kanan, dan lanjut nanti dapatnya di Jalan Hasanuddin dan Jalan Erlangga. Jadi sudah melintas di jalur utama kembali ya, seluruh cakra. Ini bisa diperhatikan lagi untuk seluruh cakra yang akan ada agenda perjalanan di tanggal 9 Juni hingga 28 Juni 2026. Seduru Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda tahun ajaran 2026-2027? Kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi loh, kayak AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri.

96 Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.schh.id dan di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Cek informasi, Erika.
1: Aku langsung muncul ini ya. Boyong Loto Projo besok hari Sabtu jam 1 siang nih, Kak.
0: Oke, besok ya. Aku besok nonton atau enggak ini?
1: Aku besok nonton apa enggak kira-kira. Ini di alun-alun Brebek ya. Atau mungkin rumahnya aku dilintasi.
0: Iya, apakah
1: kan
0: dilintasi?
1: Tahu kita ya.
0: Benar. Rumahnya aku bagian mana coba ya?
1: Rumahnya aku dilintasi pawainya gitu ya. Atau jangan-jangan aku malah jaga parkir ini ya.
0: Buka lapak ya.
1: Iya, buka lapak. Ini kan satu kendaraan biasanya kalau sedang ada acara seperti ini 5.000 ya ini.
0: Ya.
1: Satu kendaraan sepeda motor itu ya 5.000.
0: Dikalikan 100 berapa bedahannya?
1: Betul, betul, betul. Aku hingga sore hari ini tetap mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna ya. Besok jangan lupa diupdate loh aku bagaimana situasi di sana ya.
0: Benar.
1: Di Brebek situasi maupun juga kondisinya ya. Pak Muhammad juga kan rumahnya dekat pasar ini, pasar Brebek ya. Jadi akan cukup padat besok.
0: Pak Chandra
1: di
0: Budi
1: sana ya. Pak Chandra Budi juga siap-siap ini ya. Apakah tempat-tempat yang disinggahi ini merupakan rute dari Boyong, kan agak PR ya. Tapi kalau tidak merupakan rutenya tetap aman saja seperti itu ya. Besok jam 1 siang ya, Seru Cakra Boyong Noto Projo. Kalau Anda lihatnya di Jalan Ahmad Yani ya, kemudian di alun-alun ya, lebih dari jam 1 ya. Jam 1 kan baru start dari alun-alun ya, Brebek, dari wilayah Brebek sampai sini ya, sampai Nganjuk sini berarti ya mungkin setengah jaman kali ya, atau enggak sampai setengah jam ya Kung ya. Sudah sampai kan pada ya? Naik dokar.
0: Naik dokar.
1: Betul,
0: pawai iring-iringan,
1: Pak Bupati
0: gitu.
1: Pawai iring-iringan. Terus juga apa namanya, ada gunungan-gunungan ya, dari apa namanya, hasil bumi
0: ya,
1: banyak besok.
0: Tumpeng kayaknya juga ada ya.
1: Tumpeng juga ada. Wah, jangan lupa bawa ini, wadah ya.
0: Oh, bawa piring
1: kantong
0: sendiri-sendiri.
1: Plastik kan gak boleh ya sekarang. Kantong belanjaan itu loh,
0: kantong
1: nanti
0: belanjaan.
1: Buat tempat terong, buat tempat cabai kan lumayan ini kan. Harga kebutuhan pokok katanya sedang naik juga karena dolar naik ya.
0: Dolar naik.
1: Pengaruh apa enggak ya ini?
0: Aduh.
1: Harga bahan pokok ya.
0: Kalau bahan pokok sih Insya Allah kalau yang di desa ini masih
1: desa
0: aman,
1: masih
0: ya.
1: Aman saja.
0: Tapi
1: gitu
0: yang kalau
1: ya
0: di kota itu cabai sebiji 4.000.
1: Mungkin iya. Kalau yang impor-impor itu loh ya.
0: Nah, iya,
1: mungkin
0: bener.
1: Naik ya. Yang impor itu mungkin naik. Kalau yang lokal-lokal kayaknya masih stabil ya harganya. Buah lokal, kemudian juga untuk sayur mayur yang lokal, ya bahan-bahan yang lokal-lokal ini masih aman ya, masih stabil. Jadi kita cintai produk Indonesia ya, Seru Cakra. Produk lokal saja dari bahan makanan, kemudian juga pakaian, kebutuhan lain ya. Sekarang juga harganya tidak seperti dulu yang barang lokal harganya selangit-selangit ya, enggak kan. Sekarang kan umpama tas, baju kan sudah ada yang 100 ribuan, 200 ribuan itu ya untuk brand lokal. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Rini melintas di simpang 4 Gandu dari arah Brebek menuju ke wilayah Rejoso infonya ya. Sepanjang perjalanan ini juga lancar. Waduh, masih panas sekali hingga sore hari ini.
0: Silau ya.
1: Iya, silau. Harus waspada dan hati-hati. Pak Fahrul ini mengirimkan video ya.
0: Oke.
1: Oh, mau ada pembongkaran jembatan juga ini, Lin, ya.
0: Di Watu Dandang ya.
1: Watu Dandang Prambon ya.
0: Prambon ya berarti dimasukin.
1: Ini, nanti untuk lengkapnya mungkin Pak Fahrul

0: monggo on air ya. Bener. Untuk menyampaikan langsung ini bagaimana infonya ya.
1: Rutenya di mana aja nanti ya.
0: Rutenya di mana saja, betul. Apakah Pak Farul ini tidak sengaja melintas atau warga sekitar mungkin bisa disampaikan ya. Monggo on air Pak Fahrul ini ya. Kemudian saya juga terima informasi dari Pak Putra, melintas di Simpang 3 Mengkreng sore hari ini juga ramai lancar, cuaca cerah Lilian.
1: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, ternyata pemeliharaan jembatan terjadi di beberapa daerah ya. Nganjuk ternyata juga ada, kalau dari informasi Pak Fahrul ini tadi di Watu Dandang Prambon Nganjuk masuknya ya, sedulur Cakra. Selain itu, di wilayah Mojokerto akan berlangsung di tanggal 9 Juni 2026 mendatang. Kemudian di jembatan Kaliombo juga sama sedulur Cakra, bahkan saat ini juga sudah berlangsung. Di jembatan Gondang Tulungagung pun sama, sehingga lalu lintas ini juga dialihkan. Jadi bagi Anda yang melintas di jalur-jalur tersebut, harap berhati-hati, kemudian demi keamanan dan kenyamanan bersama, tentunya sedulur Cakra bisa mengikuti rambu-rambu lalu lintas, papan informasi, serta mengikuti arahan petugas yang ada di lapangan selama proses pekerjaan berlangsung. Selalu cek rute perjalanan Anda, sedulur Cakra, karena berbagai daerah saat ini juga masih gencar melakukan proses perbaikan jembatan ya. Sudah masuk jam 4 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper, akan dilanjutkan oleh Erika Dwi. Semoga Anda perjalanan di sore kali ini masih aman dan lancar. Kalau Anda menemukan kewaspadaan, jangan lupa Cakra Krishna ya, sedulur Cakra. Di 0852 9001061, selamat sore dan selamat melakukan perjalanan kembali.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 100.

0: 1995.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sore, Seru Jakra. Lepas dari jam 5 sore kali ini, saya Rika menemani aktivitas Anda, menggantikan Lilin Bayu ya, yang sudah bergeser ke Gatekeeper. Kami masih menerima informasi yang Anda kabarkan ya, Seru Jakra. Jadi bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintas yang Anda lalui. 0852 9001 061, sertakan foto maupun juga videonya. Ya, Seru Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, seru cakra di menit ke-11 lepas dari jam 4 sore. Saya langsung cek informasi dulu ke Lilin.
1: Tadi kita dapatkan informasi dari Pak Wawan, beliau lagi perjalanan untuk saat ini ke arah kota Kediri ya. Lalu lintasnya sudah mulai ramai di sana, Erika. Tapi tidak ada hambatan, tepatnya ada di sekitaran Ngadiluih ya untuk di sore kali ini. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2 banyak yang melintas. Harap hati-hati. Kemudian ada Pak Chandra Budi, beliau mengirimkan ini loh, ada hajatan Erika.
0: Nah, ini hajatan di mana ini?
1: Hajatan ada di sekitaran Brebeg Nganjuk, di simpang 4 lapangan Tiripan, depannya SGPCGC. Sego pecel godong jati ya. Ini ditutup total loh Erika. Jadi yang arah ke Pengkol itu ditutup total, dan di barat jembatan Pengkol juga ada hajatan, tapi masih bisa melintas kalau yang di baratnya jembatan Pengkol tersebut. Okay. Jadi nanti bisa lewat jalur Dam Tiripan atau melintas di selatan pinggir sawah. Kalau malam seru juga anginnya ya, kabar dari Pak Chandra Budi nih. Ya memang kalau di Nganjuk ini kan anginnya agak kencang ya.
0: Anginnya agak kencang, jadi harus waspada ya.
1: Benar, kalaupun berkendara melintas di jalan yang kanan kirinya sawah, ini kadang juga agak oleng ya, soalnya anginnya kencang sekali kalau di Nganjuk.
0: Betul sekali.
1: Jadi ini yang perlu diperhatikan di Brebeg Nganjuk, Sedulur Cakra, ada beberapa jalan yang dilakukan penutupan karena adanya hajatan ya. Jadi harap hati-hati saja, bisa mengikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan atau mungkin juga papan penunjuk jalan ya Erika. Biasanya kalau hajatan kan sudah dialihkan di jalan-jalan atau di gang-gang rumah warga begitu ya biasanya. Nah itu bisa diikuti saja, kadang juga sudah ada papan arah jalannya Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu Getipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Fahrul. Selamat sore Pak Fahrul, assalamualaikum.
4: Selamat sore Pak.
0: Rutenya kemana Pak jenengan hari ini?
4: Ini dari perjalanan ke arah, dari Prambon ke arah Bakur Mbak, habis belanja plastik di Prambon.
0: Kulakan ceritanya. Angge-angge. Ini tadi infonya kan ada pelebaran jembatan, lokasinya di mana Pak?
4: Lokasinya di baratnya Sliwaras tuh Pak, desa Sliwaras. Kan ada jembatan kecil itu Pak ya. Kalau banyak pernah lewat ke situ.
0: Jembatannya nah, itu
4: tadi dapat info ada tulisan katanya tanggal 9.
0: Tanggal 9 dibongkar ya.
4: Bongkar. Jadi kalau roda 4 itu kayaknya nggak bisa lewat, total, turut total.
0: Jembatannya ini berada di wilayah mana Pak titiknya, tepatnya?
4: Tepatnya dusunnya Dukuh kayak lo nggak salah Pak.
0: Oh, Dukuh Prambon Pak.
4: Prambon, oke. Okay.
0: Dukuh Prambon Nganjuk. Ini akan ada perbaikan jembatan. Itu jalur alternatif nggak Pak ya?
4: Jalan alternatif dari Kediri ke Nganjuk juga bisa. Nganjuk dari itu juga bisa.
0: Oke. Jalur alternatif Kediri Nganjuk yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 ya, berarti ya.
4: Tapi kalau untuk roda 2 ada ini, ada dipasang kayak jembatan darurat gitu loh Mbak, sesek.
0: Oh.
4: Dari
0: iya ya, jadi seperti jembatan darurat gitu ya Pak ya?
4: Iya, kalau sepeda motor insya Allah masih bisa. Tapi kalau roda 4 kayaknya udah tutup total.
0: Oh, roda 4 tidak bisa ya? Sepertinya.
4: Nah itu cover infonya kan pas di jembatannya itu. Harusnya kan kalau mau kasih info itu di mungkin di pertigaan Pasar Watu Dendang itu atau di perempatan Gangju Sugiwaras kan. Kalau darah kan lebih dapat infonya lebih real gitu loh. Saya pas di jembatan gitu.
0: Pas di jembatannya ya, jadinya bisa sampai membuat pengendara harus putar balik, takutnya nanti kalau sudah ada pembongkaran.
4: Harusnya kan kalau di pertigaan Pasar Watu Dandang atau di perempatan Gangju Sugiwaras itu. Harusnya
0: ya, sudah ada pemberitahuan dari berapa ratus meter sebelum jembatan gitu ya Pak ya maksudnya. Oke, baik. Sepanjang perjalanan
4: ini aman ya.
0: Cuacanya aman ya. Benar-benar sudah kemarau ini Pak, berarti kita ya.
4: Ketiga
0: ya. Terima kasih Pak Fahrul informasinya, nggih.
4: Kalau request lagu bisa nggak ini sambil mengiringi perjalanan?
0: Requestnya hari Minggu atau tanggal merah saja ya Pak.
4: Oh gitu, oh iyalah.
0: Ya,
4: salam-salam.
0: Oke.
4: Amin. Rezeki lancar segala, dipermudah lah segala urusan.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Farul. Doa baik kembali baik nggih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Pak Fahrul ya. Ini tadi perjalanan dari wilayah Prambon menuju ke wilayah Bagor Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru cakra karena ada proyek pelebaran jembatan ya di Dukuh Prambon Nganjuk. Ini tadi informasi dari Pak Fahrul. Kalau dari papan himbauan yang tertera di sekitar lokasi, proyek akan dilakukan tanggal 9 Juni 2026. Harap diperhatikan karena himbauan ini dekat dengan jembatan. Jadi tidak dari jauh-jauh lokasi ya. Takutnya nanti Anda membawa kendaraan roda 4 kan agak ribet ya kalau mau putar balik ketika jembatan sudah dibongkar. Jembatan ini karena memang kecil ya, jadi diperlebar agar pengguna jalan yang melintas di sana juga lebih leluasa. Jalur tersebut merupakan jalur alternatif ya, dari Kediri ke Nganjuk maupun juga sebaliknya. Seru cakra, Anda juga menjumpai hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Fahrul, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru cakra perjalanan dari mana, ke arah mana, kondisinya seperti apa di sore hari ini? Sudahkah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya? Sore di hari Jumat rawan kepadatan pada pulang kampung yang dari kota. Meskipun libur cuma Sabtu Minggu ya, tapi kadang ada sebagian masyarakat yang memilih untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga di kampung halaman. Meskipun memang ada juga yang tetap di kota, libur cuma 2 hari saja, selama tidak long weekend tidak pulang kampung. Ada yang seperti itu. Dan yang pasti kondisi terminal, kemudian stasiun ya, ini juga lebih ramai dari hari-hari biasanya. Bisa Anda sampaikan ya apabila Anda menggunakan transportasi-transportasi umum tersebut, apakah cukup ramai bahkan cenderung padat. 0852 9001061. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ini kan masih bulan besar ya hitungannya, Erika.
0: Betul.
1: Nah, jadi banyak masyarakat yang menggelar hajatan, Erika. Tidak lupa juga menutup jalan ya. Jadi menyewa jalan begitu biasanya. Kayak tadi sampaikan Pak Chandra Budi di Tiripan Brebek, yang di simpang 4 lapangan Tiripan itu ada kegiatan hajatan. Kalau saat ini tuh belum berlangsung untuk hajatannya, tapi kayak teropnya, kemudian persiapannya itu juga sudah dilakukan oleh para petugasnya juga ya, Erika.
0: Nah,
1: ini
0: iya,
1: sonnya juga masih belum digantung. Ini nampaknya gantungan sonnya ya ini. Biasanya kan ada son gantungnya. Ini
0: iya,
1: juga
0: son
1: sudah
0: gantung
1: ada di lokasi.
0: Betul.
1: Benar sekali. Nah, ini juga sedang ditata sedemikian rupa. Jalannya ditutup sedulur cakra. Kemungkinan kok akan berlangsung sampai besok ya, Erika.
0: Biasanya sehari semalam ya.
1: Benar, sehari semalam begitu. Jadi saat ini masih proses pemasangan dekorasi dan lain sebagainya yang ada di lokasi. Pak Ari Bowo tadi juga mau on air ya, Erika. Ini sama terkait dengan kegiatan yang menutup jalan di sekitaran Mojokerto. Kemungkinan saat ini juga beliau sudah tersambung, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, saya ke penelpon ya, ada Pak Ari Bowo. Selamat sore Pak Ari Bowo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Erika.
0: Enggak, sekarang di mana Pak posisinya?
4: Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto.
0: Oh, ini di rumah atau bagaimana Pak?
4: Di rumahnya Bapak.
0: Oh, di rumahnya Bapak, lagi mudik Pak Ari atau bagaimana?
4: Ya, saya kan sudah punya rumah sendiri di Trawulan, Bapak saya di Tejo. Ini tadi saya lihat di sana, dengan Bapak ada karnaval Noweria, Mbak.
0: Oh,
4: panggungnya besar sekali.
0: Akhirnya jenengan ke sana ya, karena ada karnaval itu, Pak Ari.
4: Ya, jalannya jalannya ditutup yang di sebelah pondok. Di sebelah pondok, tepatnya di selatannya rumahnya Bapak, Mbak.
0: Bersih desa, Pak Ari, atau ada acara apa itu dalam rangkanya?
4: Acara kayak pengajian gitu Mbak, di apa istilahnya kayak, ya nggak tahu, pokoknya ada acara pengajian apa gitu tadi, pokoknya ramai karnavalnya.
0: Oke, karnavalnya ramai juga diikuti warga sekitar gitu ya Pak Ari, atau apa, siswa?
4: Ya benar, siswa MTS, siswa pondok Mbak kayaknya.
0: Siswa tadi pondok, haul gitu ya. Mungkin ya Pak Ari ya, pondok pesantren.
4: Ya, siswa. Ya, pondok pesantren juga, siswa Mojogeneng.
0: Itu tadi
4: kan berjalan dari Mojogeneng ke selatan terus ke timur, itu ada perempatan, Mbak. Kalau ke lurus bisa ke Kecamatan Deranggu, tapi nggak sampai Deranggu, perempatan Mojogeneng ke utara. Jadi memutari desa Mojogeneng aja.
0: Berarti ada pengaturan arus lalu lintas ya Pak Ari saat ada karnaval melintas, kemudian acara tersebut berlangsung kan pasti tidak bisa dilalui.
4: Ya, ada pengaturan arus lintas, pengaturan jalan tadi sama Pak Hansip.
0: Oke, dibantu Pak Hansip.
4: Saya mau jadi itu apa, terkenal pondok, mungkin di Indonesia terkenal apa desa Mojogeneng Jatirejo itu, soalnya dari Bali, Kalimantan, Sumatera itu semuanya mondok ke sini.
0: Oh, jadi Mojogereng Jatirejo ini ya Pak ya, Mojokerto ya.
4: Banyak orang Sulawesi, Maluku juga itu mondok pesantren di sini Mbak.
0: Oh iya, terus kemudian ini ada haul jadi cukup ramai ya Pak ya.
4: Ya,
0: haul. Ada tapi haul video pesantren.
4: Fotonya sudah saya kirim ke sana.
0: Baik. Terima kasih banyak. Iya, cuacanya bagaimana sama Pak? Bisa ditambahkan?
4: Cuacanya panas Mbak, tapi aman.
0: Siap. Terima kasih Pak Ari. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
4: Ya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru Cakra di Mojogeneng Jatirejo, Mojokerto ya. Ini cukup ramai sekali. Jadi di wilayah tersebut Seru Cakra ada lembaga pendidikan Islam yang cukup besar di sana, seperti Ponpes Bidayatul Hidayah seperti itu. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin akan melintas ya di wilayah tersebut, harap diperhatikan. Siapa tahu jalur yang akan Anda lalui ternyata jalur yang digunakan acara di wilayah tersebut seperti itu. Dan kalau mungkin memang Anda sedang melintas di sana, Anda bisa sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ya, Seru Cakra. Jadi wilayah Mojogeneng Jatirejo Kabupaten Mojokerto ini dikenal luas sebagai pusat keagamaan, termasuk salah satu julukannya itu sebagai kampung para penghafal Al-Quran. Dan lokasi berdirinya lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. Mungkin Seru Cakra juga ada pengalaman berkunjung ke wilayah tersebut atau ke pondok pesantren itu, bisa disampaikan juga kepada kami ya Seru Cakra, 0852 9001061.

Ngaji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Seri Ucagra untuk update haji 2026 ya, Anda bisa cek juga melalui website kami di cakrakrisna.com. Informasi terbaru yang kami terima ya, Seri Ucagra Jemaah Haji Indonesia yang tergabung dalam kloter 50 Embarkasi Surabaya ini dijadwalkan mengikuti kegiatan ziarah religi di kawasan Jabal Nur dan juga Gua Hiroh di Mekah Arab Saudi. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda pembinaan spiritual bagi para jemaah selama menjalankan ibadah haji. Ziarah religi direncanakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan dengan melibatkan 8 armada bus untuk mengangkut para jemaah. Setelah tiba di kawasan Jabal Nur, jemaah nantinya akan mengikuti doa bersama dan mendapatkan penjelasan mengenai sejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Setelah rangkaian kegiatan selesai, jemaah diberikan kesempatan untuk beribadah maupun menikmati fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut. Kawasan Jabal Nur saat ini telah mengalami banyak penataan dan juga pengembangan fasilitas untuk menunjang kenyamanan para peziarah. Hal ini memudahkan jemaah dalam memahami sejarah Islam sekaligus meningkatkan pengalaman spiritual selama berada di Tanah Suci.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra untuk Anda di sore hari ini yang baru mendengarkan siaran kami. Jangan khawatir karena berbagai informasi yang kami terima bisa Anda cek ulang ya melalui akun Facebook kami di Cakra Krisna maupun website kami cakrakrisna.com. Saya update informasi dulu ke Gatekeeper Ergang.
1: Informasi masuk dari Mbak Indah. Situasi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Caruban ramai lancar ini. Didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Untuk cuaca cerah juga ini. Kemudian Bu Septiana sedang dalam perjalanan dari Jombang menuju Madiun. Saat ini sampai di perempatan Kertosono dan terpantau arus lalu lintas ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi dan roda 4. Cuaca cerah berawan. Kemudian Pak Ari mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri ramai lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun Tulungagung. Cuaca juga cerah. Selanjutnya Bu Andriani perjalanan dari Baron Nganjuk menuju Surabaya. Saat ini melintas di flyover Peterongan Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Cuaca juga cerah. Rika.
0: Terima kasih Erga Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Seru Jagra mulai tanggal 8 hingga 21 Juni juga akan ada operasi Patuh Semeru 2026 ya. Jadi kalau memang Anda ada agenda perjalanan jarak jauh maupun dekat, jangan lupa bawa surat-surat kendaraan, kemudian plat nomor yang tidak sesuai harap segera diganti ya Seru Jagra. Ditakutnya nanti kena penindakan seperti itu. Ini tidak hanya di wilayah Nganjuk ya, tapi Kediri, Jombang, dan semuanya saja. Jadi harap diperhatikan. Seru Jagra, untuk Anda saat ini sedang dalam perjalanan, kemudian juga menjumpai adanya kewaspadaan, bisa Anda sampaikan juga dengan kami ya di 0852 9001061.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mengingatkan beberapa jembatan akan dilakukan proses perbaikan kan memakan waktu cukup lama ya, Herika. Ada yang sebulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan begitu. Kalau di Sugihwaras Prambon Nganjuk ini kira-kira berapa lama proses perbaikannya, kemudian pengalihan lalu lintasnya di mana saja? Nanti kita akan coba hubungkan dengan AKP Santoso, Kapolsek Prambon Polres Nganjuk. Saat ini masih belum kita dapatkan update-nya dari beliau ya, kita tunggu. Nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Vita, beliau perjalanan untuk saat ini melintas di sekitaran Mengkreng Kediri. Untuk situasi lalu lintasnya ya, Herika, sudah mulai ramai. Kendaraan pribadi roda 4 yang melaju dari kedua arah juga banyak kabarnya. Harap hati-hati dan jaga jarak aman seluruh cakra. Kemudian di perlintasan kereta api Mengkreng Kediri, ini juga disampaikan banyak kendaraan truk bermuatan juga yang melintas di sore kali ini. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat ya. Jadi harap hati-hati, tetap jaga jarak aman saja seluruh cakra. Di Kunjang Kediri, informasi dari Bapak Fahmi, masih lancar saja kalau lalu lintas. Kendaraan roda 2 ini yang paling banyak, beberapa saja kendaraan truk box begitu yang melintas di sana. Harap hati-hati, dan kabarnya itu banyak warga lokal sepertinya ya, Herika, yang menggunakan kendaraan roda 2 tapi nggak menggunakan helm ini ketika melintas di jalur tersebut. Ini kan masih jalur utama ya, Herika. Jadi harap hati-hati saja sedulur cakra, tetap patuhi rambu lalu lintas. Kalau waktunya berhenti ya berhenti, kecuali misalkan nanti ada papan imbauan begitu, biasanya belok kiri terus aja kayak gitu. Nah, itu juga bisa melaju terus ya, nggak bisa berhenti begitu. Jadi patuhi rambu lalu lintas dan jangan lupa untuk terus membaca sedulur cakra. Biasanya rambu-rambu itu kadang tidak terlihat kalau dari kejauhan begitu ya, Erika.
1: Betul.
0: Karena memang tulisannya yang kecil begitu, apalagi ketika sudah ada pepohonan dan lain sebagainya, elemen-elemen lain, benar, jadinya ketutup kayak gitu ya. Kemudian informasi lain ini tadi dari Paron Kediri, kabarnya itu untuk cuaca sudah mulai redup ya, Herika. Tidak ada hambatan, tapi kalau yang dari arah selatan ya, traffic light dari arah selatan itu banyak sekali antrean kendaraannya. Kendaraan roda 2 yang paling banyak melintas, sedulur cakra, tetap jaga jarak aman saja. Kemudian ada Bapak Sukoco, ini tadi mengabarkan untuk Tepus Kediri, lalu lintasnya juga, waduh, ramai sekali. Antrean kendaraan yang di traffic light, Erika, itu juga banyak yang melintas ya, antreannya juga panjang. Tapi kalau sudah kena lampu hijau, kabarnya juga langsung habis kayak gitu. Jadi tidak ada hambatan, hanya saja memang sedulur cakra harus berhati-hati apabila melintas di Tepus Kediri, Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Gudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan

0: Adipati Sosrokusumo. Perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kemarin hari Kamis sekitar jam 11:30 siang, Seru Cakra, kami terima informasi ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Nganjuk Madiun masuk Desa Kedung Rejo, Tanjunganom, Nganjuk. Sepeda motor Yamaha NMAX ya menabrak kendaraan truk yang sedang berhenti di bahu jalan akibat mengalami kerusakan mesin. Dari Kabit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi menjelaskan bahwa kecelakaan ini dialami sepeda motor bernomor polisi AG58VBP dan kendaraan truk bernomor polisi B9128FEI. Sepeda motor Yamaha NMAX ini awalnya melaju dari arah timur menuju ke barat. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang hati-hati dan kurang memperhatikan situasi lalu lintas di depannya. Dan saat bersamaan, di depan kendaraan tersebut terdapat kendaraan truk yang berhenti di sisi kiri jalan karena mengalami kerusakan mesin. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengendara motor tidak sempat menghindar sehingga terjadi benturan. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor berinisial SP usia 48 tahun warga Mbetet, Ngeronggot, Nganjuk mengalami luka. Sementara penumpangnya berinisial S usia 34 tahun warga Kedung Rejo, Tanjunganom, Nganjuk mengalami luka lecet. Sedangkan seorang balita berusia 8 bulan, ini berinisial MSDM, ini juga turut menjadi korban luka-luka. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Lilin Bayu, kemudian ada Muhammad Erga. Anda bisa sampaikan ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini, 0852 9001 0061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan naria CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Biata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Biata Herbal Naria Bogor. Untuk lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Seru Jakra untuk agenda Boyong Noto Projo 2026 digelar pada hari Sabtu 6 Juni 2026, tepat di esok hari ya, jam 1 siang sampai selesai. Start alun-alun Brebek menuju pendopo KRT Sosro Kusumo atau alun-alun Nganjuk. Jadi untuk Anda yang besok ini mungkin berada di wilayah Nganjuk Kota, harap diperhatikan ketika ada agenda perjalanan, pasti akan ada pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik ya. Tepatnya mungkin di beberapa simpul, simpang 4, simpang 3, ada pengamanan dari petugas kepolisian. Ikuti arahan petugas yang berada di lokasi. Saya ke gatekeeper dulu, Erga.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi 7 Madiun, Jawa Timur meminta penumpang kereta api yang akan naik maupun turun di stasiun Kediri memperhatikan perubahan akses jalan menuju ke stasiun. Pelaksanaan Harian Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Lusi Rini Hidayati pada Jumat mengatakan pemerintah Kota Kediri meluncurkan pelaksanaan acara Car Free Night atau CFN di sepanjang jalan stasiun Kediri yang bertujuan menciptakan ruang interaksi sosial baru bagi masyarakat. Agenda perdana ini akan dimulai pada Sabtu 6 Juni 2026. Untuk selanjutnya, kegiatan CFN ini akan rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada hari Sabtu di minggu terakhir, mulai jam 6 petang hingga jam 11 malam. Lusi menambahkan PT KAI sangat mendukung penuh program Pemkot Kediri tersebut dan meminta bantuan serta kerjasama dari masyarakat, khususnya para pelanggan KA yang akan naik maupun turun di stasiun Kediri agar dapat mengantisipasi penutupan jalan stasiun selama jam kegiatan berlangsung. Erika.
0: Oke, lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk dari Pak Tri Isbianto. Nah, Pak Tri Isbianto ini lagi pengajian kayak gitu ya, Erika. Mm-hmm. Di Pendopo Asyarif kabarnya. Ini sudah waktunya makan ya. Sudah selesai sepertinya untuk pengajiannya karena dimulai dari jam 4 sore tadi ya. Ini banyak sekali masyarakat yang juga ikut untuk melakukan pengajian tersebut ya, Erika. Bapak-bapak, ibu-ibu ini juga semangat sekali ngalap barokah di sore kali ini. Terima kasih Pak Tri Isbianto. Kemudian ada Pak Arif, beliau mengabarkan untuk sekitaran Kediri cuacanya juga masih aman dan lancar, cuacanya masih aman ya, cerah tidak hujan begitu, lalu lintasnya juga lancar, tidak ada hambatan. Kemudian ada Bapak Yulianto, ini mengabarkan sedang ada proses evakuasi insiden laka lantas di bypass Pandaan. Dan untuk di sore kali ini lalu lintasnya juga sedikit padat ya, bahkan cenderung macet dari Malang ke arah Surabaya begitu, harap hati-hati. Kemudian saat ini saya juga masih komunikasi dengan Aibtu Ali Haryono, Kanit Lantas Polsek Prambon, ini terkait dengan rencana pengalihan lalu lintas karena adanya perbaikan jembatan di Sugihwaras Prambon Nganjuk ya, Erika. Mm-hmm. Beliau juga menyampaikan untuk detailnya akan disampaikan nanti menyusul begitu. Jadi Sedulur Cakra untuk mengetahui pastinya perbaikan jembatan tersebut akan dilangsungkan kapan, dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, kemudian lalu lintas akan dialihkan kemana saja, Anda bisa terus simak dan juga pantau media sosial Radio Cakra Krisna. Kemudian kalau informasi lain tadi dari Waru Jaya Nganjuk sempat dikabarkan juga sama Mbak Aini, beliau melintas untuk di sekitaran Simpang 5 Gumul Kediri, Erika. Untuk aktivitas di sana juga ramai ya untuk sore kali ini. Disampaikan juga untuk tetap waspada dan juga hati-hati. Banyak muda-mudi yang juga sedang mencari angin segar di sekitaran Simpang 5 Gumul untuk di sore kali ini. Kemudian ada Pak Kotip ini mengirimkan sebuah video. Ini kok antrian kendaraannya panjang sekali. Di mana ini Bapak? Oke, ini sepertinya imbas karena adanya proses perbaikan jembatan di Kaliombo, Kota Kediri ya, Erika. Hmm. Jadi untuk di sore kali ini lalu lintasnya sangat ramai dan juga sangat padat. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga truk bermuatan kendaraan roda 2 ini antriannya juga sangat panjang sekali di traffic light tentunya. Harap hati-hati bagi Anda yang melintas di sana ya, Seduri Cakra, monggo bisa on air bersama dengan Mbak Erika untuk di sore kali ini untuk menjelaskan situasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu dan juga Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seruja Akra untuk Maghrib wilayah Nganjuk di menit ke-24 ya, lepas dari jam 5 sore. Itu artinya kurang sekitar 3 menitan lagi, jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati, cari tempat istirahat, masjid atau musola terdekat ya, apabila perjalanan Anda masih cukup jauh. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima dari Mbak Yanti. Ini tadi beliau perjalanan juga sekitaran Muning Kota Kediri ya. Lalu lintasnya cukup padat untuk di sore kali ini, Erika. Harap hati-hati, antrean di traffic light juga panjang. Kendaraan pribadi roda 4 kemudian juga panjang. Kendaraan pribadi roda 4 kemudian juga truk bermuatan banyak yang melintas untuk di sore kali ini. Cuacanya sudah mulai redup ya. Kemudian kalau informasi dari Mbak Resti yang tadi beliau juga sempat melintas di Warujaya Nganjuk, mengabarkan di sana sangat ramai kendaraan pribadi, kemudian sepeda motor juga banyak yang melintas.

0: harus hati-hati karena jalanannya masih banyak yang bergelombang dan berlubang. Pastikan tetap jaga jarak aman, karena di samping kanan kiri juga banyak pedagang kaki lima yang berjualan begitu. Kemudian kendaraan roda dua banyak juga yang terparkir, bahkan sampai ada yang memakan sebadan bagian jalan ya. Jadi harap hati-hati saja sedulur cakra. Ada Bapak Yuda juga sempat mengabarkan untuk lalu lintas di sekitaran Perak Jombang sangat ramai untuk di sore kali ini. Terlihat aktivitas kendaraan pribadi roda 4 banyak yang melintas untuk di kedua arahnya, Erika.
1: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, seru cakra, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saat ini mungkin Anda sedang singgah di masjid atau musola sepanjang jalur yang Anda lalui. Bagaimana kondisinya? Bisa dibagikan pengalaman perjalanan Anda kepada kami ya di 0852 9001061. Masih bersama dengan saya Erika Dwi, dibantu gatekeeper Lilin Bayu serta Muhammad Ekra. Cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ini tadi kita dapatkan informasi adanya rencana untuk perbaikan jembatan yang ada di Sugihwaras Prambon Nganjuk ya, Herika. Kita juga komunikasi dengan Aibtu Ali Haryono, Kanit Lantas Polsek Prambon. Beliau juga menyampaikan, Erika, kalau jembatan tersebut rencananya akan dibongkar total ya, dan akan diganti jembatan baru begitu. Dan untuk proses perbaikannya itu sekitar 2-3 bulan ke depan. Jadi untuk permulaan pekerjaannya itu atau pekerjaannya dimulai di hari Selasa 9 Juni 2026. Untuk pengguna roda 2 masih bisa melalui jalur tersebut, Erika. Nantinya akan dibuatkan kayak jembatan alternatif dari sesek begitu atau dari bambu ya. Namun untuk kendaraan roda 4 kemungkinan akan ada penutupan dan pengalihan lalu lintas sebelah barat simpang 3 Kedung Malang Rowo Harjo, yang sebelah timur kemungkinan di simpang 3 perbatasan Dusun Jimbir dan juga Dusun Dukuh Desa Sugihwaras Prambon Nganjuk begitu ya. Jadi sedulur cakra, ini bisa diperhatikan mulai dari 9 Juni 2026 ya. Kemungkinan untuk aktivitas kayak pengiriman logistik, mungkin sedulur cakra yang juga selalu bermobilisasi menggunakan kendaraan pribadi roda 4 ya, ini agak sedikit memutar begitu untuk lalu lintasnya karena imbas adanya perbaikan jembatan tersebut, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra, mungkin dari Anda atau mungkin teman keluarga Anda sedang juga mencari pekerjaan, dibutuhkan segera ya gatekeeper dan content creator dengan kualifikasi perempuan, usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, mampu mengedit foto dan video, kreatif dan aktif membuat konten media sosial, memahami pengelolaan media sosial, komunikatif, teliti, dan mampu bekerja dalam tim maupun individu. Kirimkan CV, surat lamaran, serta video perkenalan 60 detik. Kirim lamaran ke WhatsApp 0813-2001061. Kirim lamaran sebelum tanggal 10 Juni 2026.

Zona Chakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar.

Seru Jagra, tadi sebelum maghrib kami terima informasi arus lalu lintas di Simpang 4 Buning, Kota Kediri cukup padat ya Seru Jagra. Kepadatan kendaraan terjadi akibat adanya proses perbaikan jembatan Kaliombo yang masih berlangsung. Arus lalu lintas didominasi dengan kendaraan roda 4, namun kendaraan masih dapat bergerak secara bergantian. Pengguna jalan diimbau untuk tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan bersabar saat

melintas di jalur tersebut. Anda juga melintas di jalur itu, Suru Cakra, bisa disampaikan pengalaman Anda. Hari Sabtu 6 Juni 2026, Seru Cakra esok hari jangan lupa hadir di kegiatan program sosial Sabtu Bersyukur jam 5:30 pagi sampai selesai. Anda yang dari wilayah luar Kalianyar Ngronggot juga bisa ikut mampir ya, Seru Cakra, apabila ada arah ke Ngronggot Nganjuk atau mungkin berolahraga sepeda jalan pagi ke arah sini, silahkan Anda mampir karena terbuka untuk umum. Siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung di kegiatan sosial Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan esok hari jam 5:30 pagi sampai selesai ya. Mau bungkus silahkan, namun bawa tempat makan sendiri karena kami belum menyediakan tempat makan untuk dibawa pulang. Apabila Anda mau makan di sini, tidak usah khawatir, ini sudah kami sediakan dari piring, kemudian tempat cuci tangan, lalu minum, semuanya sudah lengkap ya, jadi tinggal bawa badan saja ya, Seru Cakra, kemudian sarapan bersama keluarga atau mungkin juga rekan-rekan Anda. Kami tunggu ya besok pagi. Saya Rika bergeser dulu ke gatekeeper Seru Cakra, akan digantikan Lilin Bayu sesaat lagi. Jadi untuk Anda tetap dengarkan siaran Radio Cakra Krishna.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Selamat malam sedulur cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu untuk di malam kali ini ya. Bagaimana perjalanan dan juga aktivitas Anda? Anda bisa terus bergabung bersama kami di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Kester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda tentunya yang berada di wilayah Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk alamatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara Pom Bensin Ngerahu.

Ya, Sedulur Cakra, bagaimana untuk situasi lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui malam hari ini? Di Simpang 4 Muning kabarnya juga padat ya, imbas adanya perbaikan jembatan Kaliombo Kota Kediri, Sedulur Cakra. Jadi untuk lalu lintasnya memang dialihkan ke beberapa jalur, salah satunya itu ada di sekitaran Simpang 4 Bence Kota Kediri, Sedulur Cakra. Silahkan Anda bagikan informasinya bersama kami. Kemudian Sedulur Cakra, selain di wilayah Kota Kediri, ternyata untuk Nganjuk sendiri di Prambon Nganjuk ya, Sugihwaras Prambon, akan ada perbaikan jembatan dan diganti baru begitu. Jadi untuk proses perbaikannya sekitar 2 sampai dengan 3 bulan ke depan. Mulai pekerjaannya itu hari Selasa di 9 Juni 2026. Bagi Anda yang biasanya melintasi jalur tersebut, ini juga bisa diperhatikan. Kalau kendaraan roda 2 masih bisa melintas di jalur itu, nantinya akan dibuatkan jembatan alternatif Sedulur Cakra menggunakan bambu. Kemudian kalau kendaraan roda 4 tidak bisa melintas ya, kemungkinan akan ada penutupan dan pengalihan lalu lintas begitu. Sebelah barat Simpang 3 Kedung Malang Rowo Harjo, kemudian sebelah timur kemungkinan nanti di Simpang 3 perbatasan dengan Dusun Jimbir dan juga Dusun Dukuh Desa Sugihwaras. Bisa Anda cek untuk rute perjalanan Anda. Kemudian Mojokerto juga ada proses perbaikan jalan di tanggal 9 Juni 2026 mendatang ya. Ini lebih tepatnya adalah perbaikan jembatan begitu sama. Dan ada beberapa lalu lintas yang juga dialihkan, kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2, berbeda untuk rutenya sama yang kendaraan berdimensi besar. Tentunya kalau kendaraan berdimensi besar dialihkan jalurnya yang agak jauh, kemudian juga lebar, jadi memungkinkan untuk kendaraan-kendaraan tersebut melintas. Apalagi di Mojokerto ini adalah salah satu jalan penghubung antar kabupaten, tentunya itu akan sangat padat biasanya dilintasi oleh kendaraan berdimensi besar juga. Harap hati-hati dan juga waspada ya Sedulur Cakra. Untuk Anda yang mungkin baru dari luar kota dan belum mengetahui berbagai informasi proses pengalihan lalu lintas di jalur yang akan Anda lalui, Anda bisa terus simak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya Sedulur Cakra, kalau Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan, bersama dengan Johar Tour and Travel kini hadir ya, dengan program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang sangat cocok untuk para jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Makkah dan Madinah. Untuk harga normal Rp37 juta rupiah, dan kalau Anda daftar sekarang juga, Anda akan mendapatkan diskon menjadi Rp35 juta 500 ribu rupiah. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah Sedulur Cakra. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel, beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0852 9001 seduru Cakra, berbagai informasi menarik sudah kami sajikan tentunya melalui website kami cakrakrisna.com. Dan kita beralih ke berita nasional, tokoh perempuan adat suku Marin Anim Merauke Yasinta Moiwen atau Mama Sinta mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Permohonan itu diajukan langsung oleh Mama Sinta pada hari Jumat ini dan diterima oleh Wakil Ketua LPSK Sri Supariyati. Dalam keterangan resmi, Sri menjelaskan permohonan perlindungan diajukan oleh Mama Sinta terkait dengan laporan yang ia layangkan Polda Metro Jaya atas beredarnya film dokumenter Pesta Babi yang dinilai berdampak terhadap keselamatan dirinya. Sri mengatakan permohonan perlindungan yang diajukan Mama Sinta akan ditelaah secara menyeluruh, mulai dari peristiwa pidana yang dilaporkan hingga kebutuhan perlindungan yang mungkin timbul akibat keterlibatan pemohon dalam proses hukum. Ia pun menyebutkan LPSK akan mulai melakukan asesmen awal dan meminta keterangan Mama Sinta serta mendalami kebutuhan perlindungan yang diajukan. Hal itu merupakan tahapan sebelum LPSK mengambil keputusan atas suatu permohonan perlindungan. Lebih lanjut, ia pun juga menyatakan penelaahan dari LPSK tentunya bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan perlindungan yang diajukan oleh pemohon.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh, hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Cek informasi, Erika.
1: Dari Pak Riono ya, yang ada di Pujon tadi kembali mengirimkan sebuah informasi terkait dengan harga grosir sayur mayur dari Pasar Mantung Pujon. Mm-hmm. Seperti itu, ada beberapa bahan baku ya, sayur mayur. Ini cukup lengkap sekali, Lilin ya.
2: Oke,
1: gimana? Cukup lengkap sekali. Salah satu yang tertera dalam data harga sayur mayur tersebut terkait dengan harga cabai. Mm-hmm. Cabai merah besar, cabai besar itu Rp40.000, kemudian cabai rawit Rp48.000, cabai keriting Rp32.000. Sementara untuk bawang merah itu Rp45.000, bawang putih Rp30.000, bawang bombay ini Rp16.000. Ada juga sawi, ini harganya Rp3.000, terong Rp1.500, kemudian jamur tiram 15.000, lalu harga buncis 11.000, ada bawang pre ya, itu harganya 7.500 sampai 9.500. Gula atau kubis ini antara 3.000 hingga 5.000, sawi putih 5.000, seledri 10.000, selada air 1.200 per untingnya ya. Nah, ini jadi cukup lengkap ya sebenarnya untuk harga-harga yang disampaikan Pak Riono, sayur mayur yang ada di Pasar Mantung Pujon. Tapi kalau Erika sebutkan semuanya terlalu banyak ini ya. Bener, ini cocok untuk Anda yang mungkin jualan sayur ya. Jadi kulakan ya.
2: Kulakan ya, biasanya ambil dari sana. Jual kembali.
1: Betul,
2: gitu.
1: Iya. Jadi bisa dijual lagi dengan harga yang lebih murah seperti itu ya. Itu info dari Pak Riono yang ada di wilayah Pujon Malang. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yanto melintas di sekitar lapangan Batembat Pace. Untuk malam hari ini kondisinya juga tidak terlalu ramai ya. Sementara arus lalu lintas ini ramai, banyak kendaraan muatan yang sudah melintas malam hari ini. Cuaca disampaikan juga cerah sekali, Lilin.
2: Oke, terima kasih Erika. Kita lanjut, Erika.
3: Laporan masuk dari Mbak Wulan yang saat ini dalam perjalanan dari Mojokerto menuju Nganjuk saat melintas di kawasan Simpang Cangkring Randu, Jombang. Mengabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah. Cuaca di lokasi dilaporkan juga bersahabat. Kemudian Pak Toyo melaporkan dari kawasan Simpang 4 Jong Biru. Arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi kendaraan roda 2 serta roda 4. Kondisi cuaca juga dilaporkan bersahabat. Kemudian Bu Lestari melaporkan dari wilayah Kecubung, Kecamatan Pace, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar dan cuaca juga bersahabat untuk beraktivitas maupun berkendara. Kemudian Mas Bayu yang saat ini melintas di kawasan Paron melaporkan situasi lalu lintas ramai lancar, pengguna jalan dapat melintas dengan normal. Untuk kondisi cuaca di lokasi terpantau bersahabat, Lilin.
2: Oke, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan jadwal sidang perdana perkara dugaan pemerasan sekaligus gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi digelar pada 11 Juni 2026 mendatang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan tanggal persidangan ditetapkan setelah Jaksa Penuntut Umum KPK melimpahkan berkas perkara Maidi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur pada 29 Mei 2026. Budi mengatakan dalam sidang tersebut akan dibacakan dakwaan untuk Maidi dan dua tersangka lainnya. Dua orang tersangka tersebut adalah Rohim Ruhdianto, selaku orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Madiun, Torik Megah. Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Maidi terkait dengan dugaan penerimaan imbalan proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR di Kota Madiun. Cek informasi, Erika.
1: Pak Chandra Budi ya, ini tadi ternyata masih di jalan saja ya.
0: Masih di jalan, kemana aja?
1: Nah ini tadi sempat melintas di Bypass Nganjuk. Kalau Pak Chandra dari Begadung kemudian sampai di Terminal Nganjuk, infonya PJU sepanjang jalur normal. Seperti itu ya.
0: Aman,
1: jadi
0: ya?
1: Penerangan jalan dari Begadung sampai Terminal Nganjuk sudah nyala normal, cuman pas tikungan itu masih terlihat gelap. Jadi tetap hati-hati. Kemudian waspada juga di barat terminal ada 3 kendaraan truk gandeng muatan tebu di badan jalan. Ini sepertinya entah mengalami trouble atau dari pengemudinya istirahat, tapi memang posisinya itu membahayakan ya, karena di badan jalan takutnya ada kendaraan yang kurang konsentrasi kemudian menabrak kendaraan truk tersebut. Ya, jadi seperti yang terjadi di wilayah Tanjunganom kemarin itu loh ya. Kan juga ada kendaraan truk kemudian ditabrak sepeda motor karena pengendara sepeda motornya kurang konsentrasi, sementara kendaraan truknya juga terparkir di badan jalan.
0: Benar.
1: Ya, di pinggir badan jalan. Nah, akhirnya timbullah korban luka-luka dalam kejadian tersebut. Nah, ini untuk Sudut Cakra yang melintas di Bypass Nganjuk pas di barat terminal itu ada kendaraan truk gandeng ada 3 unit itu berhenti di badan jalan. Belum diketahui pasti ya mengalami trouble atau dari pengemudinya sedang istirahat, namun cukup jadi catatan bagi Anda yang akan melintas di jalur tersebut. Muatan tebu ini tadi, sementara arus lalu lintas sejauh ini masih lancar, aman saja, anginnya juga lumayan kencang untuk malam hari ini. Ada dari Ibu Maya, ini tadi mengabarkan untuk kondisi di Bandar Kedungmulya Jombang ya. Sepanjang perjalanan ini tadi dikabarkan juga masih lancar saja, penerangan juga aman, tidak ada kendala. Sementara untuk cuaca juga tidak turun hujan. Sementara itu saya baru saja terima informasi ya, disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi
0: di Kampung
1: Sewaru Jayeng ya. Ternyata beliaunya sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna juga.
0: Selamat
1: mengabarkan
0: malam.
1: Ini untuk traffic light di eksit tol Nganjuk yang dari timur mati.
0: Yang dari timur aja ya.
1: Traffic light di eksit tol Begadung Nganjuk yang dari arah timur mati, sehingga kendaraan dari arah timur ini akhirnya nyelonong terus. Ada fotonya atau tidak ini Bapak Ahmad? Bisa ditambahkan ya. Bisa ditambahkan fotonya, nanti kami teruskan juga ke dinas terkait, bisa segera ditangani seperti itu biar tidak nyelonong saja. Meskipun mungkin traffic light mati ya Seru Cakra, jangan lupa tetap perhatikan situasi sekitar, takutnya ada kendaraan lain dari lawan arah atau dari arah berseberangan gitu ya.
0: Benar.
1: Itu ada kendaraan, kemudian kan bisa timbul insiden kecelakaan.
0: Benar.
1: Kemudian ada korban, kan yang rugi diri sendiri. Benar. Seperti itu.
0: Orang
1: ya.
0: Lain juga.
1: Orang lain
0: ya.
1: Juga pasti. Mm-mm. Yang terlibat akhirnya juga rugi.
0: Benar.
1: Seperti itu ya. Jadi meskipun menjumpai traffic light yang padam, tetap hati-hati, tetap kurangi kecepatan saat berkendara. Lilin.
0: Oke, terima kasih Herika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Sedulur Cakra, tetap pastikan untuk rute perjalanan Anda ya, karena masih ada beberapa jalan yang dilakukan proses perbaikan. Jembatan juga sama, di jembatan Kaliombo Kota Kediri, kemudian nanti di tanggal 9 Juni akan ada perbaikan jembatan Waru Tunggal di Jalan Brawijaya Mojosari Kabupaten Mojokerto. Jadi pastikan untuk selalu cek kondisi rute perjalanan Anda. Saya sapa dulu Bapak Junaidi, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Lama sekali tidak mengudara ya.
1: Iya, sowi kan.
0: Baik.
1: Paling tidak kalau lama enggak mengudara itu yang dengerin enggak bosan, Pak.
0: Ingin kan benar.
1: Empat lu lagi gitu kan.
0: Ya enggak loh Bapak. Bapak Junaidi ini tadi perjalanan kemana Panjenengan?
1: Perjalanan dari timur ini, dari arah Sukomoro mau arah ke Rejoso tadi kan. Nah, tapi sampai TL exit tol itu sebetulnya siang, dari siang tadi. Kan mati, saya mau ditabrak, hampir mau ditabrak truk. Waduh. Gitu kan. Saya berhenti karena yang dari exit tol itu jalan. Otomatis kalau dari exit tol jalan itu berarti yang dari timur harusnya kan merah. Kan gitu kan.
0: Benar.
1: Ini kok saya yang dari timur ini kok truknya ini. Saya perhatiin aja kan. Saya kucek mata ini kan. Saya yang buta warna atau apa ya. Ini kok nggak ada warna merah, hijau, kuning ini. Ternyata mati gitu kan.
0: Okay.
1: Terus itu kita tengok yang dari exit tol. Exit tol nyala. Yang dari barat nyala gitu. Hanya yang dari timur saja mati semua. Padahal di situ tuh rawannya banget ini. Karena
0: bener,
1: banyak truk yang besar-besar itu parkir di pinggir jalan itu kan. Untuk ngopi dulu, istirahat dulu kan. Karena sepanjang ring road ini kan adanya tempat ngopi dulu itu kan hanya di pass road sama di exit tol, sehingga pasti separuh jalan dari ke daerah itu mesti dikuasai oleh truk-truk besar gitu. Mbak Lilin.
0: Inge, apalagi kalau traffic light-nya padam ya Pak, ini bisa berbahaya.
1: Nah, tambah,
0: juga
1: tambah bahaya lagi kan, tambah nggak jelas gitu kan, tambah nggak jelas ini kan. Tapi biasanya ini kalau PJU situ itu kan PJU-nya provinsi, Mbak. Jadi bukan PJU-nya Pemda apa kabupaten, tapi provinsi. Enggak tahu ya kalau provinsi itu ke mana itu yang PJU itu istilahnya kontaknya. Apa yang di kantor Mastrip itu yang di dekatnya Patung Bawang itu, atau yang sebelah timurnya Patung Bawang itu kan, di situ kan ada yang pojokan yang mau arah ke Veteran, yang pojokan pas baratnya pas timurnya Patung Bawang itu, atau yang di timurnya lampu merah yang dari arah Taman Pandan Lilis itu kan, timurnya itu kan ada kantor juga. PU apa ya, Bina Marga atau apa itu kan, bingung saya itu mau kalau yang nasional di mana, yang Jawa Timur mana,
0: yang Jawa Timur yang mana gitu ya. Banyak soalnya Bapak.
1: Padahal saya ini polisi, bagaimana orang umum gitu kan?
0: Benar. Bagaimana dengan orang umum kalau ada apa-apa bingung ini mau lapor ke siapa
1: polisi
0: ya?
1: Polisi aja masih on tempatnya mana? Gimana yang orang umum mau lapor gimana kan gitu?
0: Iya. Nanti coba kita komunikasikan sama dinas terkait ya Bapak. Biasanya kita juga dibantu sama teman-teman yang dari instansi yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk meneruskan begitu, Bapak. Biar segera ditangani, soalnya itu kan juga rawan, berbahaya juga kalau misalkan traffic light-nya tidak segera diperbaiki, apalagi kalau malam hari rame. Waduh, tambah-tambah nanti ya, Bapak.
1: Itu juga. Sama titik pesan yang ini, Mbak, yang di timurnya Ngeracek itu. Memang kelihatan halus, ternyata ada lubang yang berbahaya itu pada posisi antara jalan apa ya, untuk memotor sama untuk kendaraan roda 4. Jadi pas garis pemisah itu. Jadi bukan di marka tengah, bukan yang marka pinggir, yang kiri bisa, yang pinggir bisa dipakai motor, yang agak tengah itu, separuh tengah marka tengah itu untuk mobil itu ada jalan yang ini. Itu rawan banget karena posisi lurus, setelah itu ada lubang itu, kalau misalnya kurang fokus, gajlok itu pasti anu kerawanannya kendaraan yang dari timur setelah Kalimati itu juga kencang. Takutnya kalau gajlok ternyata jatuhnya ke kanan itu pasti berbenturan dari kendaraan yang dari timur. Itu okay. Yang di depannya apa ya itu yang parkir-parkir bengkel anu itu loh yang ban, terus di situ ada tower apa ya itu tower seluler itu loh yang seluler itu di dekat okay. situ. Jadi enggak begitu kelihatan tapi tajam itu loh bangnya.
0: Oh, lubangnya itu, dalam gitu ya.
1: Ya, ini untuk rawan untuk yang sepeda motor. Kalau mobil kayaknya enggak begitu pengaruh, kalau motor ini kan pengaruhnya enggak fokus sedikit aja ya. Termasuk semalam juga ada yang laka itu jam 12 malam itu menghindari sepeda gue yang tidak ada lampunya di malam hari ini, ternyata ininya malah jatuh sendiri.
0: Malah jatuh
1: gitu,
0: ya.
1: Jadi kerawanan mungkin itu Mbak Lilin, titip untuk semua pendengar yang melewati situ untuk hati-hati, tetap berjalannya agak di pinggir saja, jangan terlalu ke tengah karena di tengah ada lubang itu. Apalagi yang motor ini kan.
0: Benar sekali, rawan selip, rawan terjadi insiden laka, tunggal maupun juga ini biasanya kalau misalkan tidak jaga jarak aman bisa beruntun nanti ya. Bapak Junaidi.
1: Betul. Pokoknya kita nyari Pak Selamat aja tiap hari. Pak Selamat kita cari gitu.
0: Ya. Iya, benar sekali. Cari keselamatan bersama tentunya ya, Bapak Junaidi.
1: Iya.
0: Baik. Iya. Terima kasih Bapak Junaidi sudah berbagi informasi.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Mbak Lilin.
0: Baik.
1: Ya, matur suwun.
0: Selamat melanjutkan perjalanan kembali. Terima kasih. Semoga sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Sedulur Cakra baru saja bergabung Kapolsek Warujaya Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Beliau tadi mengabarkan beberapa kewaspadaan ya. Di traffic light exit tol Begadung Nganjuk, Sedulur Cakra, itu juga ada yang padam. Coba nanti kita komunikasikan sama dinas terkait agar segera diperbaiki. Kemudian untuk jalan di Ngerajek Rejoso Nganjuk, itu juga ada yang berlubang, itu cukup membahayakan bagi pengendara roda 2. Anda menemukan kewaspadaan lain, silahkan Anda sampaikan. Di gatekeeper masih ada Erika Dwi dan Muhammad Irga.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 0852 9001 sedulur Cakra. Silahkan Anda terus berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda ya. Kita selalu ready untuk membantu memecahkan masalah-masalah Anda di jalanan tentunya ya. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erga.
1: Informasi masuk dari Pak Sukandar mengabarkan dari kawasan Simpang Bugo, Pleimahan, Kediri. Arus lalu lintas terpantau lancar dari berbagai arah dan cuaca di sekitar lokasi dilaporkan juga bersahabat. Kemudian Pak Harjo, saat ini perjalanan dari Ngawi menuju Ponorogo melintas di kawasan Simpang Mauspati, Madiun. Arus kendaraan ramai lancar dari ketiga arah. Beliau melaporkan juga kondisi cuaca bersahabat. Selanjutnya, Bu Ayu Sukma melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Mojoroto, Kota Kediri terpantau ramai namun tetap lancar. Cuaca juga bersahabat.
0: Okay.
1: Lanjut, Pak Sutani melaporkan saat melintas di kawasan Simpang Pasar Gringging, ramai lancar dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Cuaca juga bersahabat, Lilin.
0: Okay, baik, terima kasih Erga informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini

0: dengan pesawat direct tanpa transit. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
1: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
0: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
0: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
0: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Tamin.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Lilin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di mana Pak Tamin malam hari ini?
1: Di rumah tuh Mbak.
0: Kandangan Kediri hujan atau enggak Pak malam hari ini?
1: Panas pol.
0: Panas pol, sama berarti ya. Di sini juga ungkep kayak gitu. Perjalanan atau mboten Bapak jenengan?
1: Mboten.
0: Oke. Di sawah aja ya.
1: Iya, besok kan ada teman tepul reunian Mbak di rumah.
0: Reunian ini yang SMA, SMP atau yang guru-guru Pak?
1: SPG.
0: Oh, SPG. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali. Ada berapa temunya kira-kira besok?
1: Ya, paling ya teman dari 30-40 teman, Mbak. Sudah banyak yang almarhum. Alhamdulillah Pak Tamin tetap dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin. Sehat selalu tentunya ya Pak Tamin. Persiapannya gimana Pak? Sudah selesai untuk persiapannya?
1: Oh, sudah siap.
0: Oke, sudah siap. Ready semuanya, tinggal nunggu tamu besok ya.
1: Kalau ingin meluncur, monggo Mbak. Terus saya besok jam 10 sudah ngumpul di rumah.
0: Oke, baik. Besok jam 10 ya. Siap, kita tunggu nanti update-nya Pak. Kegiatannya lancar atau tidak, begitu ya. Tapi semoga lancar, tidak hujan juga. Nanti biar tamunya bisa menikmati acaranya Pak.
1: Amin, Mbak Lilin. Terima kasih. Allah cukup pertemuan itu sederhana, gitu aja, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih ya, Pak Tamin, sudah berbagi informasi malam hari ini.
1: Sama-sama, Mbak Lilin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak Tamin yang ada di kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Terima kasih.

kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di malam hari ini ya. Saatnya saya bergeser dulu ke ruang gatekeeper karena sudah masuki jam 7 malam, nanti akan dilanjutkan oleh Erika Dwi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu dan juga Erga. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, kira-kira arus lalu lintas untuk malam hari ini seperti apa? Jalur utama, jalur tol, apakah cukup ramai sekali dengan para pemudik ya? Mumpung Jumat malam, jadi bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Randu Blatung Blora. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Untuk sasarannya, dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra, terkait dengan kegiatan ibadah haji hari ini asal Kabupaten Nganjuk dari Kloter 113, apa saja sudah berhasil tersambung dengan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Rifai. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Bapak Rifai. Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya?
1: Bisa, Bapak Rifai. Alhamdulillah bisa dengan jelas ini untuk suara jenengan. Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat-sehat walaupun juga mulai terserang saat ini jamaah ini karena sudah puncak Al-Musnah sehingga mungkin kondisi agak capek kemarin.
1: Oh iya. Jadi ini ya untuk para jemaah rata-rata flu dan batuk gitu ya Bapak Rifai karena kelelahan mengikuti rangkaian kegiatan. Oke, Bapak Rifai, untuk kegiatan hari ini apa saja mungkin bisa disampaikan ke Seru Cakra yang sedang mendengarkan, monggo Bapak Rifai. Sepertinya masih terkendala jaringan ya Seru Cakra, mungkin bisa dibantu untuk sambungkan ulang karena update Haji 2026 atau Warta Haji 2026 ini langsung disiarkan dari Arab Saudi ya Seru Cakra. Jadi ada perbedaan waktu, kemudian gangguan sinyal kadang juga terjadi. Kita sapa kembali ya. Assalamualaikum Bapak Rifai.
2: Ye, waalaikumsalam. Terpantau jelas suaranya ini.
1: Baik, mungkin bisa disampaikan Bapak Rifai kegiatan untuk hari ini apa saja setelah kemarin, agendanya apa? Monggo. Halo. Masih berusaha disambungkan kembali oleh Gatekeeper Radio Cakra Krishna. Halo Bapak Rifai. Halo. Halo Bapak
2: Halo,
1: Rifai
2: ya.
1: Anggeh. Bapak Rifai bisa disampaikan untuk kegiatan hari ini apa saja, monggo.
2: Hari ini kegiatannya selain
1: sholat Jumat, baik Seru Cakra sepertinya terkendala jaringan ya, mungkin bisa sambung nanti lain waktu ya. Untuk Seru Cakra jangan lupa untuk simak selalu Warta Haji 2026 di siang dan juga malam.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Baru saja kita dengarkan bersama Semata Karnamu dari Mario Jeklo ya, Serio Cakra. Untuk di Jumat malam ini, Serio Cakra, Anda masih di dalam perjalanan atau sudah sampai tujuan Anda masing-masing, bisa disampaikan kepada kami bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur yang sempat Anda lalui. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi juga sempat dikabarkan sama Mbak Yulia. Beliau saat ini juga lagi perjalanan ya, Erika, melintas di sekitaran Perak Jombang akan menuju ke Surabaya. Lalu lintasnya ramai, tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati. Kemudian untuk cuaca kabarnya juga tidak hujan malam hari ini. Satu informasi lagi baru saja dikabarkan juga sama Mas Dian. Beliau ini perjalanan melintas ke arah Tulung Agung. Saat ini ada di sekitaran Ngadiluih Kediri. Lalu lintasnya ramai dan lancar. Kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 masih mendominasi. Kemudian sedulur cakra untuk jembatan Gondang 1 Tulung Agung ya, yang menjadi penghubung antara Tulung Agung dan juga Trenggalek. Ini resmi memasuki tahap rekonstruksi sejak hari Selasa lalu, 2 Juni 2026. Jadi proyek pembangunan ulang ini tidak hanya mengganti struktur lama yang sudah menua, Erika, tetapi juga tentunya menghadirkan konstruksi baru ya, dan diproyeksikan memiliki umur layanan hingga 40-50 tahun mendatang begitu. Untuk desain jembatannya sendiri tetap mengacu pada konstruksi sebelumnya, namun untuk sejumlah elemen utama tentunya diperkuat, Erika. Salah satu perubahan paling menonjol adalah penambahan beberapa pilar penyangga yang ada di bagian bawah jembatan. Ini tentunya untuk meningkatkan stabilitas dan daya dukung terhadap beban kendaraan ya, maupun juga tekanan lingkungan. Memang kalau kita lihat dari posisi jembatan tersebut, itu kan jadi penghubung utama antara wilayah Tulung Agung dan juga Trenggalek. Kemudian yang melintas di sana itu kan tidak hanya sepeda motor saja, tetapi kendaraan berdimensi besar, bermuatan berat juga. Jadi semoga untuk proses perbaikannya juga berjalan dengan lancar, dan sedulur cakra yang akan melakukan perjalanan ke arah Trenggalek melintas di Gondang Tulung Agung ini juga bisa diperhatikan karena ada perbaikan jembatan tersebut ya, sedulur cakra. Jadi harap hati-hati. Kemudian satu informasi lagi, ini baru saja disampaikan sama Mas Tio, beliau juga melintas di sekitaran Warujaya Nganjuk. Lalu lintasnya ramai dan tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi, kemudian juga kendaraan roda 2. Mas Taufik menyapa, malam hari ini di Ngawi tidak hujan, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, jalur alternatif gondang yang digunakan sebagai pengalihan arus pasca penutupan total jembatan Gondang 1 mulai dipadati kendaraan. Namun kondisi ruas alternatif timur melalui pertigaan Jetakan dinilai masih rawan, terutama pada malam hari karena jalan relatif sempit dan penerangan jalan umum belum merata. Kasih manajemen dari rekayasa lalu lintas di Subtulungagung, Ferdi Arif Iswahyudi, menyampaikan bahwa meningkatnya volume kendaraan di jalur pengalihan menuntut pengguna jalan untuk lebih hati-hati. Meski sebagian ruas telah dilengkapi PJU, masih terdapat sejumlah titik yang belum memiliki penerangan memadai, sehingga berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Serujakra, tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi hingga tadi sore, mengevakuasi seorang pendaki Gunung Semeru bernama Cakra, 18 tahun, yang terperosok ke jurang sedalam 375 meter saat melakukan pendakian. Hingga sore tadi, proses penyelamatan masih berlangsung dengan menggunakan metode slow rescue karena kondisi medan yang terjal dan curam. Korban mengalami dugaan dislokasi pada pergelangan kaki kanan sehingga petugas terlebih dahulu melakukan pembidaian sebelum proses evakuasi dilakukan. Metode slow rescue dipilih karena lokasi korban berada di jurang dengan kedalaman sekitar 374 hingga 375 meter dan tidak terdapat titik pijakan yang aman di bagian atas lokasi untuk dijadikan titik pengaman. Dalam proses tersebut, korban ditempatkan dalam posisi terlentang di atas flexible stretcher atau tandu khusus, kemudian diamankan menggunakan sistem tali sebelum ditarik secara bertahap menuju lokasi yang lebih aman. Proses evakuasi dimulai pada Kamis 4 Juni siang setelah tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi korban bersama 5 pendaki lainnya. Setelah korban diamankan di atas tandu, petugas melakukan penarikan secara bergantian dengan pengawalan di sisi kanan dan kiri jalur evakuasi. Medan yang terjal dan curam membuat seluruh personil harus bekerja ekstra hati-hati untuk menjaga keselamatan korban maupun tim penyelamat. Setelah berhasil dikeluarkan dari jurang, korban selanjutnya ditandu menuju posko evakuasi. Tim SAR memperkirakan proses evakuasi akan selesai pada Jumat malam dengan mempertimbangkan kondisi fisik korban, keselamatan personil di lapangan, serta faktor cuaca di kawasan Gunung Semeru. Informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya sambil cek informasi dulu ke Lilin.
1: Tadi kan Pak Chandra Budi sempat mengabarkan ya Erika, ada penutupan jalan untuk sementara waktu karena ada kegiatan hajatan warga begitu.
0: Betul.
1: Di Simpang 4 Tiripan, Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk. Dari sore tadi, siang tadi ya sebenarnya, kemungkinan akan berlangsung sampai besok Sedulur Cakra. Jadi bagi Anda yang melintas di sana, ini harap hati-hati karena di Tiripan Brebeg Nganjuk tersebut kabarnya itu juga ada dua orang yang menyelenggarakan hajatan Erika. Jadi memang lalu lintasnya akan dilakukan pengalihan ya Sedulur Cakra, harap hati-hati saja. Kemudian dikomentari juga sama Mas Ardian Syah. Nah, ini juga menyampaikan kasih info jalan bergelombang di jalur Tiripan sampai Brebeg. Kabarnya itu karena truk muatan tanah uruk dan juga dam truk besar yang melintas ketika di malam hari begitu. Ini kan juga membahayakan ya, apalagi biasanya itu kalau misalkan pagi, nah ini banyak orang yang berangkat bekerja, anak-anak yang berangkat ke sekolah juga. Kemudian kalau di jam-jam sibuk, jalan berlubang tentunya juga akan mengganggu mobilitas dari warga sekitar yang melintas di sana ya, Erika. Coba kita komunikasikan dulu sama dinas terkait ya, tentunya ini nanti kalau untuk jalan desa tentunya nanti kita komunikasi sama kepala desa setempat ya. Mohon waktu untuk Sedulur Cakra. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Anita. Beliau perjalanan juga saat ini melintas di sekitaran Nganjuk Kota. Masih cukup aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan roda 2 saja. Cuacanya kabarnya tidak hujan untuk di malam hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda hingga saat ini kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, silakan di 0852 9001061.
3: Satu Bersyukur, salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group, Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
2: Saya sudah bersama dengan Pak Joko ya?
4: Iya, Mbak.
2: Iya, Pak Joko sudah sering mengikuti acara Sabtu Bersyukur ini?
4: Ya, hampir setiap Sabtu saya kesini, Mbak.
2: Oh, jadi rutin mengikuti setiap Sabtu ya?
4: Iya, Mbak, iya.
2: Kalau sarapannya di sini menurut Pak Joko gimana?
4: Enak sekali, Mbak. Menunya bermacam-macam, ada ayam, ada mie, terus ada capcay. Bermacam-macam, ada pulupan, segala ini, Mbak. Tinggal pilih di sini, Mbak.
2: Pak Joko sudah pernah konsumsi Herbal Nariah atau belum?
4: Alhamdulillah pernah, Mbak. Pernah Nariah, CA sama Gester, Mbak.
2: Oh, keluhannya apa, Pak, kalau saya boleh tahu?
4: Ya, usia sudah 50-an biasa, Mbak. Itu ya, asam urat, kolesterol, itu. Alhamdulillah cocok, Mbak, sama Nariah.
2: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, sudah pernah konsumsi Nariah sigaret atau belum?
4: Pernah, Mbak, yang apa itu? Willis, Mbak.
2: Oh, yang Willis. Iya, ada dua ya, Pak, ya. Ada Willis dan juga Widodaren, ya. Oke, berarti yang Willis ya? Ya,
4: saya tetap yang Willis juga.
2: Gimana, Pak, rasanya?
4: Kayaknya terjangkau, ya rasanya untuk perokok ya cocok lah, Mbak. Enak ini rasanya.
2: Siapa Joko? Di program Sabtu ini harapan jenengan kedepannya seperti apa?
4: Ya, semoga acaranya tetap terus berlangsung, Mbak, ya. Orang-orang yang lewat, yang belum sarapan bisa mampir. Acara sosial Krisna itu ya bagus ini, Mbak. Untuk masyarakat setempat bisa, yang belum sarapan bisa mampir ke sini, Mbak. Gitu, Mbak.

0: Oke, saya langsung ke gatekeeper Lilin.
1: Ini tadi kita dikabarkan sama Pak Muhammad ya. Ini menyampaikan terima kasih kepada Radio Cakra Krishna yang bersangkutan tahu keberadaan dompetnya dari Radio Cakra Krishna kabarnya.
0: Oh, tertinggal di tempatnya Pak Muhammad gitu ya.
1: Benar, tertinggal di warungnya Pak Muhammad. Ini tadi malam juga sudah langsung diambil ya sama pemiliknya, bapaknya. Waduh, ceria sekali fotonya.
0: Iya, tersenyum.

0: Alhamdulillah ini ternyata bapaknya juga mendengarkan radio Jakarta.
1: Wah, pendengar setia juga ya. Jadi kemudian langsung tahu ya.
0: Benar sekali. Jadi langsung tahu ini tadi tertinggal di mana gitu. Oh, sama Pak Muhammad dikabarkan lewat Radio Cakra gitu ya. Langsung diambil ini tadi. Jam 19.40 dikirimkan fotonya kita ya, Erika. Luar biasa sekali. Terima kasih kembali Pak Muhammad yang sudah mengabarkan untuk dompet yang tertinggal di warung miliknya Pak Muhammad begitu ya. Semoga lain kali tidak tertinggal lagi ya. Kemudian ada Bu Aisyah yang ada di Jogoroto Jombang, mengabarkan arus lalu lintasnya juga ramai, banyak kendaraan muatan, sebagian kendaraan juga adalah kendaraan pribadi yang melintas. Cuacanya mendung, tidak hujan untuk di malam hari ini. Salam aja untuk Mbak Erika. Terima kasih Bu Aisyah, salam kembali ya. Kemudian kita dapatkan informasi lain. Ini tadi baru saja masuk disampaikan sama Bapak Gumara. Beliau perjalanan juga Erika ternyata di malam hari ini melintas di jalur tol Nganjuk ya, akan menuju arah Ngawi. Lalu lintasnya dikabarkan tidak terlalu ramai. Memang kendaraan pribadi roda 4 yang melintas, kemudian sesekali ada truk bermuatan juga. Harap hati-hati dan tetap jaga jarak aman. Untuk cuaca kabarnya juga tidak hujan untuk di malam hari ini, Erika.
1: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, apabila Anda menemukan dompet atau kehilangan dompet, ini juga bisa berkabar dengan kami ya. Nanti kami bantu siarkan agar siapapun yang kehilangan maupun juga yang menemukan bisa tersambung ya. Kan pasti di dalam dompet tas seperti itu ada barang-barang berharga, seru Cakra. Bukan soal nilai uangnya berapa di situ, tapi barang-barang berharga, kartu-kartu identitas ya, seru Cakra, itu kan penting sekali. Jadi kalau Anda mungkin juga menemukan dompet atau kehilangan dompet, bisa sampaikan informasi tersebut ke Radio Cakra Krishna 0852 9001 061, sertakan foto maupun juga videonya ya agar lebih jelas.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ekra ya. Selamat malam Pak Muhammad.
1: Selamat siang Mbak Rika. Selamat malam
0: siang
1: Mbak
0: Rika. Ya?
1: Terbiasa telepon jenengan siang.
0: Iya, tumben owner malam-malam gitu loh ya Pak ya.
1: Iya, akhirnya malah jadi ke distrak ini.
0: Iya, betul. Ini tadi dompetnya sudah diambil sama pemiliknya Pak Muhammad.
1: Iya, pemilik langsung ya. Kemarin ternyata memang kok lama nggak diambil itu kan karena beliaunya tuh kan tujuan keluar kota. Jadi ada beberapa kota yang dikunjungi karena pekerjaan ya. Akhirnya nggak diambil-ambil. Cuman memang kemarin tuh sempat ada kakaknya yang ngambil gitu loh. Terus tapi kita tuh ragu mau ngasihkan karena beliau pertama tidak membawa dompet identitas diri dan yang bersangkutan juga ditelepon pada saat mengambil itu tidak bisa dihubungi gitu loh. Saya kan juga kayak dapat titipan amanah kan Mbak, tapi dengan segala pertimbangan akhirnya saya nggak kasih gitu Mbak. Terus saya berharap kakaknya ya yang lupa saya namanya, tapi terus saya sampaikan monggo Bapak kalau misalkan mau ngambil bersangkutan aja langsung gitu loh, karena kita kayak walaupun kita nggak punya kayak kita punya apa ya kak, dititipin amanah gitu kan, kita juga nggak sembrono kasihnya. Tapi ini tadi terus beliaunya ngambil secara langsung.
0: Iya, dengan membawa ini ya, apa, identitas ya, juga
1: bukti,
0: ya buktinya.
1: Iya,
0: ya
1: betul. Betul. Terus memang atas jasa dari Radio Cakrakrisna, mungkin saya mewakili beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Cakrakrisna. Mungkin kalau tidak ada Cakrakrisna itu mungkin juga yang bersangkutan juga pasti bingung kan, dipikir jatuh kemana gitu.
0: Iya,
1: akhirnya kan atas warta dari Cakrakrisna didengar oleh saudara-saudaranya, teman-temannya itu kemudian mewartakan kepada yang bersangkutan. Dan alhamdulillah hari ini diambil. Sebenarnya saya juga dikasih uang itu Mbak, tapi saya tolak ya. Karena pertama kemarin yang menemukan itu kan saya sendiri pada saat saya ngecek musola kok ada dompet tertinggal gitu.
0: Oke, jadi sudah diterima atau sudah kembali ke pemiliknya ya Bapak Muhammad untuk dompet tersebut. Alhamdulillah sekali. Ini bagaimana ini jalan raya Loceret?
1: Rame Mbak, malam ini rame sekali Mbak ya.
0: Hari Jumat
1: ya. Gak tahu ini
0: ya?
1: Ada apa ya Mbak. Iya, Jumat akhir pekan ini rame sekali.
0: Akhir pekan
1: tapi
0: jadi
1: memang
0: rame.
1: Iya, masih didominasi muat-muatan Mbak, truk-truk muatan, terus ya pickup-pickup muatan gitu agak sedikit rame malam ini.
0: Banyak kendaraan muatan ya, bukan pribadi ya malam ini.
1: Iya, betul, betul Mbak Rika. Terus untuk cuaca ya memang ini sudah nggak ada hujan ya, jadi ya cerah-cerah saja.
0: Cerah-cerah gitu saja. Berangin atau tidak Pak?
1: Enggak Mas, anu Mbak.
0: Oh. Alhamdulillah tidak berangin, jadi cukup aman terkendali ya. Kalau berangin kan mau berhabit. Oke.
1: Iya, betul. Betul.
0: Siap. Terima kasih Pak Muhammad informasinya.
1: Nggih. Kami mengucapkan terima kasih juga berkat Radio Cakrakrisna, dompetnya yang seharusnya diterima oleh anu tetap aman sampai ke terima kasih Cak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad di wilayah Loceret Nganjuk.
2: Cakrakrisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jagra Krishna. Seru Jagra, kewaspadaan apa saja yang Anda temui di sepanjang perjalanan malam hari ini bisa Anda terus sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja.
1: Ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Untuk Anda yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan seluruh persiapan kegiatan Boyong Notoprojo 2026 yang akan digelar pada 5 sampai 6 Juni sudah memasuki tahap akhir. Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Nganjuk Amin Fuadi menyebutkan, kesiapan kegiatan sudah dibahas dalam rapat final yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk bersama dengan seluruh OPD terkait. Boyong Notoprojo merupakan peringatan sejarah perpindahan pusat pemerintahan dari Kadipaten Brebes ke Nganjuk yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda pada 6 Juni 1880. Meski dilaksanakan di tengah efisiensi anggaran dan waktu persiapan yang singkat, pemerintah Kabupaten Nganjuk optimistis seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Di tengah tingginya mobilitas masyarakat menggunakan transportasi umum, Polres Trenggalek memastikan kondisi armada bus yang beroperasi di wilayah Trenggalek tetap aman untuk penumpang. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Putri, Radio Krishna FM Trenggalek.
2: Salah satunya melalui inspeksi mendadak atau ramcek yang digelar di terminal tipe A Surondakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Satlantas Polres Trenggalek bersama Dinas Perhubungan dan Pengelola Terminal. Sasaran utamanya adalah bus antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi yang sedang beroperasi. Kasat Lantas Polres Trenggalek AKP Sony Suhartanto mengatakan, pemeriksaan mendadak menjadi cara untuk memastikan tidak ada persiapan khusus yang dapat menutupi kondisi real armada di lapangan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengecek berbagai aspek keselamatan, mulai dari kelengkapan administrasi kendaraan, surat-surat pengemudi, kondisi mesin, sistem pengereman, ban, lampu kendaraan, hingga perlengkapan darurat yang wajib tersedia di dalam bus. Saya Putri melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Kabar gembira datang bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
3: Gaji ke-13 mulai dicairkan hari ini dengan total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 18 miliar rupiah dan langsung masuk ke rekening para penerima. Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun, Arum Widiasti mengatakan, pencairan gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2026 serta petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota. Secara nasional, pemerintah juga telah mulai menyalurkan gaji ke-13 kepada ASN, TNI dan Polri sebagai upaya penjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang masuk sekolah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro terus berusaha untuk ikut mendorong kesuksesan program-program di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dista, Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Di antaranya program gerakan peternak ayam petelur mandiri atau Gayatri dan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Langkah-langkah strategis telah dilakukan, di antaranya dengan melakukan kunjungan kerja terpadu dan pembinaan administrasi TPPKK di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Gondang. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono menegaskan bahwa kunjungan kerja kali ini mengangkat tema pengembangan Gayatri dan penanganan anak tidak sekolah. Ia juga mengapresiasi adanya produk telur Gayatri yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, program Gayatri yang dikembangkan TPPKK dapat dimulai dalam skala kecil dengan memelihara sekitar 7 hingga 10 ekor ayam. Usai kegiatan pembinaan, rombongan TPPKK Kabupaten Bojonegoro dijadwalkan mengunjungi lansia miskin yang hidup sebatang kara serta anak-anak PAUD dan TK dalam rangka monitoring pelaksanaan program Gayatri di tingkat desa. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik melanda sebuah rumah dan musola di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada hari Kamis 5 Juni 2026 dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Anissa Aryani, Radio Krishna FM Wonosobo.
5: Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan warga sebelum dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya. Akibat kejadian itu, sebuah rumah dan musola mengalami kerusakan yang cukup parah. Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena bangunan dan sejumlah barang di dalamnya ikut terbakar. Setelah menerima laporan, petugas gabungan dari BPBD, Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta warga setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Dugaan sementara, kebakaran berasal dari korsleting listrik, meski penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Pemerintah Kecamatan Samboja bersama Perwakilan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN dan PT Eni Muara Bakau terus melakukan upaya pencarian lokasi yang layak untuk pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA guna mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Samboja. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja, Kalimantan Timur.
6: Kegiatan tersebut dibuka oleh Lurah Sungai Seluang, Rahman Rusmana, yang menyampaikan sejumlah pertimbangan penting mengenai kelayakan lahan. Rahman Rusmana menjelaskan bahwa beberapa aspek harus menjadi perhatian, antara lain keberadaan kawasan cagar budaya, wilayah ketahanan pangan, hutan kota, serta area yang berpotensi terdampak banjir. Pertimbangan tersebut dinilai penting agar pembangunan TPA tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Perwakilan PT Eni Muara Bakau menegaskan bahwa kepastian status lahan dan kejelasan lokasi menjadi faktor utama yang akan dijadikan bahan pertimbangan dan acuan dalam proses perencanaan selanjutnya. Sementara itu, pihak OIKN menyampaikan bahwa dalam kawasan perencanaan tertentu diperlukan peta lokasi yang jelas untuk memastikan apakah lahan yang diusulkan dapat digunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Sidang perkara dugaan penggelapan yang menjerat Ketua LSM, Salam Lima Jari atau SLJ Nganjuk, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Nganjuk. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Dalam tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa berinisial YM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan yang diajukan. Perkara ini bermula dari dugaan penguasaan uang milik korban yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, hingga menimbulkan kerugian sebesar 40 juta rupiah. Sebelumnya, kasus tersebut telah disampaikan oleh penyidik Polres Nganjuk ke Kejaksaan Negeri Nganjuk setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, proses hukum dilanjutkan hingga tahap persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Usai pembacaan tuntutan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Sementara itu, putusan akhir perkara akan ditentukan setelah seluruh rangkaian persidangan selesai dilaksanakan. Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan bergerak cepat menindaklanjuti daftar awal atau prelis calon siswa sekolah rakyat yang diterima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
8: Langkah ini dilakukan untuk memastikan data calon peserta didik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sekaligus menjangkau keluarga penerima manfaat yang berhak mengikuti program pendidikan tersebut. Kepala Dinas Sosial Pacitan menyampaikan jumlah calon siswa untuk jenjang SMA justru melebihi kuota yang tersedia. Karena itu, petugas melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan guna memastikan peserta yang terpilih benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi syarat. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan secara layak. Tati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria. nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 Radio Cakra. Krisna Seru Cakra, Anda mendengarkan siaran kami di mana? Di rumah saja atau sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dan juga waspada ya. Kabarkan dengan kami Seru Cakra apabila Anda menemui kewaspadaan di 0852-9001061. Gatekeeper Lilin,
1: informasi baru saja kita terima ini tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Suprianto ya. Beliau mengirimkan sebuah foto ini kayak apa ya, cucunya atau anaknya ya ini. Oh, keponakannya ternyata.
0: Keponakannya.
1: Keponakannya tuh kayak naik itu loh, apa ya namanya, barongsai. Sebentar, yang dari Ponorogo, Reog Ponorogo.
0: Reog.
1: Reog Ponorogo ini tadi. Saya amati ini kan fotonya kan cuma setengah gitu ya. Jadi Reog Ponorogonya tidak terlalu terlihat begitu. Nah, ini cuma kepalanya aja, itu pun juga setengah saya lihat-lihat. Jadi tadi kok naik kayak singa, kayak macan gitu. Ternyata naik Reog Ponorogo gitu ya. Waduh, luar biasa sekali. Kabarnya untuk di Blora, Jawa Tengah ini cuacanya juga cerah begitu. Dan disampaikan juga secerah ponakannya Pak Suprianto. Kurang lebih 11 hari lagi bulan Muharram Mbak Erika, atau bulan Suro kayak gitu ya. Jadi untuk sedulur Cakra ini kabarnya juga, makanya banyak orang yang ngegas mengadakan hajatan kayak gitu. Ya soalnya bulan besarnya atau Dzulhijjahnya ini akan segera berakhir ya, dan akan berganti ke bulan Muharram atau Suro, tahun baru Islam begitu ya sedulur Cakra. Luar biasa sekali. Kalau di tempat Anda apakah juga ada orang yang mengadakan hajatan ya untuk di beberapa hari terakhir ini, monggo bisa Anda sampaikan. Kemudian untuk besok ya Herika, akan ada kegiatan di Nganjuk, yaitu kegiatan Boyong Noto Projo dari Brebek ke Kabupaten Nganjuk begitu. Jadi untuk kegiatannya besok tentunya akan menghambat beberapa lalu lintas juga ya, yang akan melakukan perjalanan arah Brebek maupun juga di Nganjuk Kota. Dari jam 1 siang kabarnya, dan akan diselenggarakan sampai selesai, alun-alun Brebek menuju ke pendopo KRT Sosrokusumo Sedulur Cakra. Jadi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan besok ke arah Brebek Nganjuk, ini juga harus lebih diperhatikan kembali. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Yanto, beliau saat ini lagi melintas Erika untuk di sekitaran Kertosono Nganjuk ya, lalu lintasnya sangat ramai. Kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4 banyak yang melintas untuk di malam hari ini. Hati-hati saja, pelankan laju kendaraan Anda dan tetap fokus saat berkendara. Karena kalau sudah malam hari biasanya fokusnya itu kan sudah berkurang ya Herika.
0: Iya betul, ngantuk.
1: Sudah mengantuk begitu.
0: Iya.
1: Jadi sedulur Cakra ini bisa menepi terlebih dahulu, istirahat tentunya di tempat yang aman ya, yang mungkin lokasinya itu luas, kemudian dekat dengan perumahan warga, jangan di tempat-tempat yang mungkin sepi, jauh dari perumahan dan lain sebagainya ya. Tentunya kita selalu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Kemudian dari Polres Pacitan Jawa Timur Erika, ini juga berhasil melakukan penanganan serangkaian kasus pencurian tabung gas LPG 3 kg. Ini kan memang kasus tersebut sempat meresahkan warga setempat, dan kabarnya untuk pelakunya sudah berhasil ditangkap, yaitu berinisial RD. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar juga mengatakan kalau pelaku diamankan warga di Dusun Kradenan, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, sebelum akhirnya diserahkan kepada petugas kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut begitu. Dan kalau menurut Ayub, pelaku berinisial RD ini adalah warga Desa Ketro, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, dan mengaku pernah mengambil 2 tabung gas di sekitar SMP Negeri 1 Pacitan. Selain itu, pelaku juga diduga terlibat dalam pencurian 5 tabung gas yang ada di Desa Bangunsari dalam 3 kejadian yang berbeda ya Herika. Dan saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan penyidikan dan juga pendalaman tentunya untuk memastikan kemungkinan adanya lokasi kejadian lain maupun juga keterlibatan pihak lain dalam kasus pencurian gas LPG 3 kg tersebut. Saat ini kita juga terus menggali informasinya Erika, bagaimana perkembangan terkini dari kasus tersebut. Jadi Sedulur Cakra, kalau Anda penasaran, Anda bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Seru Jagra untuk pengalihan arus lalu lintas ya, Boyong Noto Projo 2026 yang akan berlangsung besok hari Sabtu 6 Juni 2026. Jadi rombongan itu dari wilayah Mrebet ke Nganjuk melewati simpang Tugu Adipura Loceret, kemudian Stadion Nganjuk Ladang, Jalan Ahmad Yani Nganjuk hingga Pendopo Nganjuk. Penutupan ya, penutupan arus lalu lintas bersifat sementara saat rombongan lewat. Jadi ketika tidak ada rombongan yang lewat, Anda tetap bisa melintas di jalur tersebut. Seperti itu, kendaraan Anda akan terhenti ketika ada rombongan yang melintas. Tapi ketika tidak ada rombongan yang melintas, Anda tetap bisa melintas di jalur tersebut. Penutupan total di seputaran alun-alun Nganjuk itu sudah dimulai jam 12 siang sampai selesai. Itu yang ada di seputaran alun-alun Nganjuk. Kalau sepanjang jalur ya, dari Tugu Adipura, Stadion Nganjuk Ladang, Jalan Ahmad Yani, ini ditutup saat ada rombongan yang melintas saja. Sementara untuk seputaran alun-alun itu ditutup jam 12 siang sampai selesai. Saat kegiatan di stadion, simpang 3 Sukorejo ke arah stadion ditutup. Nah, arus lalu lintas dialihkan sementara dari selatan ke timur. Arus lalu lintas dibuka saat rombongan berjalan melewati simpang 4 Ploso. Saat kegiatan di Taman Nyawiji, rombongan turun dan berjalan kaki ke arah pendopo. Simpang 4 Ploso dan simpang 3 RSI sementara ditutup total. Kalau rombongan sudah melewati Jastamba, arus lalu lintas dibuka kembali. Jadi tidak yang ditutup total ya, jalur yang dilalui rombongan tersebut. Anda tetap bisa melintas apabila tidak berpapasan dengan rombongan tersebut. Kalau Anda melintas pas ada rombongan juga yang melintas, nah itu ditutup, Seru Jagra. Pasti di sana kondisinya juga crowded sekali. Jadi sebisa mungkin hindari saja ya untuk jalur Candirejo Mrebet ya, Tugu Adipura Loceret sampai wilayah stadion, kemudian Jalan Ahmad Yani hingga alun-alun Nganjuk. Jadi cari jalur alternatif lainnya. Ke Lilin.
1: Tadi kita dapatkan informasi masuk, baru saja disampaikan sama Mbak Siska, beliau lagi melintas di sekitaran Madiun ya. Mm-hmm. Mau menuju ke Nganjuk malam hari ini, Erika. Tidak ada hambatan ini, tapi ruamai sekali yang menuju arah Nganjuk. Kayak kendaraan truk, kemudian bus angkutan umum, kendaraan pribadi juga banyak yang melintas ya. Harap hati-hati saja. Kemudian Erika, pada hari Kamis kemarin di tanggal 4 Juni 2026 ya, ada seorang petani berinisial A, usianya 54 tahun. Di mana petani ini merupakan warga Desa Wono Asri, Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun. Dan A tersebut atau petani tersebut ditemukan meninggal dunia karena diduga tersengat listrik dari jebakan tikus di area persawahan desa setempat begitu. Biasanya kalau di persawahan ya, Herika, untuk menanggulangi adanya hama tikus, masyarakat itu kayak pasang jembatan begitu ya. Jadi untuk jebakan tikus tersebut dipasang di area persawahan desa setempat. Dan dari Kapolsek Wono Asri, AKP Eka Supriyadi juga menjelaskan kalau korban berangkat ke sawah itu sekitar jam 1 siang, namun hingga malam hari belum kembali begitu ya. Dan dari korban atau dari istri korban, Erika, ini juga berusaha untuk melapor atau menelpon korban tersebut ya, tapi tidak kunjung diangkat. Kemudian dari istri korban mengajak beberapa warga untuk mencari korban. Saat sampai di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi tengkurap di pinggir sawah milik salah seorang warga di sana. Tubuh korban ini sudah kaku dan ditemukan luka bakar di telapak tangan bagian kanan serta paha sebelah kiri. Dan kemudian warga langsung mematikan aliran listrik jebakan tikus dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Wono Asri. Dan untuk saat ini kasus tersebut juga sudah dilimpahkan ke Polres Madiun ya Erika, untuk penyidikan lebih lanjut begitu. Jadi untuk sedulur cakra ini juga tentunya harap waspada agar tidak menggunakan jebakan tikus beraliran listrik, karena berisiko membahayakan keselamatan diri sendiri maupun juga orang lain, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum ini ya. Karena biasanya kalau jebakan tikus dari sengatan atau dari listrik ya Herika, dialiri listrik, itu kan banyak sekali kasus yang dimana ada pencari bekicot, kemudian pencari rumput, apalagi hanya sekedar melintas begitu ya, kan tidak tahu di situ
0: kena
1: ada apa.
0: Kena orang lain ya.
1: Benar, kena orang lain. Padahal kan untuk target awalnya adalah tikus, tapi ini kan juga malah membahayakan orang lain.
0: Kasus seperti ini kan juga sudah kerap kali terjadi ya.
1: Benar.
0: Warga, para petani juga sudah sering kali diberikan sosialisasi agar tidak memasang jebakan tikus beraliran listrik ya Lin.
1: Benar, beraliran listrik, bertegangan tinggi juga. Betul. Begitu ya. Jadi sedulur cakra, kalau misal pun di persawahan itu kan kadang tidak hanya milik satu orang ya Herika,
0: banyak orang, betul,
1: banyak orang,
0: takutnya tetangga melintas gitu ya.
1: Benar, meskipun itu bukan jalan utama, tapi kan kadang kalau warga mau ke mana ya, ke sawahnya begitu, kemudian melintas di sana, nah itu kan juga membahayakan.
0: Betul.
1: Jadi tentunya mungkin bisa cari alternatif lainnya ya untuk mengobati atau memberantas hama tikus tersebut, karena memang juga susah ya Herika kalau tikus itu, dia kan kayak posisinya kan selalu bergerak ya kalau tikus itu, kadang ada, kadang tidak, kadang di sini, kadang di sana, kayak gitu. Berbeda kalau misalkan hama wereng, dia kan ada di satu tempat, misalkan di sawah peta itu, nah nanti bisa diobat begitu ya, atau biasanya dikasih insektisida biar tidak diserang hama wereng kayak gitu, biasanya dikasih obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau tikus ini memang posisinya dia itu gimana ya, selalu bergerak, kemudian nah ini kan
0: tidak bisa diprediksi,
1: tidak
0: selalu
1: bisa
0: di
1: diprediksi
0: sana, gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Mau dicari lubangnya gimana gitu.
0: Betul.
1: Berpindah-pindah, mungkin bisa cari alternatif lainnya ya sedulur cakra untuk mengusir adanya hama tikus begitu. Jadi mungkin bisa dihindari untuk menggunakan jebakan tikus dengan aliran listrik karena dapat membahayakan masyarakat yang ada di sekitar Anda, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagian

sebuah boneka khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan yang ada di sekelilingnya. Meskipun Museum Anjuk Ladang Anjuk ini tidak terlalu luas dan bukan wisata alam,

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Lilin.
1: Informasi menarik ini tadi juga datang dari wilayah Sidoarjo ya Herika. Ternyata pada Jumat siang tadi ada Marsaler TNI Angkatan Udara, ini juga pemandu pesawat KT-1B Wong Bi yang tergabung dalam Jupiter Aerobic Team TNI Angkatan Udara dan menderat di Base Ops Lanudal Juanda Surabaya di Sidoarjo Jawa Timur. Jadi memang untuk Jupiter Aerobic Team TNI Angkatan Udara tiba di Juanda tersebut sesuai setelah menyelesaikan misi diplomasi pertahanan mewakili Indonesia pada peringatan Royal Brunei Air Forces Anniversary yang ke-65 yang digelar di Brunei Darussalam ya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin Sedulur Cakra yang ada di Sidoarjo tadi juga sempat melihat pesawat tersebut dan juga mungkin kagum, ini kok gak kayak biasanya gitu.
0: Beda
1: ya.
0: Gitu
1: kok
0: ya.
1: Beda gitu. Biasanya kan kalau pesawat-pesawat komersial lainnya kan warnanya kayak putih atau mungkin silver kayak gitu. Coraknya mungkin juga abu-abu. Nah kalau ini coraknya kan merah putih ya, tentunya TNI Angkatan Udara gitu. Waduh, keren sekali ya Sedulur Cakra. Mungkin Anda juga pernah sesekali melihat, juga bisa disampaikan pengalamannya. Kalau kayak kemarin kan kunjungan Bapak Presiden menggunakan helikopter, semuanya kan juga mungkin ada yang baru pertama kali lihat helikopter secara langsung ya Herika. Semuanya juga langsung berbagi pengalamannya, ada yang berfoto juga, kemudian juga ketika melintas di atas rumahnya ini juga berbagi informasi, waduh rame sekali mbak gitu, banyak yang melintas di sana kayak gitu ya, waduh sangat luar biasa sekali pokoknya. Kalau Sedulur Cakra yang biasanya hobi melihat pesawat, kemudian juga biasanya hobi mempelajari jenis-jenis pesawat, kegunaan dan lain sebagainya, ini pasti akan sangat tertarik sekali ya. Kadang juga koleksi di rumah itu kan kayak ada, kalau laki-laki kemudian kayak ada miniatur pesawat dan lain sebagainya, berbagai model juga ya Erika.
0: Betul.
1: Jadi mungkin Sedulur Cakra punya pengalaman juga bisa disampaikan kepada kami. Tentunya di malam hari ini masih ada Erika Dwi, saya dan juga Mas Erika. Kemudian kita beralih ke informasi lain dari Tulungagung Erika. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menyiapkan anggaran sekitar 3 miliar rupiah. Ini untuk memperbaiki 25 sekolah dasar yang mengalami kerusakan pada tahun 2026 ini ya. Kalau kita melihat kan memang tersebar di berbagai media sosial itu banyak sekali sekolah-sekolah SD yang juga mengalami kerusakan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah begitu. Salah satunya itu juga ada di SDN 1 Babatan Tulungagung. Jadi diusulkan untuk mendapatkan perbaikan melalui perubahan anggaran keuangan 2026. Dari Kabid SD Disdik Tulungagung, Dwi Teguh Prasetya juga mengatakan, kalau perbaikan tersebut tentunya merupakan program pemeliharaan bangunan sekolah yang sudah direncanakan sejak awal tahun anggaran begitu. Dan hasil pemetaan Disdik Kabupaten Nganjuk menunjukkan sedikitnya 25 SD yang ada di Tulungagung mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga sedang ya, sehingga ini membutuhkan penanganan agar kegiatan belajar mengajar tetap optimal begitu. Dan diperkirakan untuk kebutuhan anggaran per sekolah rata-rata 100

0: bahan anggaran keuangan 2026. Dan masih ada beberapa sekolah lagi yang akan dilakukan perbaikan. Semoga nanti proses perbaikannya berjalan dengan lancar ya Erika. Biar siswa-siswi ini bisa belajar dengan tenang, kemudian dengan nyaman. Tentunya kalau tempat belajarnya sudah bagus, kemudian juga nyaman, itu kan anak-anak biasanya lebih khusyuk ya kalau belajar.
1: Benar, lebih fokus ya.
0: Lebih fokus begitu saat belajar. Kita kan kalau misalkan bangunannya agak reyot gimana, bukannya fokus belajar malah mikir, ini nanti kalau ada tikusnya gimana, kalau ada ininya gimana, kalau roboh gimana, kayak gitu ya. Jadi semoga nanti untuk proses perbaikannya juga lancar. Mungkin di tempat Anda Seduru Cakra juga masih ada sekolah-sekolah yang harus dilakukan perbaikan. Nanti juga bisa disampaikan langsung ke Radio Cakra Krisna, Erika.
1: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Talk Show Hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna, hari Sabtu jam 10 pagi.
4: Sonflora, yang menjadi sorotan kan tentang MUI yang melabelkan fatwa haram begitu. Satu kita ambil di sisi hukumnya nanti.
5: Iya, sisi hukumnya. Jadi, nah apalagi di belakangan ini kan kita sudah mendekati Agustus. Tapi ternyata di beberapa wilayah itu sebelum Agustus itu sudah diadakan kegiatan, Mas. Jadi seperti itu. Jadi Juli itu sudah ada beberapa kegiatan menyongsong, mungkin karena saking bahagianya, Mas, ya, kita ini masyarakat Indonesia begitu bahagianya nanti ketemu dengan hari kemerdekaan, ya kan. Akhirnya itu diawali di bulan-bulan Juli kemarin. Sama dengan kemarin pada saat pelaksanaan yang di wilayah sekitar kita ya, Mas, ya.
4: Yeah.
5: Yang kemudian itu juga menimbulkan dampak ya, menimbulkan dampak baik ke masyarakat sekitar maupun masyarakat yang lewat. Jadi seperti itu. Jadi itulah makanya kali ini kita bahas khusus tentang Sonhorek itu. Nah, apalagi Sonhorek itu sendiri merupakan sebetulnya aslinya kreativitas anak muda yang perlu diapresiasi. Satu itu ya, Mas, ya, kita supaya enggak gimana ya, supaya nanti enggak dikasih nilai negatif sama masyarakat lu. Itu kan hak, kan gitu ya.
4: Kita tetap berusaha netral.
5: Ya tengah, ya. Kita tengah. Jadi istilahnya kreativitas, aspirasi masyarakat itu dihargai ya kan, secara legalitas, bahkan pemerintah juga memberikan penghargaannya, apresiasi melalui hak cipta yang diberikan. Tetapi jangan lupa di sisi yang lain, selain ada apresiasi dari pemerintah, itu juga ada hak-hak masyarakat yang perlu dilindungi, Mas. Yeah.
1: Talk Show Hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna, hari Sabtu jam 10 pagi.

Ya seru, saya kira besok ada talk show Hukum Meja Hijau ya, jam 10 pagi sampai jam 11 siang, terkait dengan perlindungan ideologi Pancasila terhadap pengaruh ekstremisme digital pada generasi muda, bersama Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, pakar hukum dan dosen dari Uniska Kediri. Anda bisa menitipkan pertanyaan, sharing juga ya seluruh cakra melalui gatekeeper di 0852 9001 besok hari Sabtu 6 Juni 2026. Sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Rika Dwi berserta rekan gatekeeper Lilin Bayu dan juga Muhammad Erga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna dibalik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: Memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Sejarah Perjuang Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari. Pagi sebelum makan 3 tetes.

0: Siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk, sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaat.

0: Dos, lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian. Berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15x50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan.

0: Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Gua Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Gua Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Gua Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Gua Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Gua Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,